kepada Allah dan bertawakal kepadanya. Jika engkau memiliki suatu kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulailah permintaan itu dengan bersalawat kepada Rasulnya Sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian memintalah kepadanya kebutuhanmu, sebab sesungguhnya Allah terlalu mulia untuk dimintai dua kebutuhan, lalu Dia hanya memenuhi salah satunya dan menolak yang lainnya. Sebaliknya, Allah pasti akan memenuhi kedua kebutuhan hamba-Nya itu. Carilah perlindungan kepada Allah Ta'ala dan mohonlah kepada-Nya agar memilihkan yang terbaik dalam urusan-urusanmu. Sebab sesungguhnya Dia tidak akan menelantarkan orang yang mencari perlindungan kepada-Nya, dan tidak akan merugikan orang yang

0: Sobat Fortuna, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wow, ngeresek ya.
1: Ketemu, keresekan. Ada apa ini? Aku benarkan yang keresek-keresek. Akhirnya kita jumpa kembali ya, Suri.
0: Betul. Ya, kembali lagi ya, Baisla. Gimana tuh holiday-nya?
1: Lancar. Alhamdulillah, hampir 16 hari
0: pekan.
1: Ya.
0: Betul.
1: Betul. Seru banget,
0: seru
1: excited banget,
0: banget.
1: Pokoknya happy.
0: Pulang dengan keadaan selamat ya,
1: iya,
0: tentunya.
1: Sampai aku bisa nge-rap tadi. Nah. Karena ketemu kangen, sama Mas Diska, Mas siapa? Mas? Anak Soimah.
0: Oh, Diksa. Oh, ada Mas Diksa di sana.
1: Ketemu dia di rumahnya, aku di sana. Aku di tempat lain.
0: Oh, cuman ketemu kotanya
1: kota
0: aja.
1: Aja.
0: Betul. Langsung nge-rap gitu ya.
1: Iya, tahu enggak tahu tiba-tiba.
0: Baik, guys, kita di sini sampai di jam 9 aja ya.
1: Betul.
0: Jangan kemana-mana, tetap di acara Celah Bewara, Genjreng.

0: Ya, masih di acara Cila Bawara ya, masih yep. Bersuit dan juga Baispa. Ada berita terupdate nih dari Sukabumi Today. Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Raya Cikembar, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 16 September 2026. Insiden tersebut melibat bagian bodi angkot terlihat mengalami kerusakan cukup parah setelah benturan. Hingga kini kronologi lengkap kejadian serta kondisi pengemudi dan penumpang masih belum diketahui secara pasti ya. Aduh, kalau daerah sana tuh selalu ada aja gitu ya kejadiannya ya. Mungkin karena ada banyak sekali angkot-angkot nakal ya yang menyeludup gitu secara kencang, padahal kan di situ juga umum ya, jalanan umum gitu, bukan jalanan
1: yang
0: pribadi.
1: Pastinya kehati-hatian untuk

0: apa pengemudi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, sampai ringsek. Sampai penyok semua gitu. Waduh. Ya, body-bodinya. Mungkin terlalu kencang juga.
0: Pastinya,
1: ya bawanya.
0: Betul. Berapa per kilometernya?
1: Iya.
0: Terus kefokusan si supir atau pengemudi itu harus benar-benar kalau di jalanan tuh bukan main-main lagi, bukan mengantuk atau tunduh deui gitu. Jangan ada kata mengantuk
1: itu.
0: Tunduh, lebih baik berhenti.
1: Dan
0: ya,
1: jangan juga egois ya, pengen cepet-cepet sampai gitu.
0: Kenapa ya kalau di jalan itu kan bawa mungkin karena kenapa? Hawanya panas. Ya mungkin ada orang yang nggak suka kalau diduluhi gitu. Ya kendaraannya. Tapi ada aja orang yang begitu, nggak mau diduluin kan, bawaannya. Nah memang kalau jalan itu hawanya panas kalau kata Ispa. Nah di sini mungkin keegosan dari si pengemudi harus lebih diturunkan.
1: Nah,
0: ya
1: itu.
0: Jangan kalau ibaratnya biasanya yang penting kita sampai tujuan, bukan sampai duluan gitu.
1: Nah, harusnya punya prinsip kayak gitu.
0: Kalau
1: ya,
0: orang kan pengen sampai duluan aja. Padahal yang penting kita sampai tujuan.
1: Nah,
0: selamat. Alon-alon
1: itu.
0: Asal kelakon.
1: Nah,
0: aduh,
1: gitu.
0: Yang pulang dari Jogja.
1: Bahasa aja langsung jadi Jawa-Jawa gitu.
0: Alon-alon asal kelakon, ya mas, Mbak
1: Yu. Masih kebawa suasananya ya, Mbak Ispa.
0: Aduh, nih gerebek-gerebek. Kenapa nih digerebek nih?
1: Apa tuh, Mbak Ispa?
0: Iyakan ke polisi. Nah lo, bisa-bisanya. Dua orang berinisial SSP ya, perempuan dan RP laki-laki. Oh, namanya SSP ini inisial perempuan ya. Kalau laki-lakinya RP Rupiah dong. Dilaporkan ke Polres Sukabumi Kota atas dugaan tindak pidana perzinahan. Astagfirullahalazim. AA Ete masih kirang naon atuh. Cuman banyak kan mungkin namanya? Ah, enggak usah diulik lah ya. Nah, laporan tersebut disebut PAK yang merupakan suami dari SSP. Oh, iya. Suami si perempuan ini melaporkan PAK, Pak. Ya. Si Pak ini ya, laporan itu tercatat dengan nomor STTPL/B/496/8 Romawi/2026 Polres Sukabumi Kota Garing Polda Jawa Barat. Penasihat hukum dari Pak, si Pak ini suami dari PPS SSP tadi ya. Suprianto ya, kalau penasihat hukumnya Pak ini, Pak Suprianto mengatakan kalau peristiwa bermula ketika kliennya membuntuti SSP alias sang istri hingga ke sebuah tempat kos di kawasan Jalan Koperasi Kota Sukabumi pada Senin 24 Agustus 2026 sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Barat. Kejadian sudah cukup lama, tapi beritanya baru turun kemarin Jumat ya, pukul 23.02. Jadi baru nih. Penasehat hukum ini sudah memberi tahu atau membocorkan sedikit kalau sang suami membuntuti sang istri nih. Ceritanya ke kosan nih. Mau tahu dong siapa yang dia temui di sana? Aduh, kepo dikit ya. Hingga ke sebuah kosan di kawasan tadi Jalan Koperasi pada Senin pukul 19.40 nih, sekitar pukul 19.40 berarti udah masuk Isa ya, habis Isa ya. Menurut Pak Suprianto, sang suami ini kemudian masuk ke salah satu kamar kos dengan didampingi anggota kepolisian. Oh, jadi bawa anggota kepolisian untuk diambil jadi saksi mungkin.
1: Betul.
0: Ya. Di dalam kamar tersebut Pak disebut mendapati sang istri ya bersama RP. Aduh, apa mungkin karena rupiahnya
1: ya?
0: Lebih tebal ya. Oh, RP kan namanya.
1: Aduh.
0: Atas peristiwa tersebut, sang suami atau Pak kemudian membuat laporan kepada Polres Sukabumi Kota untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Pak Suprianto mengatakan kalau pihaknya juga masih melakukan penelusuran terhadap sejumlah bukti-bukti yang dinilai berkaitan dengan perkara tersebut. Berdasarkan informasi dan alat bukti yang dimiliki, terdapat dugaan bahwa pertemuan antara istrinya dan RP ini ke tempat kos tersebut tidak hanya terjadi satu kali, tapi udah dedoyun. Berkali-kali gitu kayaknya.
1: Jadi
0: ya.
1: Gitu ya.
0: SSP atau sang istri disebut bekerja pada sebuah perusahaan air bersih milik pemerintah. Yang tiap bulan bayar itu mungkin ya. Kabupaten Sukabumi. Sementara RP ini disebut sebagai bekerja di salah satu BUMD bidang keuangan. Oh, pantesan cuan, rupiah.
1: Pasti tebel, masalah uang gitu
0: berem-berem.
1: Ya. Berem-berem.
0: Ya, poispa ya.
1: Iya.
0: Yang mana bidang keuangan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang beroperasi di wilayah Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Selain membuat laporan kepada kepolisian, Pak Suprianto ini ya dari pengacara, pihak pengacara dari

0: sang suami atau R siapa suami tadi teh, suaminya teh namanya saha, Kela Pak ya, si Pak ini ya, aduh si Pak PAK Pak ya. Selain tadi menurutnya nih tadi lo mengatakan kalau pihaknya juga telah menyampaikan pengaduan kepada pimpinan instansi tempat kedua terlapor itu bekerja, ngadu lah kepada bos-bos mereka gitu ya, CEO mereka. Menurutnya pengaduan tersebut dimaksudkan untuk meminta pihak terkait melakukan pemeriksaan internal apabila terdapat ketentuan disiplin kode etik. Pasti ada ya setiap perusahaannya, pasti maupun dong tata tertib yang relevan dengan perkara tersebut. Apalagi SSP ini sang perempuan sudah bersuami atau berkomitmen, ada pasangan ya. Akhirnya nih di sini bentar, Suprianto menilai kalau persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan hubungan pribadi para pihak ya, tetapi juga perlu dilihat dari aspek kepatutan, integritas, tanggung jawab serta ketentuan internal yang relevan sepanjang terdapat aturan yang dapat diterapkan. Lebih jauh, Pak Suprianto ini menyebut akibat peristiwa tersebut membuat kliennya mengalami tekanan mental. Ya iya, siapa yang enggak stres lihat di depan mata sang istrinya begitu gitu ya.
1: Di depan mata loh, dilihat langsung.
0: Jangan ditiru ya sinetron-sinetron seperti ini gitu ya.
1: Terinspirasi tapi, mungkin.
0: Banyak kali yang kejadian seperti ini yang mungkin ya, mungkin di saat hubungan SSP dan PAK ini terungkap ya, masuk berita atau ya jadi semua orang tahu. Tapi kan dibalik semua kejadian banyak ya, hal-hal seperti ini. Iya, mental yang paling menguji ya dari seseorang itu di saat ada ujian dalam rumah tangga nih seperti ini.
1: Godaannya pasti tertarik.
0: Jangan sampai ada uang abang disayang, enggak ada uang abang diselungkuhin.
1: Dihempas gitu aja ya.
0: Sementara itu kasus hukum SSP di dari kantor advokat Sunaria Ishak dan Panthers ini Muhammad Saleh Arif meminta semua pihak menghormati atas praduga tak bersalah dalam proses hukum yang sedang berjalan. Jadi kuasa hukum SSP juga minta hormati asas praduga tak bersalah. Tak bersalah gitu kegep. Ya wis lah ya. Apapun alasannya gitu ya, tak bersalah atau praduga masih diduga-duga. Betul. Tapi kok bisa gitu?
1: Ada pikiran kayak gitu gitu ya.
0: Mungkin Pak Soleh ini mengaku prihatin atas laporan yang ditujukan kepada kliennya. Menurutnya seorang yang dilaporkan belum dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebelum terdapat pembuktian berdasarkan proses hukum. Terkait peristiwa di tempat kos tersebut, Saleh mengatakan kalau berdasarkan informasi yang diterimanya, kalau kedatangan SSP itu ke tempat kos dengan terjadinya penggerebekan tersebut tidak berlangsung lama. Jadi di sini Pak Soleh juga mengatakan kalau pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang dilaporkan harus dilakukan melalui proses hukum dan alat bukti yang syah. Yang menyebut pihak kepolisian akan melakukan visum untuk pembuktian. Menurut Saleh, SSP juga berhak memperoleh informasi mengenai hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan dirinya sesuai ketentuan yang berlaku. Dan beliau juga menambahkan apabila dugaan tindak pidana ini tersebut nantinya tidak terbukti, pihaknya mempertimbangkan langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah merugikan kliennya. Jadi mencukur amah tidak mengakui gitu tadi. Nanti akan menuntut kembali. Aduh, bisa-bisanya.
1: Biasalah ya, orang yang bersalah tidak mau mengaku gitu.
0: Nah, itu dia yang banyak sekali terjadi. Maupun alasan apapun, kalau kita berbuat salah ya akui. Kalau kita salah bilang kenapa? Saya hilap.
1: Bukannya enggak tahu diri malah ngelaporin balik.
0: Tapi kebanyakan maaf saya hilap, hanya sekedar itu tapi hilap, tidak merubah. Lebih baik kan kita, kalau kita memang semua orang hal yang wajar melakukan kesalahan. Atau mungkin maaf saat itu iman saya lagi turun, bawa-bawa iman.
1: Itu memang suka kelakuan kamu saja gitu ya.
0: Nah tate, jangan diperjas juga sulis.
1: Biar kasih paham
0: ya wes lah ya. Mudah-mudahan untuk rumah tangga Saudara Fortuna di luar sana tidak seperti halnya kasus ini. Dan mudah-mudahan kalau memang terjadi seperti ini, buaya saling apa ya, jangan malah saling gugat menggugat, saling apa ya,
1: berubah.
0: Ini jadi mengakui kesalahan masing-masing dan mau merubahnya jadi lebih baik. Apalagi kalau mungkin udah punya anak, jangan sampai imbasnya anak menjadi korban kedua pihak suami istri ini. Semangat.
1: Oke, jangan kemana-mana, tetap di Cilabuara.

0: Mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Hmm, gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Hi Glitz, we are Glitter.
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
10: Ariel. Hai semua.
0: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
10: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
11: Emang bedanya apa?
10: Mie-nya kenyal.
0: Wah, enak tuh.
10: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
11: Hah?
10: Apalagi sekarang ekstra 20%.
11: Ekstra 20%?
10: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
10: Gimana?
0: Bener, bikin gak bisa berhenti.
11: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
10: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
0: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
10: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
11: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
11: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyal mie-nya maksimal.
11: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
0: Oi.
11: Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
11: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
13: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
12: Iya, Dik.
13: Bang, beli sabun krim ekonomi.
14: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Oh. Gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
13: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya. Bu, dapat hadiah umroh.
12: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
13: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
14: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Mas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
15: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
0: Wings Care. Yes, yes.

0: masih di 90,7 genjreng.
1: Di genjreng itu celah berwarna pagi.
0: Nah, baik Spa, lagi dan lagi ya. Mm-hmm. Kecelakaan lalu lintas melibatkan angkot dan juga sepeda motor terjadi di Jalan Raya Ciutara, Desa Pondok Kasolande, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi pada Rabu 16 September 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Benturan keras mengakibatkan kedua kendaraan mengalami kerusakan parah. Pengemudi angkot dan pengendara sepeda motor dilaporkan mengalami luka berat dan juga sempat terjepit hingga harus dievakuasi oleh warga untuk mendapatkan perawatan medis ya. Petugas Satlantas Polres Sukabumi telah melakukan penanganan di lokasi kejadian. Sementara itu penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Lagi dan lagi ya. Aduh. Ini sampai berlumuran darah ya di videonya. Betul sekali. Dan kasihan nih dua orang ya yang bawa motornya, kemudian satu supir angkot, jadi tiga orang ya.
1: Meninggal.
0: Luka-luka betul, okay. Berumuran darah saja ya.
1: Aduh, ya alhamdulillah masih Allah tang tayungan untuk dikasih umurnya, masih ada kesempatan ya. Yang pastinya selalu hati-hati kalau saat kita sudah di jalan.
0: Iya.
1: Memang kadang-kadang kita yang hati-hati, orang lain yang tidak hati-hati malah merugi itu. Ya jadinya. Jadi untuk saling menjaga aja,
0: satu sama
1: untuk
0: lain
1: tidak gitu. Selalu untuk tidak saling egois gitu ya. Di jalan itu yang namanya hawa nafsu memang panas.
0: Maunya,
1: apalagi kalau ada yang tipe orang yang nggak suka didahului gitu ya kendaraannya gitu ya. Ada tapi itu ada.
0: Keras kepala mungkin ya.
1: Dengan sumpah serapanya jangan ya sampai Allah. Seperti itu ada tipe yang kayak gitu ada ternyata ya. Meskipun banyak ya. Nah di sini ada kejadian yang amat sangat prihatin sekali ya. Tangannya terlilit hingga nyaris putus.
0: Aduh.
1: Perempuan ODGJ di Waluran Sukabumi ini histeris ya.
0: Kenapa?
1: Seorang perempuan yang diketahui sebagai orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ ditemukan terluka di Waluran Kabupaten Sukabumi Jawa Barat, di mana perempuan tersebut menangis histeris menahan sakit sambil berbaring di jalan pinggir jalan Kampung Neglasari Desa Sukamukti Kecamatan Waluran pada Jumat kemarin ya. Warga setempat yang melihat kondisi perempuan tersebut mengaku khawatir, terlebih luka pada tangannya tersebut sudah membusuk dan mengeluarkan bau. Astagfirullahaladzim. Warga pun sempat kebingungan untuk memberikan pertolongan ya. Kondisinya sedang sakit, menangis sambil histeris gitu kan ya, menahan sakit, nggak kebayang ya. Nah, terdapat di sini terlilit karet. Nah, jadi tangannya itu banyak karet. Kan karet kan
0: kenceng ya.
1: Namanya juga nama orang dengan gangguan jiwa. Mungkin yang dipikiran entah dia merasa itu perhiasan, kita kan nggak tahu ya. Nama juga orang dengan gangguan jiwa.
0: Nah.
1: Ini mendapatkan kalau laporan kalau dari warga, petugas desa dan kecamatan langsung merapat ke lokasi dan Pak Camat Waluran Pak Asep Mustofa menegaskan kalau perempuan ODGJ ini tersebut ini sudah ditangani oleh tim medis puskesmas. Alhamdulillah ya, sudah langsung gercep ditangani. Dan dari pemeriksaan ODGJ terlantar itu mengalami luka di bagian lengan. Di bagian lengannya akibat terlilit karet yang terikat kencang. Ikatan tersebut bahkan membuat tangan ODGJ ini hampir putus. Ya Allah.
0: Terlalu banyak dan juga terlalu kencang ya.
1: Kan karet ya, namanya juga
0: satu pokoknya, aja udah sakit ya kalau kita coba.
1: Enggak kebayang ya. Ya Allah, ya Rob.
0: Tapi sekarang alhamdulillah udah
1: ya, karena sudah ditangani juga. Betul, ya. Mudah-mudahan cepat pulih, cepat membaik. Dan ini keluarganya kemana? Kenapa dibiarkan begitu saja? Atau memang dia bukan warga Sukabumi? Apa dia warga Sukabumi atau mungkin di luar kota Sukabumi? Kita nggak tahu. Yang intinya kita keluarga deh. Kalau kita keluarga yang
0: tapi
1: mungkin
0: dia cuma meringis aja, nggak teriak-teriak.
1: Histeris, kesakitan. Nah, akhirnya dilaporkan langsung gercep aja pihak camat, Pak Camat ini sama membawa petugas puskesmas gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan ini keluarganya di mana? Ya, kemana kok bisa gitu? Kalau
0: ibu-ibu
1: kita,
0: itu Bais, Pak.
1: Sepertinya dewasa. Entah mungkin dia kabur dari rumah terus terlantar di rumah. Nah, ini yang jadi pertanyaan, keluarganya kemana tidak melaporkan kalau memang kehilangan.
0: Betul.
1: Atau mungkin ya dibiar aja karena mungkin merasa mungkin dari keluarga sebagai beban. Tapi ya itulah manusia.
0: Ujian
1: ya, itu mestinya
0: juga,
1: jangan dijadikan beban. Itu adalah ujian yang harus tetap kita rangkul, tetap diberlakukan yang sama sesuai haknya. Kita manusia ya.
0: Betul.
1: Ini yang jadi pertanyaan, keluarganya kemana? Apa mungkin dia tidak punya kedua orang tua atau keluarga, kakak adik atau paman tante, entah siapa, nenek kakek, wallahu ya. Paling tidak dari peristiwa ini jangan pernah kita mengabaikan
0: apalagi
1: keluarga yang ada, ya namanya keluarga kita
0: pasti
1: kan
0: ada ikatan darah.
1: Nah kan? Itu dia. Betul. Intinya mau siapapun di dalam keluarga ada permasalahan apapun, Bo, ya kalau namanya keluarga tetap kita punya kewajiban untuk mengurus.
0: Betul,
1: ya. Meskipun embel-embelnya di luar sana banyak gitu ya, tapi kan itu keluarga.
0: Nah.
1: Ya. Masa sih Bo ya tega? Hatimu di masa saat itu mungkin hatimu sedang tertutup.
0: Mungkin ya.
1: Paling tidak ya, hati yang welas ya, apalagi dengan keluarga. Jangankan dengan keluarga ya, mungkin dengan orang yang mungkin
0: yang kita hanya, lihat.
1: Nah, lewat saja ibaratnya. Kita udah ngerasa gimana ya.
0: Nah.
1: Kalau kalau kita punya perasaan gini, bagaimana kalau itu jatuh ada di keluarga kita, itu saudara kita.
0: Coba
1: gitu
0: bayangkannya
1: ya.
0: Seperti itu.
1: Seperti
0: kita.
1: Itu.
0: Betul.
1: Berbalik posisi ya, paling tidak menjadi contoh. Kalau kita punya keluarga yang seperti itu, ya nggak akan mungkin ya, kita akan melepaskan begitu saja. Kan kebanyakan orang, maaf, mungkin dengan orang gangguan kejiwaan ini dianggapnya beban.
0: Nah, seperti itu kebanyakannya.
1: Belum ininya, belum itunya. Nah, jangan mikir itu. Hmm. Yang penting tetap rangkul, merawat semampunya, sebisanya, jangan sampai kita mengabaikan.
0: Itu kan dapat pahala juga ya.
1: Iya, di balik semua itu begitu banyak yang bisa didapatkan kebaikan-kebaikan dari karena sesuatu yang kita tanamkan baik, insya Allah datangnya baik
0: juga
1: kepada kita.
0: Betul.
1: Dan Tuhan tidak akan
0: salah ya,
1: atau tidak akan diam juga, tidak memberikan rezeki meskipun orang itu ya tadi ODGJ tetap
0: dia pasti
1: mau
0: rezekinya.
1: Siapapun dia mata siapapun dia, baik itu sehat waras tidaknya, tetap rezekinya dia punya dan tetap
0: pasti.
1: Kita harus tetap rangkul mestinya sebagai
0: itu.
1: Keluarga kemana ya keluarganya
0: sekali, gitu.
1: Ah ya udah
0: menjadi
1: satu
0: ya, Baispa.
1: Iya sudah kayak gimana gitu kan.
0: Ngebayangin
1: mungkin perasaannya di mana gitu ya, itulah. Ya wis, mudah-mudahan saudara Fortuna yang mungkin lagi nyimak pagi hari ini, terlebih dengan peristiwa tadi, selalu ada hikmah di balik semua terjadi.
0: Betul.
1: Mudah-mudahan dengan dirawatnya oleh orang-orang. Jadi kan masih ibaratnya masih banyak orang-orang baik di sekitar kita.
0: Jangan
1: ya.
0: Merasa sendiri ya.
1: Terus juga Anda punya keluarga yang mungkin mungkin sedang diganggu kejiwaannya, tetap
0: sabar.
1: Betul, untuk selalu merawatnya meskipun berat, tapi tetap kita minta rasa berat itu kepada Tuhan ya, seampunya.
0: Ya, betul ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,7 Kejreng.

0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka Mi Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mi Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mi Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mi Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
3: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, Mi Sedap Kari Kental Spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
3: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
3: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full.

0: bawa kemana aja.
1: Tinggal seduh,
2: langsung slurp.
0: Kuah gurihnya bikin lagi.
3: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus, ada topping keras-keras. Gemes!
0: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
3: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
6: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
7: Ini mie sukses isi dua.
8: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
7: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
8: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
6: Yang rasanya meriah, ada.
7: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
8: Gurih karinya, berasa.
6: Harganya?
8: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
7: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
8: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
9: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
7: Dari Wings Food.
10: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
11: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
10: Iya, Dik.
11: Bang, beli sabun krim ekonomi.
12: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Wah, gebiar berkah umroh pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
11: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
10: Bu, dapat hadiah umroh.
14: Alhamdulillah.
10: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
11: Terima kasih sabun krim ekonomi.
12: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
13: Sabun krim ekonomi, serba bersih.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.

0: masih di 90,7 ya bareng Swiss dan juga Baispa.
1: Siap.
0: Kita bacain dulu ya yang sudah komen-komen. Halo.
1: Terima kasih sudah komen-komen.
0: Selamat pagi ya Saudara Fortuna. Gimana nih aktivitasnya ya? Mama rindu nih. Assalamualaikum Cilebuara Fortuna FM Genjeng. Selamat pagi Neng Iis juga Neng Sulis. Ekon
1: pagi.
0: Hadir di Genjeng sehat berkah selalu ya. Terlalu wew mending gak di dan di apa ini ya?
1: Kasus tadi mungkin.
0: Iya.
1: Yang ke gap.
0: Kayak gitu sebenarnya. Jadi bacanya juga tidak boleh dibaca ya.
1: Coba kita berdua yang tahu ya.
0: Iya. Oke, dari Facebooknya juga nih dari Beritik Kembaren. Ya, good morning. Dari Cakar juga ke Pas Medir Surabaya hadir. Selamat bertugas dan juga terima kasih. Dede Suryana juga Fortuna di Genjreng.
1: Genjreng.
0: Apa semangat Genjer beli hadir celah baru Fortuna FM Genjreng. Euy. Dan juga Supi Lovers nih Cilebuara Fortuna FM Genjreng. Hadir ngabsen kawasan Parku. Salam ngajarin buat pejuang receh. Semoga lebih manis. Buat si kawan kiwin, si Eta, si itu, si tahun ya, selamat aktivitas, spesialnya buat sobat ambiar aja. Ucapannya buat Mbak Ispa sama Teh Sulis, selamat siaran, Genjreng.
1: Genjreng.
0: Bisa-bisa juga hadir. Diwantile lewati juga Genjreng.
1: Genjreng.
0: Ami Ani celah, buara di Genjreng.
1: Genjreng.
0: Diar Suwardi juga nih, celah buara, selamat pagi untuk penyiarnya dan semua pendengar di mana saja berada. Selamat berakhir pekan ya. Fitri juga nih, celah buara, Fortuna FM di Genjreng. Ya, Neng Sulis, Teh Ispa, Teh Ipur Cikaret, pengen ucap tapi selamat pagi buat anakku tercinta dan paling spesial buat suami Erwin Ijel ya. Neng Sri dan Teh Ispa cantik ceria ucapannya di Genjreng. John di MSDLS Medan hadir. Mas Irul juga assalamualaikum. Benda Soleh Kokop Bangkalan hadir. Tumia Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Ikiwanto juga nih assalamualaikum. Sagaranten hadir Cilebuara. Sagaranten gimana nih cuacanya semoga panas ya. Lewati Pinangki juga nih assalamualaikum Cilebuara Fortuna FM di Genjreng ya. Pagi dua putri soleha sehat selalu. Amin ya. Rahman Diski nih warga Kampung Banten Diski Medan hadir. Karena Rashid juga Cilebuara di Genjreng. Selamat pagi Mbak Ispa sama Mbak Suli. Karena Rashid dari warga Fansing City Medan hadir selalu ya. Lapor cuaca di Fansing City saat ini menuju cerah. Tumar Idawati juga pagi Mbak Duo dari Teh Mel. Halo Teh Mel ya.
1: Halo.
0: Assalamualaikum juga warah Fortuna FM di Genjreng. Selamat pagi Teh Sai. Cantik baik juga Neng Sulistianya. Cantik alhamdulillah ya. Sekarang Neng Sulistia sudah ada temannya lagi katanya. Iya dong tidak sendiri ya. Tidak kesepian ataupun sendirian.
1: Nanti Neng Sulisnya jenuh kalau sudah sendiri ya.
0: Kebayang ya seminggu aja aduh udah kesepian.
1: Aduh bener banget.
0: Iya selamat bertugas buat yang cantik-cantik semangat. Semoga sehat-sehat selalu. Rezeki juga Hargi warga setebat Langkat Sumut. Yusuf Setiadi juga nih Cilebuara Fortuna FM di Genjreng. Menemukan ketenangan dapat dimulai dari hal yang kecil dan terus melangkah meski berlahan daripada diam karena takut salah. Okay, ya. Oke nih Mbak Ispa, ya nanti Mbak Ispa datang lagi di acara apa?
1: Oke, Femina dan keluarga bersama Mbak Dinda Gawati tentunya pada mani untuk jam 9 sampai jam 11
0: di
1: aja.
0: Femina ini ya.
1: Oke.
0: Baik, Sasustia dan juga
1: Ispa Dahlan
0: mengucapkan wassalamualaikum.

jam 9 pagi, selama kita masih punya tekad yang terpelihara dalam semangat, maka tidak kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru.

0: berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula. Saudara Fortuna, marilah kita ikuti acara selanjutnya di 90,7 Fortuna FM.

0: Pantauan Wisata nomor 20 Sukabumi, 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjering dari Sukabumi.
1: Genjering,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat
0: Selamat
1: hari ini ya?
0: Pagi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: sehat.
1: Perjalanan walaupun gimana, ya. Tapi mengasikkan.
0: Betul
1: ya.
0: Sekali.
1: Sangat luar biasa. Have fun banget, tidak bisa dibeli dengan nominal uang ya.
0: Yep, betul.
1: Itu bisa mengalir, bagikan air mengalir tiada henti. Terus panjang jalan kita happy-happy terus ya. Terima kasih untuk grup Ceri Inspirasi, untuk komunitas Penda di Fortuna semuanya. Ada Pak Ben, ada Bang Len, ada Kang Ujing J, ada Joko Tauu. Konon

Lebat, ada Papi Mami, ada Manini ya, mungkin lagi nguping Femina ya, ada Meliandi juga, selamat pagi. Kemudian ada juga Leila Binangkit atau Marin, ada juga Olupia Senja, ada juga Ibu dan Bapak Marwan. Semoga sudah pulang, entah kemarin tidak komen soalnya. Ibu Liliana juga ya, Ibu Ui, selamat pagi semuanya, pagi. Diki dan semua yang suka komen di epi kita ya. Kita akan berikan sebuah tembang untuk Anda semua yang lagi nguping hari ini. Dari Budi Doremi, takkan hilang walaupun dia sudah tidak ada. Terima kasih Genjering.

0: Baiklah, kita akan langsung ya ke materi kita. Jadi
1: hari ini
0: materinya
1: kita punya tema yaitu pagi hari ini tentang pernikahan ya.
0: Iya.
1: Dimana apa dengan siapa kita menikah, dengan siapa ya, atau mungkin kapan kita menikah.
0: Nah itu aja pilih, dengan siapa kita menikah, tapi kapan kita menikah kan intinya belum tentu ya. Kalau sudah menikah pasti aja. Ibu rumah tangga, peneliti menentukan bahwa tingkat kebahagiaan mereka dalam 5 tahun ke depan

tentang dengan siapa kita menikah dan kapan kita, walaupun kapan kita akan menikah. Dianggap berkembang seseorang harus mengurutkan kehidupan saat ini pada peringkat 7 atau lebih tinggi di dan antisipasi masa depan dibanding mereka menunggu kapan menikah. Nah, ibu rumah tangga, orang yang menikah secara konsisten melaporkan tingkat kebahagiaan mereka lebih tinggi dibandingkan orang yang belum menikah. Nah, ibu rumah tangga, kesenjangan tersebut tetap ada, bahkan ketika para peneliti menyesuaikan faktor-faktor seperti usia, ras, etnis, jenis kelamin, dan pendidikan, serta survei tersebut menyatakan pendidikan merupakan prediktor yang kuat terhadap kebahagiaan. Namun data menunjukkan bahwa orang dewasa yang menikah dan tidak bersekolah-sekolah menengah ke atas, ya, mereka menilai kehidupan mereka lebih baik dibandingkan orang dewasa. Seperti tadi, ras, usia, gender, dan pendidikan penting. Namun pernikahan tampaknya lebih penting daripada hal-hal tersebut. Jika menyangkut ukuran menjalani hidup terbaik Anda, di sini berumah tangga bahwa kami adalah makhluk sosial, dan seperti yang dikatakan bahwa untuk menikah kita sudah dipikirkan matang-matang sehingga kebahagiaan menunggu di depan mata. Mungkin kebahagiaan yang terkait dengan pernikahan ada hubungannya dengan apa yang diharapkan orang dari pernikahan. Di sini juga terapis pernikahan dan keluarga. Di sini juga dalam dan selanjutnya pernikahan romantis ke pernikahan pendamping yang berarti semakin banyak orang sejak awal memilih pasangan yang lebih seperti sahabat daripada pasangan yang mereka sukai. Meskipun hal ini dapat menimbulkan masalah dalam ketertarikannya, hal ini juga berarti orang-orang tersebut memilih pasangan berdasarkan kualitas yang mungkin dapat meningkatkan stabilitas dan kepuasan jangka panjang. Setidaknya konsep komitmen menyiratkan pengalaman terikat dengan orang lain dalam kondisi terbaiknya. Hal ini berarti terikat dengan seseorang yang secara konsisten merupakan basis yang aman dan tentram yang akan

0: Komitmen seumur hidup berjalan bersama dalam suka maupun duka untuk kita hadapi dinamika kehidupan. Dan landasan ibadah dan saling menghormati. Kunci menjalaninya adalah komunikasi terbuka. Menyelesaikan setiap perbedaan pendapat dengan kepala dingin, saling percaya, menjaga kejujuran dan rasa hormat pada pasangan, kerjasama, menghadapi setiap masalah dan tantangan hidup secara bersama-sama. Jika mungkin di antara kita ingin menuliskan ya seperti apa yang tadi dengan siapa kita menikah dan kapan kita menikah, ya kita punya mungkin. Satu, bagaimana cara kita menghadapi penyesuaian, terus juga tips komunikasi atau persiapan mental sebelum menikah. Nanti ada beberapa poin yang tentunya fakta pernikahan yang perlu diketahui ya. Ibu-ibu rumah tangga juga anda calon ibu rumah tangga, tak dapat disangkal yang namanya pernikahan dalam peristiwa yang sakral amat ya, dengan kita bisa mengubah hidup seseorang. Namun pernikahan bukan juga sekedar cerita bahagia seperti dalam dongeng. Pernikahan bahkan seringkali memberikan kejutan bagi para pengantin baru. Meski sudah mengenal pasangan beberapa waktu sebelum kita pernikahan, terjadinya pernikahan maksudnya, tetapi setelah menikah tentu tetap akan ada hal-hal yang baru kamu temui atau kita temui ya berdua. Makanya jika mungkin sebentar lagi buat saudara Fortuna yang punya rencana untuk bersatu, menikah, perlu banget untuk mengetahui ya beberapa juga fakta pernikahan yang tentunya akan kita bahas ya.
1: Oke. Baiklah, terima kasih ibu rumah tangga, cepat komen ya, like dan komen tentunya, karena memang belajar, kita sama-sama belajar, Anda pun sesuai tema ya. Jadi kita Anda mengajak Anda untuk lebih pintar lagi. Baiklah, kita berikan sebuah tembang untuk Mami Minok nih. Rindu Terlarang.

0: berumah tangga dan calon berumah tangga tercinta, kita akan lanjutkan ya. Apakah kita perlu menikah agar lebih bahagia? Ada banyak hal yang didapat atau dapat kita pelajari dari data tersebut. Namun sulit untuk mengatakan apakah pernikahan adalah alasan untuk tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Bisa jadi orang-orang yang memiliki kualitas yang cenderung mengarah pada kebahagiaan yang lebih konsisten juga merupakan orang-orang yang ingin menikah. Bagi pria, ada juga hal-hal yang terkenal terkait dengan pernikahan dalam hal memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Ada banyak perdebatan dalam literatur yang mungkin mengenal apakah hal ini terjadi karena pria yang lebih sukses, menawan dan cerdas yang memiliki atribut yang dapat membuat mereka memperoleh penghasilan lebih banyak di pasar tenaga kerja lebih besar kemungkinan untuk menikah. Namun kualitas pernikahan dapat bervariasi berdasarkan keadaan individu, perubahan masyarakat dan pandangan budaya terhadap pernikahan, tambahnya. Misalkan saja komunitas di mana pernikahan sering kali merupakan kebutuhan praktis dan menunjukkan dampak yang lebih kecil terhadap kebahagiaan dibandingkan komunitas di mana individu merasa lebih mampu memilih status dan pasangan ibu rumah tangga. Masih percaya kita bahwa mereka yang memiliki pernikahan yang tidak bahagia mungkin kurang bahagia dibandingkan mereka yang masih lajang. Baik kalau sudah menikah ataupun berpacaran, Anda dapat mengoptimalkan peluang Anda untuk memiliki hubungan yang bahagia dengan berkomunikasi dengan baik dengan tentang komitmen. Apa Anda memilih hidup sendiri atau Anda lebih tenang dengan pernikahannya? Di berumah tangga kita tidak akan pernah sampai pada titik dalam ilmu sosial di mana kita dapat mengatakan apakah pernikahan dapat menyebabkan kebahagiaan ataupun tidak. Yang tentu mungkin Anda lebih tahu jawabannya. Apa sudah menikah lebih bahagia? Ada. Apakah hidup lajang lebih bahagia? Ada. Apakah hidup yang memang diinginkan sudah tercapai oleh kita? Itu juga merupakan tanda tanya. Baiklah, Nangis Pak, silakan.
1: Iya, ibu rumah tangga juga ada calon ibu rumah tangga. Dengan siapa kita menikah dan kapan kita menikah perlu kita ketahui fakta pernikahan yang tentunya harus kita ketahui semestinya. Mm-hmm. Yang pertama, ya, dengan calon pengantin adalah menghadapi kepribadian yang namanya pasangan. Jika berpikir bahwa pasanganmu akan berubah sesuai keinginanmu setelah menikah, sebaliknya pikir ulang, ya. Sebab mengubah sikap dan sifat seseorang yang sudah dewasa bisa dikatakan hampir mustahil. Jadi daripada memaksa pasangan untuk berubah saat menikah atau sudah menikah nih, jadi akan lebih mudah bagimu untuk belajar menerima dan menghadapi dengan lebih bijak semua kepribadiannya yang mungkin kurang kamu sukai, ya, karena ada kurang ada lebihnya, ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kamu misalkan nih, misalnya di saat kita baru PDKT menemukan hal yang tidak sesuai dengan kita, terus kita menginginkan nanti kalau udah menikah kamu harus berubah, ya, tidak akan bisa, ya, sesuai dengan terkecuali si pasangan ini memang sudah punya janji, ya.
0: Betul.
1: Nah, ini kadang janji ini yang tidak ditepati.
0: Iya, itu dia, ya.
1: Jadi kita harus mengetahui kepribadian pasangan. Sebelum kita menikah dengan siapa dan kapan kita menikah, kita harus yang pertama menghadapi kepribadian pasangan atau mengetahui bagaimana kepribadian pasangan kita masing-masing, ya, pastinya. Terus juga yang kedua adalah pertengkaran sering tak terelakkan. Pertengkaran Betul. Adalah pasangan suami istri yang sebenarnya tidak selalu buruk, ya.
0: Iya.
1: Kalau kata orang tua dan namanya juga pernikahan pasti ada pakai trok antara sendok dan garpu, ya. Hal ini bisa saja menunjukkan kepedulian antara kamu dan pasangan. Sebaliknya, waalaikumsalam. Sikap tidak peduli akan atau mungkin acuh tak acuh justru bisa menandakan bahwa pernikahan tengah mengalami masalah. Nah, bisa menjadikan dimana kita bisa menjadikan pertengkaran sebagai latihan komunikasi yang baik untuk kita kembali membina hubungan dan kedekatan yang lebih erat dengan pasangan. Namun jika pertengkaran yang terjadi membuat lelah, beristirahatlah dulu sembari merenungi kesalahan masing-masing tentunya.
0: Iya.
1: Kenali juga perasaan dan emosi yang timbul saat bertengkar seperti marah, sedih, kecewa atau yang lainnya. Dengan begitu kita bisa lebih menilai apakah masalah yang dihadapi benar-benar serius atau hanya karena kamu dan pasangan sedang lelah aja.
0: Nah, itu dia,
1: nah,
0: ya.
1: Ini adalah pertengkaran sering tak terelakkan. Jadi beberapa fakta yang harus kita ketahui pada pernikahan, fakta pernikahan, ya. Setelah pertengkaran sering terelakkan, poin berikutnya menghadapi semua hal-hal itu yang bersama-sama. Ya memang kalau kita sudah bersatu harus bersama-sama apapun itu. Setelah menikah, segala perubahan emosi, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, komitmen terhadap keluarga dan juga konflik, baik dari diri sendiri maupun pasangan, ini harus kita hadapi bersama-sama. Terkadang hal ini bisa mengejutkan para pasangan yang baru, karena umumnya mereka masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Jadi untuk menghadapinya, mulailah belajar untuk saling berbagi dan berkompromi mengenai perasaan, masalah, tujuan, serta impian kedua pasangan tentunya, kalian berdua itu ya. Untuk mengantisipasinya, calon pasangan suami istri dapat menjalani seperti biasa, mungkin konseling ya. Kalau sekarang kan ada, sebelum menikah kan ada kayak kita belajar apa namanya,
0: ada di KUA ya.
1: Ya jadi nah saat ini kan sudah ada tuh ya yang namanya pemahaman tentang pernikahan kayak gitu. Nah hal ini bisa membantu pasangan untuk kembali mengambil resiko yang namanya kesehatan atau dinamika hubungan yang sehat atau apa ya. Dengan jadi bekal kali ya. Betul. Sebelum kita bersama mengarungi kehidupan, itu adalah bekal poin-poinnya nanti yang harus memang kita ketahui, harus perlu kita ketahui. Nanti poin berikutnya ya, ini juga nggak kalah pentingnya.
0: Ditunggu Anda terutama yang belum menikah ya. Mm-hmm. Baik, terima kasih, kita akan bacakan dulu ya. Komenan di sini ada dari Bang Len nih. Terima kasih hari ini ya, kita menunggu juga dari yang lainnya.
1: Selamat pagi.
0: Iya, terima kasih Bang Len, pembina keluarga Fortuna FM Genjering. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi, selamat berakhir pekan Mbak Dian dan Mbak Ispa. Salam bahagia, salam selamat pagi juga untuk Lisna, Ibu Marwan, Ibu Liana, Ibu Ipung, Ibu Balebat, Mami Minok, Mbak Yuni. Lagunya Lewat Semesta, Yogi Nandea. Pernikahan bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat menemukan pasangan atau siapa yang menikah lebih dahulu. Yang jauh lebih penting adalah menikah terlalu cepat dengan orang yang tidak tepat dapat membawa banyak persoalan dalam kehidupan. Sebaliknya, menunggu lebih lama hingga menemukan seseorang yang memiliki nilai, tujuan hidup, komitmen dan cara memperlakukan kita dengan baik bisa menjadi menikah terlalu cepat dengan orang yang tidak tepat dapat membawa banyak persoalan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, menunggu lebih lama hingga menemukan seseorang yang memiliki nilai, tujuan hidup, komitmen dan cara memperlakukan kita dengan baik bisa menjadikan keputusan jauh lebih bahagia atau lebih bijaksana. Karena pernikahan bukan hanya tentang memiliki pasangan, tetapi tentang memiliki seseorang yang akan menjadi teman bertumbuh, saling menghargai, saling mendukung dan menghadapi berbagai kehidupan, keadaan bersama.

0: Jadi jangan merasa tertinggal hanya karena belum menikah. Namun menikah adalah tentang ibadah terlama, di mana membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan tujuan mencari ridha Allah. Pernikahan bukanlah tentang membangun rumah kemudian hidup bersama dengan pasangan, bukan pula tentang memiliki banyak keturunan kemudian setelah dewasa menikahkan mereka. Lebih baik berumah tangga menunggu atau yang tepat daripada terburu-buru menikah hanya karena takut terlambat. Waktu pernikahan nama memang penting, tetapi kualitas orang yang kita pilih untuk mendampingi hidup jauh lebih menentukan menuju sakinah mawadah dan rahmat Allah. Atau ada yang menyebut samawa terwujud karena Allah telah pulihkan pasangan laki-laki, telah pilihkan pasangan laki-laki dan perempuan yang sama-sama baik. Baik yang dimaksud ibu rumah tangga, yang dimaksud adalah salah satunya yang punya keilmuan dalam rumah tangga, sehingga pasangan tersebut tahu arah kemana rumah tangga yang mereka jalankan dengan ilmu suami istri atau tupoksi atau tugas pokok fungsi serta wewenang dan tugas masing-masing dalam jalankan roda rumah tangga. Dengan ilmu mereka tidak akan main-main dalam berumah tangga, karena menikah adalah ibadah pertaruhan besar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan suami istri tiap harinya tidak akan pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan bukanlah perlombaan tentang siapa yang paling cepat menemukan pasangan atau siapa yang menikah lebih dahulu. Yang jauh lebih penting adalah dengan siapa kita memilih untuk menjalani kehidupan bersama. Menikah terlalu cepat dengan orang yang tidak tepat dapat membawa banyak persoalan dalam kehidupan. Sebaliknya, menunggu lebih lama hingga menemukan seseorang yang memiliki nilai tujuan hidup, komitmen, dan cara memperlakukan kita dengan baik bisa menjadi keputusan yang jauh lebih bijaksana. Karena pernikahan bukanlah tentang memiliki pasangan, tetapi tentang memilih seseorang yang akan menjadi teman bertumbuh, saling menghargai, saling mendukung, dan menghadapi berbagai keadaan bersama. Jadi jangan merasa tertinggal hanya karena belum menikah. Namun menikah adalah tentang ibadah terlama, di mana membutuhkan perjuangan, kesabaran, dan tujuan mencari ridha Allah. Pernikahan bukanlah tentang membangun rumah kemudian hidup bersama, bukan pula tentang memilih banyak keturunan kemudian setelah dewasa menikahkan mereka. Lebih baik menunggu orang yang tepat daripada terburu-buru menikah hanya karena takut terlambat. Waktu pernikahan memang penting, tetapi kualitas orang yang kita pilih untuk menghadapi mendampingi kita hidup juga lebih menentukan. Di sini berumah tangga samawa terwujudnya, dan juga ibu rumah tangga perempuan yang sama-sama baik. Baik yang dimaksud adalah salah satunya yang punya keilmuan dalam rumah tangga dan lain sebagainya, ya. Ini kayaknya dua kali ini. Dengan ilmu mereka tidak akan main-main dalam rumah tangga, karena menikah adalah ibadah pertaruhan sebesar pertaruhan besar di hadapan Allah. Apa yang dilakukan suami istri tidak tiap harinya tidak akan pernah terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, good job buat Bang Len, ya.
1: Oke. Silakan. Iya, ibu-ibu rumah tangga, kita baca kembali yang komen-komen sudah di komen Facebooknya. Fitri Haryati di sini, Femina dan keluarga Fortune FM Genjreng. Eh, lagunya pengen Govinda, hebat. Mantapnya buat Bibi yang lagi kerja di Saudi. Sayang spesial buat anakku tercinta, paling spesialnya buat suami bawel aja ya, yang sekarang tetap masih bertahan di Brunei. Ucapannya Genjreng. Eh, Diwanti lewati juga, Femina dan keluarga Fortune FM Genjreng. Eh, Helmi Yahya, Femina dan keluarga Genjreng. Eh, juga Teh Meliandri. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortune FM Genjreng. Eh, di Genjreng di sini selamat pagi menjelang siang, bahagia Dian cantik juga Tesai cantik. Selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat-sehat selalu, rezeki lancar, bahagia panjang umurnya, juga selalu dalam lindungan Allah SWT, amin. Puncak Bayam hadir, nyimak, siap nggak siap harus siap kalau memang sudah ada jodohnya. Allah menciptakan kita untuk dipasangan-pasangan, untuk dipasang-pasangkan ya. Dan request lagunya ini dari Sela on Seven, buat aku tersenyum. Salamnya buat Ibu Mami Minok ya, buat Ibu Marwan, Bapak juga, Ibu Liliana, Ibu Balebat, Ibu Ipung Sapuro, Marin juga, Teh Olive, Teh Lilis, Kang Ujeng, Jay, Kang Pak Maman Apero, Pak Ben, Kang Budi sama Teh Dilanya juga, Manini, Mami Papi, Teh Citra, Kang Fajri, Kang Ateng-Ateng korban fitnah, Diki Dedi, hamba Allah juga, Ibu Atika sama Neng Heranya. Buat semuanya aja deh, penggemar, pendengar setia Radio Fortuna dimana

0: Pemberhasil buat yang tersayang, terima kasih. Terus juga buat Bahaja juga teh saya digenjreng, genjrengkan Teh Melianti iya. di Puncak Peuyeup. Ada Kang Bray juga, assalamualaikum Bu Haji, Teh Ispa, kawasan ya, di saat ini mak. Moga pada sehat selalu untuk semua kru Fortuna di Genjreng ya. Terima kasih Kang Bray. Lati Winangkit, Marin, assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng di Genjreng, santun pagi menjelang siang Bahaja, juga Neng Ispa. Dengan tema yang baik tentang kata nikah. Banyak manusia yang siap menikah tapi jodoh belum Allah pertemukan. Dan kapan kita menikah itu juga rahasianya Allah SWT. Kita sebagai manusia hanya berencana dan juga keinginan, tapi kembali ke Sang Maha Pencipta, banyak yang kita rencanakan untuk siap menikah yang kita lama kita idamkan dengan pasangan yang tentunya kita dambakan. Nikah sih gampang-gampang susah, tapi setelah nikahnya yang harus kita siap matang dengan pikir kita pikirkan. Pokok nama semangat yang belum menikah, semoga cepat dapat jodoh yang terbaik menurut Allah, amin. Yang sudah nikah semoga sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Ya lagunya pengen janji suci. Janji suci, salam sehat, berkah selalu, hatur nuhun, Bahaja juga Neng Ispa.
1: Ya,
0: terima kasih kembali Mama Rindu. Ada juga Mangkolei, Parung Kuda hadir di Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng Radio Fortuna di Genjreng.
1: Sudah, masih ada.
0: Masih ada korban fitnah Des. Assalamualaikum Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng. Bagus temanya tentang nikah. Kata saya menurut pengalaman yang penting doa, usaha harus terus pasrahkan sama Allah, ada aja jalannya. Enggak disangka-sangka nikah sama orang yang tepat menurut Allah terbaik gitu aja Bu Haja. Lagunya Wali Takdir, kirim salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Teh Meliani, Teh Aren, Teh Olivia, Maman Apero, Manini, Maiis, Teh Ani, terus juga Teh Anibar, Bang Len, Pak Ben, Mami Minok, Socha, bahwa
1: siapa dari siapa yang minta takdirnya?
0: Takdir yang minta takdir itu tadi siapa ya?
1: Penyanyinya yang nyebutin
0: wali kalau nggak salah
1: takdir wali
0: yang minta takdir kalau tadi
1: takdirkan dia untukku adanya takdirnya
0: iya.
1: Ya, mungkin itu ya
0: ada kata takdir aja
1: iya.
0: Kalau terus sampai mana tadi itu ya. Oke, kayaknya kirim-kirim salam sampai Ujengjai, Lela Tibinangkit, Teba Lebat, Bobo, Reni, Rentina, dan lain-lain. Semua jamal banyak sekali. Terus juga Joko, Diki, Kang Santana, Kang Basar, Dewi Sulasti, Ateng, Aminah. Buat semuanya aja deh, fans Fortuna ya. Buat Bu Hajah, Teh Iska, super spesial buat anak istriku yang lagi di kebun. Kalau libur sekolah berkah. Oh, jadi libur sekolah buat semuanya. Terima kasih. Makanya ada di kebun
1: lagi. Oh, iya.
0: Katanya. Yang baik. Ada di kebun. Dan terakhir adalah Abah Waisel, Sang Pelanggan Gianyar Bali. Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng, selamat siang Teh Dianegawati dan Teh Ispa. Selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang kembali. Salam sehat bagi lancar rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih.
1: Baik Bang Len, lewat semesta. Biasanya Randy Pangalila, tapi ini versi terbaru. Yogi Nandis, lewat semesta Genjreng.
2: Satu kata bertulis cinta telah

0: 90.7 Fortuna FM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping kres-kres gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
8: Semua sayangnya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
8: we love it so much.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
13: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
5: Dari Wings Food. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Di.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare.
0: Jadi gitu ceritanya.
8: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
8: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
8: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
8: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
9: 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, kan kita lanjutkan kembali, Mbak Isba, ya.
1: Yep.
0: Kita ini ada komenan dari Ibu dan Bapak Marwan, ya. Terima kasih, kemarin kemana Ibu gak komen. Baik, terima kasih Ibu rumah tangga dan calon Ibu rumah tangga tercinta. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun juga. Assalamualaikum. Pemirsa keluarga Fortune FM Genjering, Neng Ispa, Neng Ejadian Gawati, selamat pagi, sehat semuanya ya. Sudah berlibur, pastinya sekarang lebih refresh lagi. Benar ya, lebih fresh berumah tangga. Terima kasih, tentang temanya bagus sekali. Kehidupan yang lebih bahagia setelah menikah mungkin bukan hanya sekedar dongeng itu yang ada dalam datanya. Nah, ibu rumah tangga orang dewasa yang sudah menikah dilaporkan jauh lebih bahagia dibandingkan mereka yang memiliki status hubungan lainnya menurut jejak pendapat. Ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga, bagaimanapun ibu rumah tangga menganalisis data tersebut, melihat keuntungan yang cukup besar dan penting menikah dalam hal bagaimana orang mengevaluasi kehidupan mereka, kita sangat dibutuhkan. Ibu rumah tangga, para peneliti bertanya kepada responden bahwa perkiraan tingkat kebahagiaan mereka adalah 5 tahun ke depan. Agar dianggap berkembang, seseorang harus mengurutkan kehidupan saat ini pada peringkat 7 atau lebih tinggi dan antisipasi masa depan mereka pada peringkat dengan atau lebih tinggi. Menurut survei tersebut, ibu rumah tangga, orang yang menikah secara konsisten melaporkan tingkat kebahagiaan

0: kebahagiaannya mereka lebih tinggi dibandingkan orang yang belum menikah. Kesenjangan tersebut tepat ada, bahkan ketika para peneliti menyesuaikan faktor-faktor seperti usia, ras, etnis, jenis lainnya, pendidikan, dan sebagainya. Pendidikan merupakan prediktor yang kuat terhadap kebahagiaan. Namun data menunjukkan bahwa orang dewasa yang menikah dan tidak bersekolah di sekolah menengah atas menilai kehidupan mereka lebih baik dibandingkan dengan orang dewasa belum menikah dan sesudah menikah. Nah, ibu rumah tangga dan calon ibu rumah tangga tercinta, jadi masih percaya bahwa mereka yang memiliki pernikahan yang tidak bahagia mungkin kurang bahagia dibandingkan mereka yang masih lajang, baik sudah menikah ataupun berpacaran. Walaupun ada tingkatan-tingkatan bahwa menikah itu tidak semudah yang kita bayangkan, tetapi kalau bisa kita mengevaluasi masing-masing kelebihan kekurangannya, memiliki hubungan yang bahagia dengan mengkomunikasikan dengan baik tentang komitmen ada Anda dan yang lainnya, dan kita tidak akan pernah sampai pada titik dalam ilmu sosial di mana kita dapat mengatakan apakah pernikahan dapat menyebabkan kebahagiaan ataupun tidak. Terima kasih untuk Bang Len yang bagus, good job ya. Kemudian juga untuk Pak Ben, Kang Ujeng Jay, Joko Wew, kemudian juga untuk Mami Minok, Balebat ya. Selamat pagi, Marin, Laila Binangkit, Olivia Senja, kemudian juga ada Meliandri, Ibu Liliana, dan semua saja yang lagi nguping 90,7 Kenjering. Terima kasih, lagunya Terserah Saja.
1: Oke. Baik, ibu rumah tangga, juga ada candu rumah tangga, beberapa fakta pernikahan yang perlu diketahui untuk Anda yang masih merencanakan dengan siapa menikah atau kapan menikah. Poin yang keempat adalah di sini tentang seiring berjalannya usia pernikahan, aktivitas yang namanya seks ini mungkin sudah tidak semenggebu-gebu sebagaimana awal pernikahan. Jadi normal-normal saja jika kamu dan pasangan melewati beberapa malam tanpa berhubungan, ya. Dimana Anda tidak perlu berpikiran tentang seberapa sering berhubungan intim dengan pasangan. Sebaliknya, fokus saja untuk melakukan quality time dengan pasangan. Itu yang paling penting, karena perwujudan kasih sayang bisa dilakukan dalam bentuk lain yang tak kalah menyenangkan, seperti memeluk, mencium.
0: Betul.
1: Ya, itu banyak sekali, merangkul. Yang penting tetaplah berkomunikasi dengan pasangan agar kepuasan dan hasrat yang diinginkan dalam pernikahan tetap dapat terpenuhi. Dengan demikian, keintiman antara Anda dan pasangan juga bisa terjaga dengan baik. Poin berikutnya yang kelima, memahami pengaruh keluarga. Nah, pernikahan bukan hanya menyatukan antara dua individu, tapi juga dua keluarga besar. Makanya terkadang pengaruh keluarga terhadap pernikahan juga sulit untuk dihindar. Misalkan bagaimana pasangan mencontoh orang tuanya dalam berbagi tugas rumah tangga atau mengelola keuangan. Kalau ada ketidakcocokan akan hal-hal tersebut, cobalah diskusikan dan cari jalan keluarnya bersama pasangan tentunya. Dan perlu diketahui, pasangan yang baik adalah ia yang tidak menjadikan orang lain termasuk keluarga sebagai pembuat keputusan dan bisa menetapkan batasan yang jelas bagi orang lain dalam rumah tangga. Itulah beberapa fakta yang tentunya tentang pernikahan yang perlu kita ketahui oleh calon pengantin nih, calon-calon yang ingin menikah ya, dengan siapa dan kapan menikah, melainkan sebuah awalan dari perjalanan panjang. Baik, ibu rumah tangga, kita lanjut lagi untuk cek komen Facebook-nya.
0: Iya, tapi di sini
1: ya,
0: ada juga dari hamba Allah di Pesona Ciberem ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pembina keluarga Genjering, ada Ispa Dahlan, ada juga Diana Gawati. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Semoga sehat selalu ya, dan tidak kurang satu apapun juga. Temanya sangat sangat manusiawi. Ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari data atau dari kehidupan kita sehari-hari. Namun sulit untuk mengatakan apakah pernikahan adalah alasan untuk tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Bisa jadi orang-orang yang memiliki kualitas yang cenderung mengarah pada kebahagiaan yang lebih konsisten juga merupakan orang-orang yang ingin menikah. Bagi pria, ada juga hal yang terkenal terkait dengan pernikahan dalam hal memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Mengenai apakah hal ini terjadi karena pria yang lebih sukses, menawan, dan cerdas yang memiliki atribut yang dapat disukai banyak orang, terutama kaum hawa. Namun kualitas pernikahan dapat bervariasi berdasarkan keadaan individu, perubahan masyarakat, dan pandangan budaya terhadap pernikahan tamanya. Kemudian di rumah tangga, di sini juga masih masih tidak membayangkan pernikahan yang tidak bahagia akan membuat Anda merasa lebih baik dalam hidup secara keseluruhan. Baik sudah menikah ataupun berpacaran, Anda dapat mengoptimalkan peluang Anda untuk memiliki hubungan yang bahagia dengan mengkomunikasikannya dengan baik tentang komitmen ada satu sama lainnya. Dan saya rasa kita tidak akan pernah sampai pada titik dalam ilmu sosial di mana kita dapat mengatakan apakah pernikahan dapat menyebabkan kebahagiaan ataupun tidak. Spesialnya yang beberapa hari menghilang, apakah tidak bisa dilibatkan diriku pada dirimu? Enggak, kalau bukan pacar ya. Kenapa harus laporan? Aku kanu-kanu ngapain?
1: Mau dilibatkan apa dalam kru nih?
0: Ya, kalau dalam kru dia maunya nggak mau, kalau itu juga secara finansial nggak. Pokoknya nggak akan dilibatkan karena tidak ada perjanjian untuk pacaran gitu. Aduh. Aja. Repot kalau pacar nanti ngatur-ngatur.
1: Baik, terima kasih. Di komen Facebook kita baca lagi, sudah banyak juga nih. Ada Wasupri, Femina dan keluarga, Fortuna FM, Genjreng, hadir ngabsen kawasan Parkut, ngagenjreng sambil beraktivitas bareng si Eta, si itu. Buat Mbak Dian, Gawati dan juga Mbak Ispa selalu mersiaran aja di Genjreng. Oke, terima kasih. Terus juga ada Diki, Femina dan keluarga, Fortuna FM, Genjreng, di Genjreng. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dian dan Mbak Ispa. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Menikah itu gampang, besok pun bisa atau nanti malam pun bisa. Tapi menikah itu bukan tentang siapa cepat dia dapat, bukan tentang gengsi takut dibilang tidak laku, bukan karena kebelet ingin cepat menyalurkan nafsu. Menikah itu juga kau sudah mampu menerima pasanganmu apa adanya, tak hanya dalam bentuk fisik yang nantinya berubah renta, dan tapi tentang perasaan yang nantinya kau jamin akan sama seperti janji saat akad tiba ya. Menikah itu juga harus siap ketika kau menemukan satu kelebihan pasanganmu dan 1000 kekurangannya, bersyukur dengan apa adanya dan memeluk erat semua kekurangannya seraya memperbaiki tanpa menuntut lebih. Dan menikah itu juga bukan janji sehari tapi janji hati setia sampai mati. Menikah itu berarti kau sudah harus siap tidak melirik apapun lagi, karena di luar sana saat itu atau nanti pelan-pelan tapi pasti akan banyak orang yang tak tahu diri yang menginginkan kau meninggalkan. Itu ujian ya mas. Ujian gimana kamu bisa mengalahkan ujian tersebut dengan segala bentuk godaan atas kelebihan yang kau temukan di pasanganmu. Ini tentang ada edisi tentang menikah ini kayaknya.
0: Iya.
1: Komennya panjang sekali. Menikah itu ketika kau harus siap dengan segala rasa bosan berhadapan dengannya setiap hari, mencium aroma tubuhnya, bukan tidak mandi ya. Mereka melihat mata mengantuknya ketika bangun pagi. Kau harus simpan tanpa kau harus siap tampan dan juga cantikmu tak abadi. Ya, segala sesuatunya ya, jangan mungkin baik di awalnya saja, tapi yaitu menerima segala kekurangannya dulu. Jangan lihat kebaikannya dulu atau sempurnanya dulu, tapi kekurangannya dulu kita tengok gimana ya. Maksudnya kalau kamu sudah menerima pasanganmu dengan segala kekurangannya itu sudah pasti
0: harus
1: ya, karena kelebihan itu adalah bonus. Ya.
0: Bonus kelebihannya
1: itu. Kelebihan itu adalah bonus.
0: Untukmu.
1: Bagaimana kita menerima segala kekurangan pasangan kita memang harus kita siap nggak siap, karena yang namanya kelebihan itu adalah ya tadi bonus. Bonus kamu sudah menerima segala kekurangannya itu adalah kelebihan ya. Kelebihan yang kamu bisa dapatkan. Oh, ujung-ujungnya pengen lagunya nih, Sakit Hati. Aduh.
2: Sakit Hati ya.
1: Judulnya Sakit Hati dari Tip X. Salamnya buat Ibu Ipung Sapuro, Meliandi, Reni Rentina, Socha, Bendahari, Nuansa Nuasta, terus juga Olivia, Senja, Dewi Sulastri, Kang Rustam, Bustami Ujeng, Gialoti Binangkit. Pokoknya buat semuanya aja deh, selamat pagi. Untuk Nadia dan Mbak Iswa, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu rezeki lancar terus ya, amin. Dan tetap semangat. Terima kasih Fortuna Genjreng. Oke, terima kasih untuk Diki. Dikira-kira aja ya.
0: Dikira-kira aja sama Mo ya. Udah habis.
1: Sudah dari Diki.
0: Baik.
1: Oh, ada Ateng.
0: Oh, Ateng.
1: Aku scroll sudah banyak. Kang Ateng, Femina dan keluarga Fortuna FM Genjreng.

0: Gede. Lagunya Pengen Napas Cinta dari Inka Kristi. Salamnya buat Teh Meliandi, Bu Ipung Sapuro, Teh Olivia, Manini, Kabran Fitnah, Aminah. Pokoknya buat semua fans Fortuna sehat selalu, spesial buat yang punya acara, sehat walafiat dan bahagia selalu. Terima kasih digenjreng, amin. Cakhar Kapas Madya Surabaya, sama tugas Teh, sehat selalu, lancar rezekinya, amin. Terima kasih. Padahal kemarin kita lewat Surabaya juga ya. Cakhar yang mana satu kita
1: tapi
0: gak
1: memang
0: tahu.
1: Lewat Surabaya, tapi kita kan kalau tol per tol tuh enggak singgah ke kotanya, jadi
0: iya,
1: kita terus
0: hanya lewat,
1: ya, lewat saja
0: ya.
1: Punten-punten enggak ada yang buka pintu, jadi terus kita
0: iya.
1: Ya.
0: Yusef Setiadi, Femina dan keluarga Fortuna FM, genjeran ketika dua hati menyatu dan pernikahan kekuatan cinta tidak akan pernah terkalahkan. Kuat itu untuk hari ini kali ya Yusef. Terus juga beri tiga kembalian Femina dan keluarga hadir Tamura Medan City. Mat pagi, salam sehat Mbak Duo Sing Ayu, happy weekend Saturday. Terima kasih, sama-sama. Sudah.
1: Baik, terima kasih, kita akan berikan sebuah tembang untuk hamba Allah yang ada di kawasan Pesona Ciberem. Tembangnya dari Charlie Van Houten, Kosong.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: dari Wings Food.
1: Hai,
2: ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
0: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ariel.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
9: Bu, dapat hadiah umroh.
5: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
10: Wingscare. Ah, mundur, Wir. Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses isi 2.
12: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar. Bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya. Kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
12: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.

0: savings food.
1: Hi, Glitz! We are Glitter!
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
3: Langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping keras-keras gemes.
2: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: 90,7 Fortune FFM.

0: Baik, kita di akhir pertemuan kita ya. Betul. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Marwan, Bang Len, kemudian juga ada Mas Bambang di Pesona Ciberem ya. Iya. Om Minok juga.
1: Buat semua-semuanya sudah komen pagi hari di WhatsApp, juga komen Facebooknya, terima kasih. Yang sudah like-like juga terima kasih banyak. Dan akhir kebersamaan kita tuntas sampai di sini.
0: Semoga kita jumpa lagi di Femina Keluarga Senin ya.
1: Yep.
0: Dan Isma mungkin tuntas sampai di sini karena dari pagi tadi ya.
1: Betul.
0: Terima kasih, saya Dian Gawati.
1: Saya Isma Dahlan.
0: Maturkan.
1: Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kencering. Nanti jam 11 badian ya, bersama Sulistia.

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus-menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya, bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan imam, sebagaimana api

0: Baiklah, dipancar ngeleda dari Jalan Mangga 1 nomor 20, kota kita tercinta Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kita di Domiso. Betul, ya. Terbisa ya. Sekarang 19 September 2020. Di hari weekend kita. Betul. Ya. Dian Negawati
1: dan Sulistia.
0: Selamat siang buat semuanya ya. Kita terima langsung. Halo.
1: Ada siapa tuh?
2: Halo.
0: Ayo, halo.
2: Domiso, Fortuna FM, Genjreng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Sehat aja?
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Iya. Boleh nyanyi lagu apa?
1: Lagunya?
2: Biasa, Neng Suis, itu yang kesukaan Sebelum Terlanjur.
1: Sebelum Terlanjur,
2: iya,
1: boleh.
2: Yang dari Caca Handika, ya, Neng.
0: Sebelum Terlanjur, Caca Handika, coba. Iya. Ada nggak di minus
2: ada one? Kemarin sama Neng Suis juga pernah.
0: Iya. Sebelum
2: buat Mama Rindu ya, buat Teh Maliari, Teh Olive, Kak Kangkong mah Teh Olive tong mata. Tong dicap mata keranjang, tong sim bager, ima bager.
0: Enggak ada nih.
2: Cuma bager.
0: Bager. Enggak ada nih.
2: Ada, deh.

0: Ya, barusan yang sama Juli.
1: Enggak ada, Kang Bashar, sebelum ya? Itu mah.
0: Sebelum terlanjur mah ada. Ya? Salah judul apa pernah di radio lain?
2: Bener.
0: Enggak ada. Sok apa gantinya?
2: Apa tuh ya? Gantinya itu aja lah. Luka yang parah tuh. Dari Mansur.
0: Luka yang parah coba ya. Cariin. Oh, aduh. Luka yang parah. Oh,
2: ntar. Buat Pak Ben, Bang Len, Kang Jeng-Jeng, Kang Jepa Tangu juga ya. Buat Teh Asti, Ayah Susanti, Teh Ranti juga.
0: Gak ada minus one-nya.
2: Itu kemarin tuh dinyanyikan sama Kang ACT.
0: Lah. Makanya jangan yang susah-susah. Wow. Sebentar. Kita ini nih.
1: Bisa.

0: Genjering, eh. Baiklah kita teruskan. Untuk Kang Basar, luka yang parah. Genjering, eh.
1: 6533.
0: Aduh, tahu kok aku 6544. Nah, buaya eta.
1: Buaya. Jadi kadang mau kena olip kayak buaya.
0: Buaya, buaya, buaya darat.
1: Bager, bager cek teh olip kayaknya mah.

0: Terima kasih Kang Basar. Donjering kali kata Banglen. Kang Basar.
1: Kang
0: Basar. Pahami itu sopan.
1: Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Fortuna FM.
0: Jenjering, Mama Rindu.
2: Iya, selamat siang Neng Sulis, Pak Hajar.
0: Iya, siang juga. Panas ya. Subhanallah panas. Boleh menyanyiin lagu apa?
1: Lagunya.
0: Aduh, ingat ke almarhum itu teh. Kan dulu pernah nyuruh Mama nih nyanyiin ini.
2: Betul. Iya. Kalau enggak pria idaman.
1: Aduh. Jadi kangen.
0: Acuh tak acuh.
2: Al-Fatihah ya buat almarhum.
0: Iya. Cuta acu ya ada pasti. Boleh sambil kirim-kirim.
1: Kirim-kirimnya Mama Rindu.
2: Selamat Basar, buat Teh Mel. Selamat siang Ibu Ati dan Mira. Saya Olis ya bareng Teh Mel. Ibu Ipung yang lagi ke Dieng ya.
0: Oh lagi kemana?
2: Dieng katanya.
0: Ke Dieng. Oh sama anak-anaknya ya?
1: Iya.
0: Oke lah semoga bahagia matinya. Dan jering ey. Mama Adit.
2: Radio paling jering di Sukabumi. Fortuna Depe.
0: Genjreng ey, Marin. Acuh tak acuh.

0: Halo.
1: Halo.
2: Halo. Gentol parkuna FM Genjreng.
0: Nah, Genjreng euy Kang Aceh teh. Sekarang musim manggis, kenapa enggak ngasih kemarin dulu kan lebaran kapan mau ngasih manggis sekarang ada enggak?
2: Enggak, belum ada waktunya kesananya, Bun.
1: Aduh sibuk.
0: Enggak, maksudnya sekarang ada enggak manggis?
2: Ada sih. Ada, iya.
0: Belum pernah dikasih ini manggis belum banyak.
1: Ya, nungguin loh.
2: Tadi ya belum ya, tadi ya.
0: Belum.
2: Oh iya, diinin dulu. Disisihkan dulu.
0: Disisihkan dulu, dipersiapkan. Dikirim ke sini aja kan yeah. Ada motor mungkin.
2: Ada sih, itu yeah. Teman-teman ada yang.
0: Minjem aja ke teman, ngojek-ngojek gitu. Atau nyuruh.
2: Yang nganterin aja ke sana ada.
0: Iya. Ditunggu ya antara Senin dan seterusnya. Mau nyanyiin lagu apa?
1: Lagunya Kang Aceh teh.
2: Oh, pengen itu aja dulu dari Mansur kalau ada Kehancuran deh.
1: Apa
0: Kehancuran.
1: Tuh? Kehancuran.
2: Gadis Pantura,
0: Gadis, oh, Gadis Pantura. Tapi kemarin kita enggak ada Gadis Pantura lewat ke sana. Gadis Pantura.
1: Iya.
0: Mansur S, bolehlah ya.
1: Yuk.
0: Kita genjrekan 321.
1: Berangkat.

0: Sama-sama, iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk siapa tadi?
1: Kang ACT.
0: Kang ACT.
1: Iya.
0: Halo.
2: Halo, Damesa Putra FM.
1: Jireng euy.
0: Waalaikumsalam, Mama Adit. Boleh menyanyi lagu apa?
2: Pengen Kasih Sayang.
1: Kasih Sayang.
0: Elvi ya?
2: Iya.
0: Kasih Sayang.
2: Buat yang bosannya Kang ACT.
1: Iya.
2: Makasih. Mm-hmm.
0: Elvi suka sih, yeah. Kita genjaringan ya.
1: Yeah.
0: Sebelum ini kita jingle dulu 3, 2, 1.
1: Berangkat.
2: Fortuna. Radio pendengarnya di Sukabumi. Fortuna. Oh iya, Teh Citra sama Kang Pedi.
0: Boleh, Mama Adit. Kasih Sayang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi. Halo.
2: Halo.
3: Halo. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Domiso Pertuna FM Genjreng euy.
1: Genjreng
3: euy. Sehat aja, iya. Tulis sehat.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh. Ya,
1: menyanyi lagu apa?
2: Lagunya.
3: Lagu dari Mansur menyesal aja.
2: Menyesal.
3: Iya. Ya.
1: Kan kemarin menyesal.
3: Enggak, kemarin mah itu
2: apa coba?
1: Menyesal.
3: Cincin permata biru kemarin.
2: Oke.
3: Dari Rita.
1: Menyesal, menyesal.
3: Itu apa tuh?
2: Menyesal.
1: Kapan atau mau ke Fortunata sudah?
3: Mau nantilah.
1: Ya maunya aja.
3: Lagi proses ini ya. Teh.
2: Apa tuh proses apa?
3: Proses ini Ade mau ngurus-ngurus mau ke sana dulu. Ke luar negeri.

0: Gunjreng
1: eh. Gunjreng eh.
0: Adi.
1: Boleh.
0: Sakit katanya ya.
1: Iya.
0: Ketemu aku juga ya.
1: Menyesal.
0: Buat Nu Indah, Mangsam, Olip, Nah, Katmarin, Manini, Kang PG, Kang Bakar, Kang Oop, Kang Adir, Api Udin, Kang Anom, Citra, Kang Pajri, Atun,

Tehyati Bali, Ebaleba, Teh Iis. Jenreng apa aja? Buat Aceh teh.

0: Terima kasih Kak Suli.
1: Boleh.
0: Amin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di belakangnya
1: Mama Ponura ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Biasanya. Boleh menyanyi lagu apa?
3: Lambaian terakhir.
2: Lambaian terakhir.
1: Berarti perpisahan barunya.
2: Iya.
3: Perpisahan sementara mungkin. Sehat berduanya alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Walaupun panas cuacanya.
2: Mohon panas.
3: Buat Ponura ya. Tadi si Basar, Kang ACP, Api Udin, malam mingguan ki, gerai bakti.
1: Geraku seberang kiel.
3: Can mani. Kedua kali. Dari Imam tadi.
1: Yang lain aja
2: tuh.
3: Penantian atau Syahwah Mansur.
1: Boleh.
3: Boleh.
1: Mansur. Gelanya.
3: Nusuk bangun kita panaskan
1: nanti ada. Boleh kita genjeringan ya?
3: Ya boleh ya. Boleh.
4: Fortuna Radio Panggenjreng Nadi Sukabumi Fortuna FM
3: Genjreng Kajanian.
1: Boleh. Lambaian terakhir. Penantian.
3: Enggak melambai-lambai. Jangan apa ibaratnya kayak kabut, watoke juga aku beger.
4: Mama Indah, Mama Sam, Ranti, Asti, Ekstra, Kang Fajri,
3: Kang Oo, Kang Reja.

0: Ya, terima kasih Teh Jadia, Mbak Sulis ya.
1: Assalamualaikum.
2: Sama-sama.
3: Sesaat lagi 90,7 Sukabumi dan sekitarnya.

0: 97.7 Fatun FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mi Sedap.
2: Ariel. Hai semua.
3: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
6: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
5: Iya, Dik.
6: Bang, beli sabun krim ekonomi.
7: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
6: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
4: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
6: Terima kasih sabun krim ekonomi.
7: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
8: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.
10: Hi Glitz, we are Glitter.
11: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
12: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
13: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
10: We love it so much.
12: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
13: Tinggal seduh, langsung slurp.
12: Kuah gurihnya bikin lagi.
14: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
13: Plus ada topping kres-kres, gemes.
12: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
14: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
13: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
10: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
11: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
13: Soya mie gelas,
10: we love it so much.
15: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
16: Ini mie sukses isi dua.
17: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
16: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
17: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
15: Yang rasanya meriah, ada.
16: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
17: Gurih karinya, berasa.
15: Harganya?
17: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
16: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
17: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
18: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
16: Dari Wings Food.
10: Yes, yes.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food. 90,7 FM.

0: Ayah Api Udin.
1: Iya.
0: Mel juga.
1: Mel ya, kemana Teh Mel?
0: Kemudian Olpia Senja, kemudian Mama Riji dari kemarin panggil-panggil ya.
1: Nah.
0: Kemudian juga ada ini Mama Dapi.
1: Mama Dapi.
0: Ada Asti, ada Pajri ya bersama
1: Mama Njes, mana Mama Njes?
0: Sakit.
1: Oh, sakit.
0: Teh Citra ya, capek teing. Dirimu capek teing. Sok ada lagi nih. Olpia Senja. Mangga.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Genjreng.
0: Baik, mau nyanyiin lagu apa?
1: Lagunya.
2: Bukan yang pertama.
0: Kok bukan yang pertama?
1: Bukan yang
0: boleh.
1: Pertama.
0: Tapi yang kedua ya. Kok bukan yang pertama?
2: Yang terakhir.
1: Yang terakhir. Di mana cuacanya di sana, aman, mendung?
2: Mendung.
1: Sama di sini juga mendung ya.
2: Sama ya.
1: Tapi sorenya tuh suka panas.
2: Oh, iya, tapi panas, tapi mendung.
1: Panas tapi mendung. Ya, kemana-mana malam minggu?
2: Ah, di rumah aja.
1: Di rumah aja.
2: Udah ibu-ibu gini mah di rumah we, merinya. Yang tulisnya pasti kan. Maminan ya sama
1: aja.
0: Alhamdulillah.
2: Salamnya ya buat Marin ya.
1: Iya.
2: Buat Melian.
0: Jadi judulnya teh bukan yang pertama enggak pakai kau ya.
1: Iya,
2: bukan yang pertama.
0: Baiklah kita genjreng kali.

0: pasar. Kau yang ku adaan. Ya,
1: sebentar.

0: Abdi. Watas citra bareng Kang Tajin Batu Aulun bareng Mama Nurun. Buat Kang Aceh ke Mas Yoko.
1: Silakan.
0: Pak Ben. Nanti ya.
1: Pak Ben kemana teh kangen ke Pak?

0: Jeng.
1: Terima kasih ya.
0: Makasih ya Teh Aja.
1: Iya.
2: Sama-sama.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olip. Nah. Halo Salahuddin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kenjreng.
1: Kang Budi tenang.
2: Alhamdulillah sehat ya.
1: Boleh nyanyiin lagu apa Kang Salahuddin?
3: Ingin mencoba dari Lewali ya.
2: Lewali.
1: Apa?
3: Botol minuman.
2: Sebotol minuman.
1: Nggak mau kesini sekarang.
3: Nanti lah sama teman-teman gitu. Kan kita lagi sibuk baca.
2: Iya.
1: Oh. Apa judulnya tuh?
2: Sebotol minuman.
1: Oh, sebotol minuman ya.
2: Iya.
3: Buat Olivia ya.
2: Iya,
1: sebotol minuman tapi nggak ada.
3: Enggak
1: coba
3: ada
1: ya. Udah dihapus kayaknya mah.
2: Lagunya soalnya ya.
3: Air mata perpisahan.
1: Air mata perpisahan.
3: Pasang pasar ya.
2: Iya, kamu sih.
3: Oh, murah. Kata Olivia.
1: Mata perpisahannya.
2: Iya.
3: Buat ingat malu.
1: Perpisahan. Tommy juga bisa bukan?
3: Iya.
1: Okay.
2: Berangkat.
1: Kita gencarkan ya.

0: Hei, kunaundana turun Kang Budi, kenapa turun? Aduh, sok ditunggu lagi ya, mumpung kita belum iklan.
1: Masih ada waktu.
0: Boleh Kang Budi.
1: Ayo, telepon-telepon lagi.
0: Kang Budi enggak jadi. Halo?
2: Halo,
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Oh, jadi Kang Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dapi
3: yang tertulis sama Bu Haja.
0: Siang juga. Kemana aja nih?
3: Lalu ya. Udah bisa? Portu naik FM.
1: Kenjereng.
0: Kemana wae teh?
3: Ye Bindeng, Bu Haja nomor
0: RR gitu. Oh, oke. Okay. Musim ya. Boleh menyanyi lagu apa?
3: Saminggon itu kio. Ayo.
0: Oh, aja lami atuh. Boleh menyanyi lagu apa?
3: Ingin Raib aja, Bu Haja.
0: Oke.
3: Udah lama nih.
0: Heeh.
3: Aduh, indung kuat ayah nunjuk gemake.
1: Yuk, berangkat.

0: Jering. Terima kasih ya,
1: Mbak Dian.
0: Iya.
2: Menghibur bisnya aja Bu aja sama dan
0: juga. Oh iya jelas.
2: Buat semua. Ucapannya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tapi ini ya tibalik karunya. Halo, oh, Kang Budi, terima kasih ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Jering.
0: Boleh mau nyanyiin lagu apa dirimu?
3: Yang coba kuingin.
0: Kuingin.
1: Dari Rita.
0: Rita Sugiarto. Tapi kalau keung gua orang cari nu ieu nanya.
1: Iya. Minaswan.
0: Yang minaswan ya. Sok aya kekeuningan. Kami kirim-kirim dong.
1: Kirim-kirimnya. Ya
3: buat semua-semua ya.
1: Buat
3: semua-semua. Buat Mama Indah, Mama Indah. Buat Liandri, buat Kang Masa, Kang Samanya, buat Olivia Senja, dan Merindu, Unje, Kang Adut, Pak Ben.
1: Pak Ben.
0: Oke, kita gencarkan dulu ya.
1: Berangkat.

Balik ku ingin genjreng eh. Kemana Mama Ica nih selamat siang? Untuk Teh Ani Cijangkar juga ya. Mama Herma.

0: terima kasih. Yati Bali, terima kasih.
1: Iya.
0: Baiklah, satu lagi ya, Kang Ook.
1: Kang Ook, Jambe Nunggal.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Demi support dan FM Jengkring.
0: Udah pulang kampung nih.
2: Enggak ada, dan kan juga.
0: Oh, ada. Kenapa suka paneri atau
2: naik.
0: Oh, ngewarung sih ya.
2: Iya.
0: Boleh menyanyi lagu apa?
1: Lagunya.
2: Dari tadi balik tawa teh aja.
0: Derita di balik tawa.
2: Kamana teh Yati? Si Saledat bukan teh Yati.
0: Dia
2: Kang
0: itu.
2: Budi teh Akti teh Akti.
0: Haji Roma Irama.
2: Iya.
1: Haji Roma.
0: Oke, 6 minus 1 derita di balik tawa. Haji Roma nih. Jinglenya ya.
1: Yo, ya. Berangkat.

walau hati pilih penuh terhunjam duri, tiada yang peduli. Walau hati ku ini tak peduli, walau hati ku ini koyak tercabik-cabik, tiada yang peduli. Walau hati

0: Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
5: Wah, thanks, Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: 90.7 Fortuna FFM.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra.
5: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
3: Iya. Gimana? Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh, Ril,

0: Gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wingstop.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses, isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, ramer. Meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, rendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
3: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
7: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
8: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
7: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
8: Tinggal seduh, langsung slurp.
7: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
8: Plus ada topping keras-keras gemes.
7: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapinya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
8: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
3: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
8: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
0: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalnya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
11: Dika, beli ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Dik.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa kita resuci.
12: Terima kasih sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta mas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare.
17: Yeay!

0: Loha, Loha.
1: Loha.
0: Loha.
1: Bumiso, Fortuna FM. Gunjreng.
0: Gunjreng, oi. Baiklah, Pi Udin, dirimu nyanyiin lagu apa?
1: Ramina Ratu Sedunia.
0: Ramina Ratu Sedunia.
1: Iya.
0: Ramina Ratu Sedunia. Mansur S. Kita gunjrengkan jinglenya.

0: Apa Yudin?
1: Halo.
0: Ya.
1: Itu mah ada isinya.
0: Pantes gak nyanyi Apa Yudin didengerin?
1: Iya, ngedengerin aja.
0: Maaf tuh ya Apa Yudin ya.
1: Yang barusan mungkin kan ada
0: Senin. Yang mana?
1: Karaoke-nya ada itu.
0: Iya, tadi sama Mbak Dian mungkin buru-buru kali ya Mbak Dian.
1: Iya. Itu aja yang barusan.
0: Waktunya udah habis nih, gimana dong?
1: Oh,
0: Apa Yudin? 12.55 udah ada Baninu soalnya.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Mohon maaf ya Apa Yudin ya.
1: Dengerin juga enggak apa-apa.
0: Iya, makasih banyak ya Apa Yudin ya.
1: Lagu sama yang punya lagu itu.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, sudah Fortuna nih sudah jam 12.56, nanti juga akan ada acara Genta Parhayangan ya bareng Baninu. Ya, jangan kemana-mana, tetap di 90.7 Genjreng. Oh, ya.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Everybody in the house, clap your hands now.
1: 90.7 Fortuna FFM.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalnya maksimal.
2: Pastinya bikin setiap seruputan

0: makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
3: Ariel.
4: Hai semua.
1: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
5: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
5: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Ril.
4: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
5: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Daddy Wings Food.
1: Hi, Glitz. We are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar. Makannya suka ngemyang seru. Kayak semi gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh.
4: Langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
4: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
4: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
6: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
7: Hai semua.
8: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
7: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
9: Emang bedanya apa?
7: Mie-nya kenyal.
8: Wah, enak tuh.
7: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
9: Hah?
7: Apalagi sekarang ekstra 20%.
9: Ekstra 20%?
7: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
7: Gimana?
8: Bener, bikin gak bisa berhenti.
9: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
7: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
8: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin.

0: rame rempahnya, meriah.
1: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
1: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantep Neng Wika, salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
4: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
5: Siap bu, beli sabun krim ekonomi kan bu.
4: Iya dik.
5: Bang, beli sabun krim ekonomi.
6: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
5: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
4: Bu, dapat hadiah umroh.
8: Alhamdulillah.
4: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
5: Terima kasih sabun krim ekonomi.
6: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
7: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wingscare.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun jeung siang kaum dangu sadayana, saderek fortuna sadayana. Ya. Alhamdulillah atuh urang patepang suanten deui dina pidangeun gentra parahyangan dinten Sabtu kaping 18 September 2020 genep. Kumaha atuh daramang sadayana? Aduh lami pisannya sim kuring teu hadir insyaallah lah aya tiasa tepang dangu deui mudah-mudahan sararehe sadayana nya. Ahon, sararehat. Sararehat amin. Kawi-kawi sudah bisa bisa tiasa dipundut. Dina pidangan getra perahyangan nodal PJ 514-807-807. Mangga wilujeng siang. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum. Gentra Parahyangan Fortuna FM. Kinyereng
0: Ah, iya artis.
1: Artis. Damang.
0: Alhamdulillah hirabil alamin Damang, manini sehat.
1: Alhamdulillah. Mm-hmm. Terayu berkah selamat tos uyeun Neng, mun hayang asi Neng.
0: Eta berkat doa manini nyuhunkan pidoana sing selamat di jalan ulah enda naon kitunya ya. Manini alhamdulillah atuh
1: ya, didoakeun ku manini da umumnya eta asa-asa bulan jeung manini
0: terus sadayana
1: manini teh ninggalin
0: pasti kangen seka sadayana nya kru Fortuna sadayana ararangkat kitu teh hampir sadayana ya, mohon kitu alhamdulillahnya
1: ya man aya duaan we di Fortuna teh
0: mohon alhamdulillah eta ge nya mohon janten kuncen cen
1: tapi man ini ge sok naek wae kitu ngan sajoroning da kekewe ning leungiteun
0: cek abdi teh pemburu dolar ye alhamdulillah. Aduh alhamdulillah jam siar seueur pemburu pemburu dolar engkin mah pasti ngejelegur eta jam siarna. Alhamdulillah kumaha man ini paling dinya tapi sehat mah dikantunkeun teh naon
1: aya ngambil di rumah neng tuh acan aya hujan di rumah panas we.
0: Oh tapi eta hayam paraeh teu
1: ditekan
0: ontehnya oh bilih
1: aya anu dipencit we paeh
0: bilih

0: teu dikantunkeun ke grup Fortuna teh ka Jogja teh hayang teh jadi pararae kitu. Henteu kitu nya.
1: Oh,
0: henteu.
1: Oge anu dipeuncit ka karek pae geuning.
0: Oh, eta teh. Bisi cenah meureun nya ge lomba pararae teh anu ngurus.
1: Ning ari engin pada ngiring ka mami teh.
0: Insyaallah mami pan sim kuring teh nya eta ieu teh ieu dalam rangka dota siaran kitu teh nya. Siaran abdi teh full kitu anjing teh tita budak 8 duge tabu hiji kitu tah seueur pada melan keneh ieu teh mami mami manini kitu tah. Insyaallah lah pami ieu mah nya. Pami salse.
1: Mami ya, salse. Oge da moal biasa hoyong ka mami teh lantaran bade muludan.
0: Oh, bade muludan. Mohon atuh teh nya sebagai info cenah meureun nya kitu. Mohon ya, atuh. Mohon pami kitu banyak. Manini bade kawin naon sok mangga?
1: Kawin nama eta we neng kuring bogoh kantin.
0: Oh, papaliut teh. Oleh. Kuring cenah meureun nya keun bae da ngaranna ge me meureun nya. Sok manini kinten salamna?
1: Kinten salamna mah kanggo Amin Ani, Neng Tamari

0: Tuan Ami Ani teh.
1: Oh gitu hilap.
0: Tahun oke tenaton hilapun. Saur Ami Ani teh. Entah hilap bunga dinten oke dikintun.
1: Amohon siap lah.
0: Ami Ani dikintun kuman ini.
1: Mohon mangga mangga mangganya.
0: Kintun ini alias Neng Ratu.
1: Leres.
0: Sareng deui ka kok. Bang Len tah nu ganteng.
1: Nah gitu, mahon, mangga.
0: Leres,
1: leres.
0: Sarungai kanga ujeng jeng, jeng batas, jeng gemol.
1: Mahon.
0: Soleh Udin.
1: Mohon, siap.
0: Mang Soleh Udin mah masak ahoyong weh nyentuan gininya.
1: Mohon, siap, mangga.
0: Cepat sar, tanu ditakokak sarang istri. Nah, kumaha cepat sar, damang.
1: Nah, tukang tos misko-misko. Tuh, Kang Egi. Tos misko-misko.

0: Ateng-ateng.
1: Leres bisa mangga.
0: Kang Abah Kerdil. Sareng deui Kang Marco atau anu engal.
1: Mohon siap.
0: Cecep Herman.
1: Mohon.
0: Sareng deui Kang Giri.
1: Leres.
0: Neng Aren we, sareng Neng Gule,
1: siap.
0: Neng Lisna, Neng Olip, sareng Neng Meli, anu puncak peuyeuh.
1: Sumuhun.
0: Neng Arewang, sareng Po Nura.
1: Siap.
0: Sareng deui kamu eta tanengnya mami Caha. Papi.
1: Mami papi mohon, mohon.
0: Mohon. Sareng Ibu Ipung Sapuro.
1: Leres.
0: Nginok sareng Neng Hajah.
1: Siap mohon sarang mangga. Mohon.
0: Bapak Marwan sareng Ibu Na.
1: Mohon Kang Amar servis tos misko-misko.
0: Kang Waong sareng istri Na.
1: Mohon.
0: Kang Pak Ben.
1: Mohon.
0: Sareng deui Kang Api Udin,
1: Leres.
0: Kang Surya, Kang Santana, Kang Asun, Kang Reja. Sareng deui Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di
1: Baros. Di Baros. Leres Emel. Mohon. Mangga. Mohon.
0: Sareng Mama Riji, Mama Ardi, Mama Uje.
1: Siap.
0: Sareng Bebna di
1: mohon.
0: Kumanini.
1: Mangga, mangga.
0: Sareng deui Kang Neng Iis anu di Cibadak.
1: Leres.
0: Leres.
1: Mohon.
0: Sareng Ibu Aam.
1: Mohon siap.
0: Sareng deui Kang Mami, Papi, Teh Ipa, Po Atik, sareng deui Kang Wahyu Tahu.
1: Mohon Teh Mel semangat.
0: Sareng deui
1: Kang Bashar semangat, Kang Amar semangat. Kang Egi semangat. Mohon. Kang Amar semangat.
0: Duda Araban.
1: Kang
0: Kalakai sareng Pucukna.
1: Oh.
0: Sareng Neng Yati Bali.
1: Mangga.
0: Sareng deui Kang Abi Cikundul.
1: Leres.
0: Neng aya nama Kang grup Tahu we nya.
1: Mohon mangga.

0: Mohon tahu anu raos pisan iya eta raos pisan
1: cep centil cep boheng
0: leres mangga
1: sareng deui cep agung sareng neng enasna
0: mangga
1: sareng deui bos pendi sareng neng apina
0: leres siap
1: sareng deui mas gondrong
0: sareng
1: mas godeng anu nuju icalan bakso
0: sareng
1: mie ayam.
0: Oh eta teh. Sok atuh geura naek. Mie ayam baso segera naek, mangga.
1: Tanya spesial sama Kang Neng anu beli isang bageur.
0: Amin. Aceh teh semangat.
1: Neng atuh nu.
0: Mangga siap.
1: Genjreng
0: euy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atuh nuhun. Manini sapangkeureunana, mangga.
2: Halo. Para hiangan.
0: Fortuna genjreng.
2: 80,7.
0: Tomban teu ieu teu naon di dinya? Teu. Tapi diparaban keneh.
2: Bisi. Kan nya tawe ari engkong mah katuru katimpu.
0: Kunaon?
2: Anak domba anu paeh.
0: Oh, lu eta teh domba paeh nya. Lu aing kumaha atuh pamikitmu?
2: Ada kita kumaha ada.
0: Eleuh.
2: Eta
0: teh nya alhamdulillah pami domba aya keneh mah nya. Kitu geus ngadoana lah wios. Geraring jukutna oge keun atuh di mana milari ada barar sebaseukan heula nya. Aduh, King Basar teh sudah dilawan nya. Kitu King kumaha di palidinya tapi tacan hujan. Wayah kieu.
2: Can kamari wangi kuning kemis saparolok nya.
0: Oh, da di ditu ge sami di Jogja Gidak geuning naon teh ka Gunung Kidulna meni terjal sareng tandus teh kitu tanya tacan siga nama tacan turun hujan kitu tah ditinggal dina taneuh nama kita mohon parang tritis kitu tah
2: terhadap raya bergiliran itu sareng sadarek kehadena ya sareng sadarek gitu.
0: Mohon siaplah nya. Mangga atuh King Basar bari kawinaun.
2: Kawihna teh.
0: Naon teh?
2: Hayang atuh naon atuh nya ieu?
0: Naon teh?
2: Kinten-kinten.
0: Sok.
2: Eta we atuh.
0: Naon teh?
2: Pelesiran ka Kota Jabar.
0: Oh, eta teh nya pelesiran ka Kota Jabar. Nya urang ngurilingan kin mah nya ka Kota Jabar. Da atos ka Kota Jabar mah. Tos dikurilingan.
2: Nak sarang manini tah,
0: mohon manini tah. Ya. Sanggap tah. Sanggap sukane pendak kitu teh nya. Pelesirian ka Jabar mah.
2: Kadang ngukeun manini ataupun bojo teh cenah saha eta mah ngengkreng kitu
0: cenah. Oh, mani ngengkreng atuh da artis Fortuna cenah ti ditu ti parung kuda. Tah, kitu kumaha we?
2: Tah. Oke, peminu judi kebon aya patut ngalangkung sok kadang ngukeun Fortuna tuh. Aduh cenah artis Fortuna.
0: Da sakala atunya anjeunna mah dina gususan oge atuh da peran aki-aki, peran pameget padahal mah istri cenah kitu. Eleuh.
2: Nah, jadi dia sok ngadangukeun tah. Jadi ge Pak Bapak Bengkong.
0: Oh, Bapak Bengkong. Nu sok nyepitan.
2: Palihan tatangi kampung tah, palihan nagrak.
0: Hayu tah teh.
2: Well, namina teh.
0: Eleuh, naik atuh Bapak Bengkong. Sok naik sekali kejatan emut Bapak Bengkong almarhum.
2: Tersepuh.
0: Tersepuh.
2: 87.
0: Guning panjang Yuswan alhamdulillah.
2: Warna eta ngomandan adan nake pasti kene
0: bagus. Oh, eta teh mantap apa bae kitu mah nya. Mohon. Leres pisan nya. Leres pisan. Mohon. Bangga tuh King Basar. Sok lajeng.
2: Kanggo nu namanya lungsur manini tah aturan mami papi mami nino kok kita kantun Bang
0: mohon,
2: Len, Kang Ujeng Jeng, Kang Okang Joper Sangho, Amar Servis, Kang Okang ACT, Teh Nuryatri, Mama Rindu, Teh Olive,
0: Mangga,
2: Teh Olive itu cina ayah-ayah nu mata keranjang, cina ayah nu cengos,
0: tapi kan
2: pada cina alhamdulillah Bang Nur,
0: Teh cina nya, saya tuh alhamdulillahnya bagernya.
2: Kalau mau yati balik,
0: bager cina tara mamam sabu. Mohon siap.
2: Kanggo Kang Maman Apero teka kantunnya Kang
0: Mangga.
2: Aem awa aong aturannya. Nah, kanggo kasadayana we lah.
0: Mangga siap.
2: Manini tah.
0: Tah kitu nya.
2: Kasepatna mohon fotokopi we nya.
0: Tah kitu leres pisan.
2: Mohon
0: siap. Tah kitu. Mohon kaca dikintun teh cantik kitu ka mana-mana mohon.
2: Utami nama anu mancen

0: Damai beran sehatnya
1: siap
0: nak gitu.
1: Amin.
0: Nuhun,
1: sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun King Bashar. Sok sapa ngeneun anak mangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jangan Fortuna FM.
1: Gencring euy Kang Deden Bantes. Aduh saronoknya Kang Deden.
2: Ah eta kitu.
1: Meni sarono.
2: Pun aki sar abdi eta teh.
1: Oh eta tehnya.
2: Barokah eta teh pun aki.
1: Oh eta teh nyanya. Tos eta mah nyonta tos saras jodoh jadi naon ya kitu tehnya. Oh sahate sigana teh.
2: Juga nama kitu.
1: Sahate sigana mah kitu. Aduh Kang Deden ke perantos hujan atosnya sigana teh jadi.
2: Atos ka dieu mah.
1: Alhamdulillah. Atuh mantapnya ngarengkol eta mah. Alhamdulillah. Nya sok atuh bari kawih naon Kang Deden?
2: Hayang kawih nama biasa we ah. Ka Gembang.
1: Oh, Ka Gembang ku hujan ageung.
2: Nah, eta kitu.
1: Siap. Kintun salamna, mangga.
2: Kintun salamna we ka Mukanggo ka di pasarnya.
1: Mohon mangga.
2: Biasa papaosna ki.
1: Siap.
2: Kang servis Kang Suryanya.
1: Mangga.
2: Lain da mah sampo nura oge.
1: Mohon.
2: Reuni mah manjes
1: maju makro. Mohon mangga.
2: Mami papi, mami minok.
1: Siap, mangga.
2: Makro teh balebar oge.
1: Mohon, siap. Mohon, mangga.
2: Mohon. Dilajeng kan
1: lajeng
2: santana.
1: Oh, santana.
2: Servis di sila teh mel.
1: Laras pisan.
2: Lilis marino ge aturan.
1: Mohon mangga.
2: Marco.
1: Mohon.
2: PI.
1: Mohon.
2: Ah, ieu teh nya.
1: Saha teh?
2: Ah, Kang Marco.
1: Kang Marco, mohon mangga.
2: Mohon. Kang Ujeng Jay.
1: Kang Ujeng Jay. Sakali-kali mah sih nanti resepnya pami etan nanti naik parahu di Lido nya.
2: Resep bagi.
1: Eta teh tiketna sabaraha teh kadinya teh?
2: Oh, naik rakitna.
1: Mohon naik rakitna. Oh, emang taya perahu gitu?
2: Aya parahu ge.
1: Oh, aya, tapi enggak tapi pasihan pelampung.
2: Di pasihan?
1: Oh, mohon atuh.
2: Naik perahu gitu ta Baninu kita di
1: lorongan ku abdi. Amarga tubing eta teh tubing teh ngong eta nganggo non teh nganggo jaket eta biasa pelampung da sok sieun titik ketika relepnya soalnya gitu. Ah, kadinya ge sami tapi di pasian pelampung eta ge sami di dinya nya.
2: Sami di pasian pelampung
1: teh. Oh, sieun teh resepnya eta endah kadinya datanya nana. Ih, mantap.
2: Restoran teh ngana
1: mah. Oh, mohon ya, nya da pasti kadinya teh nya nganggo asal nganggo pelampung kan ada
2: nganggo pelampung. Orang deket teh kadinya.
1: Oh, kita ulah eta teh. Tiketna awis teh kadinya teh pami ngango eta teh. Mirahnya. Oh, di bawah 50 panginten nya sigana teh. Oh.
2: Kecuali upami makanna eta mah terserah.
1: Nya eta mari tuang mah da eta mah teu lah kumaha urangna kitu.
2: Itu pake rakit gitu bae.
1: Ngake rakitnya. Oh, kitu. Aduh, mantapnya sok. Lajeng Kang Deden mangga.
2: Kanggo kasadayan kana tu kasenggo dihapunkeun di hapunten.
1: Mhm.
2: Ieu teh ieu pirangan ieu wae ngarojokan wae.
1: Oh, Teh Irma dikintun cenanya. Sok atuh lah Teh Irma. Nah, kitu Teh Irma sakali-kali Teh Irma. Diantos. Oh, nah, mani kitu cenah meureun ya kan bae. Cek si mak, cek mani ini tema cenah eta disogot ku naon cenah mani. Cek jule semangat. Hah?
2: Ayo naik teh bisa ngedak jebles
1: cenah. Oh, kitunya disogot ku naon atuh. Eta mani kitu cenah bakat ku eta teh tuang lada jadi kitu ya besok beuka biasa lah kitu lamun lada teuing nya emih lada teuing, baso lada teuing, petis lada teuing sok langsung beuka pan langsung lada cenah kitu
2: teh. Eta mah cenah mangu pindeun cenah bisi emang on air cenah bisi.
1: Oh, eta teh mani kitu. Itu nya cenah. Ampun.
2: Ada teh kasenggol mah nyun teh hapunten.
1: Di hapunten pisan ku teh mano oge nya.
2: Teh manonya
1: teh jule. Tos bisko. Teh jule. Hai.
2: Kanggo kapan dinu saya sapa posonya?
1: Amin ya Allah amin.
2: Pangpang nama kanggo KBB nya pas sehatnya bubur teh tos
1: mano. Oh. Siap.
2: Amin.
1: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Deden Bantasnya. Kang Oteh Kateh Irma eta spesial pang-pang ping-ping nama gitu tanya. Biasa we gitu ta. Sok mangga dilajeng deui tadi tos misko-misko Ce Jule mangga. Mami. Mangga. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Gentra Parahyangan Fortuna FM Gingreng
1: E. Aduh Ce Jule, sehat Ce Jule.
3: Alhamdulillah sehat dan bahagia. Ngiring bingah apa nama?
1: Ngiring bingah bahagia. Hararepi sarena penyiar di ditu.
3: Muhun alhamdulillah.
1: Muhun alhamdulillahnya. Mohon gending dipasihan ku Allah teh dipasihan rezeki nya kitu.
3: Mohon
1: aya rezekina keneh gening kitu alhamdulillah.
3: Mohon
1: janten bahagia cerecek teh mano teh mah. Bahagia selalu happy. Alhamdulillah tuh nya nya bahagia mah da di damel kunyang lira kitu teh mah sareng nusanesna oge nya ngariung resep lah pokona mah kitu genjreng. Pokona mah heboh cenah meureun lamun di update teh mah beuh mata kumaha kitu. Aduh, siap lah nya. Cok atuh mangga ce Jule bari kawih naon?
3: Hayang kawih iya geningan
1: naon teh?
3: Anu MK 8, MK 9.
1: Naon teh judul nate?
3: Anu indung-indung naon
1: sih? Indung. Indungnya. Judulnya teh indung MK dina MK teh. Pamit lapat nanya teh MK nya.
3: MK 8 9 geunian. Hanya ah indung pamit lapat mah.
1: Oh, kitunya MK kela. MK nya. Kanya indung ke kanya Arya Bima kanya indung ke search urang searching heula we lah ke tinggalinya
3: ulah anu hese-hese atuh teh nu babari we eta
1: mah naon teh judulna
3: dulu sumbang anu
1: ke urang tingali kanya
3: lamaran aya
1: tah
3: lamaran
1: oh lamaran uluh yang dilamar deui ce Jule teh nya. Alhamdulillah tuh dilamar, lamaran. Aduh, eta lamaran dulu sumbangnya. Ce Jule pada ieu deui pangantenan deui kitu, menawi sareng menawi.
3: Insya Allah.
1: Oh, alhamdulillah. Pasti nguah atunya bani nu ka Ce Jule ke teh meureun nya.
3: Iya, insya Allah.
1: Amin. Amin. Aduh.
3: Ya sing pasar noelan dia mah beres
1: kilapun. Oh, gitu. Oh, judulnya Kaasih Indung.
3: Tah eta Kaasih Indung
1: mohon. Kaasih Indung eta teh pamit lepat mah kitu nya sok atuh. Teteh kitu salamna mangga.
3: Eta kin basar
1: tanya.
3: Deden Bantar.
1: Beres.
3: Terus kanggo ka itu kesahanya sama Nindi, sama Liandri.
1: Siap.
3: Sama Ii.
1: Mohon.
3: Kemarin tepang sareng Mais, alhamdulillah.
1: Oh, eta teh di mana?
3: Di suatu tempat.
1: Oh, eta teh alhamdulillah.
3: Mohon masing sehat, Ma.
1: Amin. Amin.
3: Terus kanggo Bunda Aca.
1: Bunda Aca sehat, Bunda. Sok naik, Bunda.
3: Bunda Aca mah sehat selalu.
1: Alhamdulillahnya sareng Mbak Baso, sok Mbak Baso naik tuh Mbak Baso. Sakali-kali mah.
3: Terus kanggo eta tah. Bunda Aca mah sehat wae da botram wae.
1: Oh, eta teh botramnya. Ih, jeung kabita botram wae tah. Taman ini tah mami bade botram alhamdulillah tuh ngiring bingah. Ih.
3: Terus kanggo eta tah. Mama Siva.
1: Terus. Mama Siva tos wis acan masih di Bandung.
3: Duka tah.
1: Oh, tajan. Oh, iya. Siap lah. Mohon.
3: Terus kanggo Mama Indah, Mama Sam, terus kanggo Aren,
1: mohon
3: sehat Aren.
1: Oh, sing sehat mohon mangga.
3: Mohon.
1: Siap.
3: Terus kanggo Bang Len, Pak Ben.
1: Mohon mangga.
3: Deden Gembol.
1: Deden Gembol, terus
3: kanggo Kasadena wae.
1: Sadena bae leres mangga, mohon. Mangga. Mohon, siap.
3: Kanggo Teh Ninu,
1: mohon.
3: Anu Jemancen Damel, Murgi. Wilujeng mancen damel di karang teh.
1: Amin.
3: Sehat sapa paosna.
1: Amin ya Allah. Amin.
3: Aya dina lindungan Allah.
1: Amin.
3: Ya ah nama kan lo sejule we.
1: Incu maung sehat incu maung.
3: Incu maung beres di steril.
1: Oh, beres di sterilnya ngan ka dokter hewan. Wih, nah update teh Gusti ngan ka dokter hewan deui, ka dokter hewan deui bangun bade di steril deui tas incu maung teh nya. Eleuh.
3: Mohon ieu mah nu kadua.
1: Eta mah steril. Aya hewan di steril cenah pamirsa ye.
3: Tinggal opat deui ya.
1: Oncannya eta teh nya di steril na si Incu Maung teh. Namina saha nu ayeuna bade di steril teh?
3: Anu beres di steril anu tadi mah si Inces.
1: Saha namina?
3: Inces.
1: Aya deui nya beda deui. Aduh aduh lah sok atuh nya. Kitu salamna deui atuh sakitu bae panginten.
3: Sakit
1: tuh
3: ah.
1: Oh sakit tuh mohon mangga atunya mangga siap.
3: Itu Cariosanama. Mohon. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ya. Kanggo Neng Cejule. Sa pengkerenan Mangga. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Fortuna FM.
1: Gendreng. Oh, Mami. Aduh, Mami Damang atuh.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mami sehat berkat doa Mami sadayana. Tos tiasa tepang dangu swanten kita tanya urang teh berkat tang doa ti sadayana kita tanya mohon siap lah Mami kah
4: emang tadi aja
1: kah
4: iya
1: enjing insyaallah Mami mana bisa oh mohon insyaallah margi kan abdi panginten tugas gitu enjing teh
4: tugas mah
1: mohon tugas tugas Mami tugas kitapnya sakedap dua kedap insyaallah Mami udah abdi tugas juga tabu satu nya nyata mau tisang ngantunkan tugas leres saya sesaha soalnya nya mohon sok atuh kita salam Mami bari kawih naon
4: sawina anjeun
1: anjeun anjeun anjeun teh tisaha teh
4: anjeun
1: oh Nining Meida Nining Meida mohon Nining Meida Mangga. Kinten salam nak.
4: Kanu atos manini.
1: Mohon.
4: Atar.
1: Leres.
4: Ang Deden Bantas.
1: Leres.
4: Sate anu ti payunten tos teh da.
1: Anu mana?
4: Cijule.
1: Anu mana? Wah
4: kang cowe.
1: Mohon.
4: Mel.
1: Mohon.
4: Bang Len.
1: Leres.
4: Mama Rindu.
1: Leres.
4: Ningal gitu. Teh Olip.
1: Leres.
4: Teh Ignis.
1: Mohon.
4: Mami Minok, Ibu Ipung Sapuro.
1: Mohon.
4: Pange Pamarwan sang Ibu Na.
1: Leres.
4: Palembang.
1: Mohon.
4: Deden Gemol, Kang Surya, Kang Santana, Kak Ujeng Jeng,
1: sang
4: Mama Rita Na.
1: Mohon.
4: Pak Nura, Pak Ines. Mama Indah,
1: mohon.
4: Mama Japi, Pak Ben, Waong, sarang istri, nah, Mama Tehyati Bali,
1: mohon.
4: Mami Ani,
1: mohon Mangga,
4: ini ayah dinya dua,
1: leres,
4: satu, Teh Yuni,
1: mohon.
4: Entah saya sadayana dikumkan.
1: Dikumkan laras Mangga.
4: Siap. Kangnya Teh Ninu we.
1: Mohon siap.
4: Anu bager.
1: Amin. Sing balager lah bager bener pinter gitu. Amin amin amin ya Allah.
4: Gitu we.
1: Mohon Mangga siap. Mangga amin. Mangga Mangga mohon.
4: Minta perayangan Fortuna FM.
1: Jering euy. Hatur nuhun. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Sok di pangkeun Mami halo. Halo. Halo? Halo? Halo, halo, halo, halo.
5: Halo, halo, Bandung.
1: Oh, iya saha dia sang oh, Waong. Damang Waong.
5: Alhamdulillah, Teh.
1: Aduh, iya. Kumaha Mama Nurul sehat? Mama Nurul sehat, Mama Nurul.
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, nya saya atuh nya pamé kitu mah.
5: Yo, yo, nuju di rumah di Marsan.
1: Nuju rehat panginten nya enak teh lalibur. Kumaha?
5: Maksad.
1: Maksad. Oh, maksad,
5: dinu hajat,
1: maksad. Dinu hajat. Oh, kitu dinu hajat. Alhamdulillah oh. Atuh, pami kitu mah nya. Sok atuh Mangga, kinten salamna?
5: Kawan bener.
1: Janji ka bari teh teh saha teh wa?
5: Pami. Ayo mati abdi naon?
1: Mohon Mangga, janji ka mari.
5: Ya, ya, ya kamari we sukses.
1: Janji ka mari nya, kela wa, kedap wa, urang tingali heula. Lamun saya janji oh Krisna Sagara nyawanya oh siap siap wa siap siap
5: kita
1: mohon
5: kalau Mami satu mohon
1: siap
5: Ibu Marwan kali sudah panah
1: mohon
5: Mama Rindu Mama Indah
1: mohon
5: Mama Bungsu Manura Manjen
1: mohon
5: Mama Iin Isla Bintana
1: mohon mohon
5: Teh Oi semoga Waom kahiji Teh Iye di Cibadak ya, Ina di Cibadak, Ibu Liliana di Labintana, Mama Rita di Bunga Melur, Kang Basar, Kang Bantana, Malenas, Ibu Sebelak, Ibu Bung Sapro, Teh Anibar, Dan Bantas, Dan Genmo, lah sang budi sarang dalang, nah ya.
1: Leres.

0: Awang Balon, Radei Mamasam, Heliandri, Radei Baon, Kang Amar Serpi,
1: Beres,
0: Radei Badarsa, Cikacrep,
1: siap,
0: Ayah Deni nggak?
1: Siap, Wak.
0: Pero,
1: mohon,
0: Mangga. Radei Mami Rino, Radei Kamaniani di Jerbi,
1: Beres,
0: Radei Mami Aam di Pulau Air,
1: Ahon,
0: Mangga. Joko Tango, Bisnanya.
1: Mohon.
0: Radei ka sahabatnya
1: Melati,
0: Ka Egi,
1: Ka
0: Toyi Tewiwi.
1: Mohon.
0: Pak Ben. Radei ka sahanya
1: tuh. Kasada ya tuh.
0: Oh, kasada yang
1: nawelah. Kasada yang nawelahnya.
0: Siap. Mangga anu yo ngarejangan bobo.
1: Oh, Mamah Nurul sok atulah mah.
0: Setia kedua, kamu membantunya.
1: Siap.
0: Sing dipanjangkan di sana.
1: Amin.
0: Digambilkan di rezekina.
1: Amin wa.
0: Biar makin segala urusan mana.
1: Amin.
0: Dan
1: barengan. Pertunjukan. Genjreng. Siap. Oh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenuhun. Siapa kerana nama enggak? Halo. Waalaikumsalam. Genjreng, oke, okay. Aduh, Kang Surya sok, didinya tes hujan tacan Kang Surya, tacan, api on semangat, non api ayah api on gening, mangga Kang Surya pada kawin non. Oh papi mami teh, iya nya. Mohon, leres. Leres pisan. Mohon. Siap, mangga. Amin. Sami.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunuhun. Ya, Kang Surya di Palihan. Palihan mana teh? Cicantayan. Hatunuhun kawin nama digabungnya sama nusana-nusana. Tani Cijangkan. Assalamualaikum. Getra Parahyangan. Fortuna FM. Genjreng. Wilujeng siang teteh. Teh Ninu. Haturan. Naon ieu teh ke urang ngauskeun heula sarta can sim kuring kana kawih nya. Wilujeng siang. Teh Ani hadir juga nanggukeun hoyong kawih nama Surabi Hanit. Surabi Hanit entong atuh kala itu ah. Wayah ki mah Surabi Hanit mah hareudang nya. Ngintu nama kaok kasadenda bae saurna teh tah nya. Anu jungguh pingkeun hatuduhun Fortuna FM geunjreng ieu hatunuhun. Kitu teh Surabi teh rada-rada ieu lirik-lirik na teh nya kitu teh palalawur. Sok mangga api oon kalebet mangga halo. Api oon, teh mel, mangga sok. Bila teka iya pun teka angkat. Hor kunaon, halo, wilujeng siang. Halo. Halo. Halo. Halo.
3: Halo.
1: Oh, seulu, seepul sata. Ayah Pak Baliut, memang ger Pak Baliut, ayah nate, ya aduh. Iya Pak Baliut. Api pada naik, ya teh, urang iya kawih lah. Enak mah, Pak Baliut, helanya genjreng, eh.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
8: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh. Langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
9: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus ada topping crush-crush. Gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapnya tuntas.
9: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
0: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya. Hah? Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ariel.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
10: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
11: Ini mie sukses, isi dua.
12: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
11: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
12: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
10: Yang rasanya meriah, ada.
11: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
12: Gurih karinya, berasa.
10: Harganya?
12: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
11: Cobain juga nih, ada rasa ayam.

0: ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
1: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
2: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
3: Wika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
4: Siap Bu, beli sabun krim ekonomi kan Bu.
3: Iya Di.
4: Bang, beli sabun krim ekonomi.
5: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
4: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
3: Bu, dapat hadiah umroh.
7: Alhamdulillah.
8: Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
4: Terima kasih sabun krim ekonomi.
5: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti Gebiar Berkah Umroh Pesta Emas Krim Ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
6: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
9: Wings Care. Yes, yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Diseruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7 FM.

0: Pamirsa sadayana, waktu seorang kantun 20 menitan. Ontek etang 17 menitan bade katabu tilu sonten ye. Enema naon kitu rada sami tah jam teh kitu kamari mah bentan 4 menit, bentan 3 menit nya kitu tah janten bingung nu mana nu leresnya. Tapi ayeuna mah geuning bentenan teu naon teh teu seueur teuing nya samenit 2 menit. Tos perantos kawih kawina 400 diputer kanu tah can diputer mangga. Saha ieu nu 400 ngiringan? Pak Ben genjreng euy saurna teh tehnya muhun teh mel aduh teteh saur teh muni hese teh naik teh tadi diantos ah genjreng euy pokona mah assalamualaikum gentara parahyangan Fortuna FM genjreng teteh Ninu assalamualaikum waalaikumsalam lujeng siang teteh lujeng macan tugas rugi karengsena semangat mugia sehat sapa paosna amin puncak peuyeum hadir hoyong kawih namati belati nining meida mangga kitu salamna kangge Kang Deden Bantas Kang Basar Kang Surya Cejule hatur nuhun teh Marin teh Olip Kang Ujeng Jeman ini mami papi kecu spesial Kang Wata teh Ninu genjreng euy hatur nuhun mangga tuh kalebet lujeng sonten
1: wirujeng sonten
0: bari ka sonten keuneun nya ieu teh nya wirujeng siang sonten
1: mengo ka sonten nya
0: aduh nepi ka kuping suanten na mah cokota uu kumaha damang atau palih dinya masih keneh halo do
1: masih
0: oh masih keneh halo do
1: masih haridang
0: masih keneh tapi parantos aya hujan tacan. Oh, tacan.
1: Mohon.
0: Oh, tacan hujan. Mohonlah keun sabar.
1: Dinya mah atos
0: disuka.

0: Atos kamari kamari bener ada ageng tadi terjumat kamari tehnya duka ayeuna tah kamari da di itu mah geuning di kalalesan di Gunung Kidul mah tak ka Gunung Kidul pan katinggalina masih kana mun teu acan duka sapalihna atos kitu tehnya masih kene ieu tandus kitu teh ditinggal-tinggal teh
1: gitu.
0: Mohon tandus kitu teh mohon ka Gunung Kidul ka Pantai Parangtritisnya ka OB seueur anu dikunjungi alhamdulillah milik rezekina kitu tehnya. Alhamdulillah, cuci mata, cuci mata, cuci mata. Biar lebih pres lagi emutanana, ulah sedih teuing kitunya, ulah ngulewut teuing panginten kedah kitu, da.
1: Kedah healing,
0: hula, teu hulang-hulang sih, mun healing alhamdulillah, kitu teh mah asal tong hulang-hulang teu healing teh. Alhamdulillah sih. Sadayana harepi kita tanya katinggal nama.
1: Beneran anu puguh nama pegel.
0: Nah, kenai masalah pegel mah anu mancetan merenya di pencetan ku nyalira lah inti nama merenya teu kumaha we. Ke mana kitu pegel-pegel mah.
1: Anu gaduh tukang mencetan yang saya.
0: Nya eta pamitan mencetan mah ku etos we ku alat nao di pencetan kitu-kitu di takolan tiasa teu naon kitu ku nyalit. Tapi eta teh jalur Bandung teras ka tol langsung ka tijal ka Bandung langsung ka padaleunye langsung ka ditu ka luhur tol anu Trans Jawa Tening kitu. Kadinya kitu alhamdulillah ri lewat tol mah lempeng wae teras tepung-tepung ka pengkol jantan teu lieur teuing dah lewat tol mah sararae lempeng we kitu.
1: Ngan benten sareng ieu sareng jalan biasa bisa nyimpang.
0: Ya pamitan eta ge jalan eta ge tiasa nyimpang ka rest area kitu tah nya. Urang capek-capek tiasa ka rest area ngopi-ngopi wae mah kitu tah nya. Kitu ieu rehat heula.
1: Kadapur tahu Sumedang nu asli mah duh pona benten.
0: Oh da teu ngalangkung ka dinya, da ieu mah langsung ti Bandung teh ka ditu ka jalur Pantura kitu tah anu teras ka Brebes Cirebon kitu tah ka Semarang kitu jalur namuhun tolna.
1: Ieu kene sih ka anu Cadas Pangeran kene.
0: Mohon kitu mohon ka pungkur mah nya teu ngalangkung ka Cadas Pangeran ieu mah kalandasan mohon. Teu
1: aya rasa mana anu tol nu baru teh eta
0: kana. Mohon kitu Trans Jawa eta teh jalur Pantura teh Trans Jawa we mohon. Mangga atuh.
1: Kawina eta we atuh lah.
0: Naon teh?
1: Panyakit hate.
0: Oh, eta teh eta mun panyakit hate ieu.
1: Pan ayeuna mah usuk.
0: Penyakit hatetenya ulu nya kintu salamna
1: ningali anu geulis sayang
0: oh eta teh ningali teu templok mohon waktu sakantun samporet di bade kawihna langsung teras kintu salamna we bade pamit mohon mangga
1: sehatnya
0: amin mohon
1: sehat teh bahagia we uih di ditu mah
0: amin
1: nanti campurkeun lah mah ayeuna malam minggu kadinya
0: eta ka Fortuna cenah. Tah ke salpono mah digeus seueur. Aduh.
1: Benten di ditu mah cenah salakna cenah.
0: Oh kitu tah ieu nya teh bade kitu teh ka bujeung nyeta rada ieu berat.
1: Padahal lain mampir di Klaten teh
0: seueur nya kita ban seueur jug-jug keuneun nya kitu Kang. Mohon siap. Mangga. Kumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Pamirsa sadayana, aduh cina naon saur teh mel teh. Oh muho naon. Asik, Mas Joko bade ka Fortuna. Uluh. Iraha zaman iraha. Kenal gente cina, tapi kada bade kenal bade silaturahmi. Sok diantos Mas Joko saur teh mel. Pamir bade ka Fortuna mah cina kitu tanya, mohon kitu. Aduh, waktuna samporet ieu dua lagu pada dikawihkeun, pada digenjrengkeun. Hapuntennya genep opat-opat, nu sanesna hapunten pisan teu kaangkat. Aduh. Temel mun asakna naon teh. aduh. Teh Ani nuhun nya, Teh Ani sadayana we lah. Pokona mah aya kawihna aya tibelas sareng penyakit hate sareng hanjak ka Manawi, sareng Manawi ka bujang waktosnya. Sim kuring undur pamit, ulujeng siang kasantan keuneun, kagotun ka yang pantun, ulujeng siang kasantan keuneun. Teh Ninum undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag. Basa Sunan mah cag. Kitunya mangga tuh. Ganjreng.

0: Jam 3 sore, masa lalu akan berlalu dan berganti dengan kebahagiaan. Semoga hari bahagia menyertai Anda.
1: Berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan Sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita Sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah, sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
2: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
1: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental.

0: rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalwinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
3: Ini mie sukses isi 2.
4: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
3: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
4: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
2: Yang rasanya meriah, ada.
3: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
4: Gurih karinya, berasa.
2: Harganya?
4: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
3: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
4: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
3: Dari Wings Food.
6: Hi Glitz, we are Glitter.
7: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
8: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
9: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
6: We love it so much.
8: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
9: Tinggal seduh, langsung slurp.
8: Kuah gurihnya bikin lagi.
10: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
9: Plus ada topping keras-keras, gemes.
8: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
10: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
9: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
6: Semua variannya favorit kita-kita dong.
7: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
9: Soya mie gelas,
6: we love it so much.
11: Dika, beliin ibu sabun colek, sabun krim ekonomi ya.
12: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
11: Iya, Di.
12: Bang, beli sabun krim ekonomi.
13: Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Wah, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
12: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
11: Bu, dapat hadiah umroh.
15: Alhamdulillah.
11: Doa ibu terjawab, nah. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
12: Terima kasih, sabun krim ekonomi.
13: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
14: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
16: Wingscare.
17: Hai.
16: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
17: Ariel.
18: Hai semua.
19: Ariel, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
18: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
20: Emang bedanya apa?
18: Mie-nya kenyal.
19: Wah, enak tuh.
18: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
20: Hah?
18: Apalagi sekarang ekstra 20%.
20: Ekstra 20%?
18: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
20: Wah, thanks Ariel.
18: Gimana?
19: Bener, bikin gak bisa berhenti.
20: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
18: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
19: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
18: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Iya, 90,7 Fortuna FM Genjering. Saudara Fortuna, saya sendirian saja, Bang Ridonya lagi ada acara di kampus. Oke, enggak apa-apa ya. Silakan dilanjut lagi aja Saudara Fortuna Gotun ya, Mang.
1: Fortuna FM Genjering.
0: Genjering Kang Ujeng.
1: Yuk. Aduh. Yang pulang liburan.
0: Biasalah. Sehat ya, Teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Kang Ujeng juga
1: alhamdulillah,
0: ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Sudah mulai aktivitas kembali ya. Mm-hmm. Oke, siap pulang. Ya. Langsung kejeringkan, berangkat, yuk.
1: Fortuna Radio Penggenjringna di Sukabumi. Fortuna FM
0: Genjring, eh boleh pantunnya.
1: Beli tomat sama jambu, ke Yogyakarta bawa es. Selamat bermalam minggu, semoga sukses.
0: Oke. Begitulah buat yang para jomlo, jomlo wanti.
1: Jomlo happy.
0: Yang penting jomlo happy. Karena tipe sendiri tetap aja happy gitu aja. Benar enggak? Di bawah sendiri dibuat happy aja. Karena kalau enggak kita buat sendiri ya kapan lagi? Gitu yang namanya.
1: Betul.
0: Oke, jangan lupa komen ya di Facebook-nya nih untuk Kang Ujeng Jai. Mau lagu apa Ujeng Jai?
1: Idaman hati.
0: Idaman hati. Lole lole lole lole lole. Oh iya, siap siap siap siap. Boleh buat siapa Ujeng Ge?
1: Buat Mama Rita ya.
0: Boleh. Mama Rita ada. Mama Rita kabar-kabarnya kemana Mama Rita?
1: Ada Maria.
0: Ada Mama Rita. Hai hai, udah lama enggak bersuwo.
1: Buat Teh Olive ya. Teh Lilis, Mama Rindu, Waong, Tang Santana,
0: Pak
1: Kalia, Pak Ben.
0: Pak Ben ayo semangat. Oke, terus
1: Manini.
0: Yuk. Manini, semangat.
1: Honora Mama Indah.
0: Yui.
1: Kang Solehudin.
0: Boleh.
1: Kang Joko Ta'u.
0: Siap.
1: Buat Teh Meliandri ya.
0: Yui.
1: Buat semuanya aja.
0: Oh, semua. Boleh, boleh,
1: spesial.
0: Boleh.
1: Spesial. Buat Teh Ninu. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ucapannya.
0: Yui.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ujeng G. Di belakangnya, halo. Halo. Oh, sudah habis waktunya. Sahaya Teh. Sok halo. Halo.
2: Halo juga.
0: Goyang pantun.
2: Goyang pantun Fortuna FM.
0: Genjreng euy, Manini. Selamat sore Manini.
2: Selamat sore.
0: Sore juga. Siap ya dengan pantunnya ya. Berangkat yuk.
2: Radio Panggung Fortuna
0: FM. Genjreng, yey, pantunnya dong, Mangga.
2: Pantuna.
0: Yo.
2: Ka pasar meuli peso. Ningali Kang Basar nuju ngabaso.
0: Atuh mantapnya mun kitu mah. Aduh hayang oi, layang-layang mau peuteuy, layang-layang beli peuteuy. Aduh, layang-layang sambil bawa peuteuy. Hayang oi. Hayang oi. Jaka sembung mau potet nyambung euy. Jaka sembung mau potet nyambung euy. Ayo ih, mau lagu apa?
2: Laguna Jubaeda aja.
0: Ole eta Jubaeda. Jubaeda mangga. Buat siapa?
2: Buat anu atos Cep Ujeng Jay sareng
0: Oke, siap.
2: Mangen sareng Neng Lisna.
0: Boleh.
2: Sarang deui. Oh,
0: aya nama neng Sadayana dikumkeun. Sadayana boleh.
2: Dikumkeun Sadayana.
0: Oke, okay, boleh, boleh.
2: Fortuna penyiarna.
0: Genjreng euy.
2: Anu gara-

0: Siap, Mangga.
1: Geng Jreng.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah, di belakang mana ini? Halo, selamat sore.
3: Halo.
0: Halo.
3: Waalaikumsalam. Yang pantun Fortuna FM.
0: Geng Jreng, baiklah. Sok atau pantunnya Pak Ben? Siap ya, berangkat ya. Yuk.
3: Manuk dudut.
0: Jangan atuh kieu lah jenggalna. Jaka sembung mau poteuy. Jaka sembung. Ka pasar. Paten, teu sabar. Jaka sembung di wae ieu mah. Halo, silakan dengan pantunnya.
3: Pantunnya
0: manuk. Numatak numari.
3: Manuk dudut dina awi. Ngarungkudut.
0: Hei. Nu matak anu mawi atuh nu botak keur banggul awi kitu teh. Ye.
3: Kumaha teu mah botak ka Jogja?
0: Aduh kitu we alhamdulillah ningali jalan tol we resep pokona mah da.
3: Sepanjang jalan kenangan.
0: Sepanjang jalan kenangan we jalan tol kitu teh. Bapakna mah lempeng terus pokona mah belok-belok lempeng-lempeng cina kitu teh aya. Ana mah job jajaja, siap pipis ka pipis ka pipis. Biasa we kitu teh. Happy-happy kan iya dong harus happy atau di mana-mana oge.
3: Iya kita harus happy siapa lagi yang happy.
0: Bener kudu happy. Nama lamun teh happy mah kumaha kudu happy-happy keun. Kan aing batur kitu rek sia bodo amat emang gua pikirin. Ah emang gua pikirin we wah.
3: We
0: wah. Oke deh. Pak Ben lagunya mau apa?
3: Lagunya kebetulan di Pak Bente ini belum ada rintik-rintik hujan. Sebelum masih panas pol, Banino.
0: Aduh. Gitu.
3: Jadi Pak Bente minta lagunya dari Mansur S.
0: Nah, judulnya.
3: Rintik-rintik hujan gerimis. Sugan turun.
0: Rintik hujan gerimis. Dah, tetap lirikna.
3: Begitu. Lirikna. Rintik-rintik hujan gerimis. Kan begitu, Den.
0: Salah. Ayo, nah, siapa?
3: Akhir salamnya buat Zeng Zey. Terus Manini yang cantik. Buat terus Mami. Mami minum. Terus Meliandri. Terus buat apa Aung?
0: Aung
3: Seraung.
0: Oke.
3: Bang Len.
0: Yoi.
3: Bang Santana.
0: Boleh.
3: Terus buat Mama Indah.
0: Boleh. Terus, buat siapa? Oke, buat siapa? Cina hujan. Judul nate, Pak Ben, Pak Ben. Judul nate gerimis.
3: Oh, gerimis.
0: Gitu. Oke, okay, boleh.
3: Ya. Buat terus buat
0: Mas siapa?
3: Yap. Selamat sore. Buat pokoknya buat semua semua.
0: Buat semua semua, oke. Okay. Mas juga tahu.
3: Pokoknya buat Danino yang lagi tugas.
0: Yoi.
3: Mungkin lagi kecapean, berhenti aja sampai
0: Aduh.
3: Pokoknya di
0: genjreng eh. Oke, siap. Oke, siap. Yo, nu matak nu mawi, paben botak lesep ngalawi. Genjreng eh. Hatur nuhun Pak Ben, di belakangnya Pak Ben, halo.
4: Halo,
0: Waalaikumsalam. Salam. Goyang pantun.
4: Pantun Fortuna FM.
0: Jreng-jreng, Mas Joko tahu langsung dengan pantunnya, yo.
4: Fortuna. Radio Fortuna FM.
0: Jreng-jreng, Pak Joko tahu. Sok mangga pantunnya Pak Joko.
4: Ngalah manggu dalam semesta. Malam minggu yuk para wanita.
0: Oh. Cenah. Aduh teh meh langsung seuri cenah. Aduh teh meh langsung seuri dah pasti teh. Aduh. Tamiya langsung seri pastinya itu tinggal barakatan. Aduh. Kayaknya tuh malam minggu cek sama malam Senin. Sama malam konten. Malam minggu ya nama. Baca game mamingan. Ya udah game mamingan. Di bumi masing-masing.
2: Tidak kalah.
0: Baiklah cek teh mel. Cina malam mingguan di rumah masing-masing.
2: Kita juga sama pernah muda.
0: Pernah muda dan sekarang
2: orang muda, belum
0: pernah muda dan sekarang lagi ini lagi STW lagi tuh. aduh.
2: Yuk
0: nih.
2: Temel
0: yuk. Aduh, ampun lagunya mau apa? Ayo, Cina tuh cek temel ayo. Lagunya mau apa?
2: Lagunya itulah.
0: Apa? Hayu, Cina cek temel teh, hayu cek temel gaskeun.
2: Jadi ngambillah jalan datar
0: lah. Jalan renjual meren. Ya sudah. Oh iya tuh, tong jalan renjualnya boleh.
2: Tong.
0: Buat siapa?
2: Tapi pengen remixnya lah.
0: Oh boleh dari Lala Widi ya, boleh.
2: Ya remixnya.
0: Oke, okay, buat siapa?
2: Buat. Yuk malam minggu temel.
0: Yuk, ayo. Cek temel. Kali
2: malam minggu yuk.
0: Yuk, ayo cek temel teh ayo, Pak Joko di Fortuna ayo.
2: Balebat malam minggu yuk.
0: Ayo.
2: Malam minggu yuk. Mandi ayo, malam minggu mandi ini.
0: Ngajakan para wanita hukum Mas Joko tahu madu di abringkeun.
2: Malam minggu yuk.
0: Ayo mingan jeung para perempuan-perempuan yang dari Fortuna ganjrengan. Aduh, Cak Juli, ayo mamingan, ayo.
2: Yuk, malam minggu, yuk.
0: Aduh, ya Allah, ya udah. Buat siapa lagi?
2: Buat semua aja tuh lah.
0: Ya, siap, Mangga.
2: Jadi, rada izin kemanin. Cuman ini dia Manisa alir.
0: Oh, eta teh cenanya baru.
2: Udah.
0: Oke, siap. Iya, siap. Siap. Mangga.
2: Rada ribut itu.
0: Oh, eta tehnya.
2: Pantunan susah cain aja.
0: Oh, eta teh.
2: Jadi mandinya 2 jam.
0: Oh, 2 jam mandi mainnya. Iya, soalnya kan harus dandan dulu. Apa dulu ya manini? Ayo malam mingguan manini. Mama Rosi, Mama Rosi malam mingguan Mama Rosi. Yo.
2: Benino, sejalannya semoga bahagia ceria sehatnya.
0: Amin.
2: Gogonjakan
0: we. Tak itu ngahibur diri daripada tong sedih wae cenanya dikantunkan. Urang gogonjakan heula daripada sedih wae nya gitu. Oh bener.
2: Yang penting sehat,
0: amin.
2: Gembira bahagianya.
0: Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, ngahibur diri
2: atuh.
0: Amin, bener amin. Siap. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Dibilangnya Mas Joko tahu. Halo, saurang dia atuh setacan lagunya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Aduh, kampung Fortuna FM di Gireng.
0: Mama Rosi malam mingguan.
5: Ayo, kangen Teh Nino, gimana kabarnya Teh Nino?
0: Alhamdulillah baik.
5: Gimana sayang. Hujan enggak ke Sukabumi?
0: Hujan kamari mah Jumat main mata acan gitu tehnya.
5: Kemarin kan rebo kamari hujan, alhamdulillah rada leubeut.
0: Eleuh. Ya udah langsung saja genjrekan Mama Rosi. Okay. Mangga.

0: Bersama foto begenduit. Kemana ke Jepang, ke Bandar Cina. Kalau Mama Rosi teh mau bertanya, tanya nih, teh orang mana?
1: Orang Aring.
0: Kangen.
1: Oke.
0: Punya pengen tamu malam minggu.
1: Eta tamu malam minggu. Mama Rosi pada malam mingguan jeng saha ieu?
0: Sarang bantal.
1: Iya benar banget. Udahlah jeung bantal we nya bikin kita itu saja.
0: Kangen,
1: Sami, hai atuh. Halo.
0: Status ada Teh Ninu langsung we on air.
1: Eta teh cenah genjrengan.
0: Pokoknya mah buat semua aja.
1: Okay.
0: Buat Tuna dimanapun berada.
1: Siap.
0: Mama Rosi gua mah pura badan.
1: Benar.
0: Ini mah kayaknya teh kangen.
1: Kangen.
0: Sama Teh Ninu.
1: Ayo. Sami-sami. Ulu.
0: Namanya Teh Ninu masih sehat.
1: Amin.
0: Banyak nyusua.
1: Amin.
0: Dienakan merit.
1: Amin.
0: Spesial maka mau ke keluarga Mama Rosi wenya. Mantap nama buat Teh Ninu yang lagi kerja sampai tuntas.
1: Yoi.
0: Begitu aja Teh Ninu dan
1: amin.
0: Mama Rosi.
1: Yoi.
0: Ucapkan nama Puan Puna di sini rego.
1: Jadi hatur nuhun. Ya kita berangkatkan dulu lagunya sudah 5 penelpon ya. Mangga Kang Ujeng J idaman hati cenah ieu. Saha itu idaman hati nanya. Satu Kang Ujeng J. Allah, tanda tanya besar nih Baninu. Oh. Bayang banget Fortune FM genjreng euy.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
4: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie-nya kenyal.
4: Wah, enak tuh.
3: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
3: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
3: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
3: Gimana?
4: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
3: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
4: Duh Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
3: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
1: Ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Ariel.
3: Hai semua.
2: Hai,
4: eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
3: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
3: Mie

0: kenyal.
1: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Hai, ada yang sedap nih. Brand ambassador dari mie sedap.
2: Ariel.
0: Hai semua.
1: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks Ril.
0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
6: Kita tuh gak boleh lapar. Makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
7: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
6: Tinggal seduh. Langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
6: Plus ada topping keras-keras. Gemes.
5: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
8: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
6: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
7: Semua variannya favorit kita-kita dong.
9: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
6: Soya mie gelas,
7: we love it so much.
10: Jadi gitu ceritanya.
11: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
10: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
11: Wih, lebih spesial dari lo nih, Zi.
10: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
11: Kenyalwinya maksimal.
10: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor.
11: Oi.
10: Jadi gimana?
11: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
10: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
12: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
13: Ini mie sukses isi 2.
14: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
13: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
14: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
12: Yang rasanya meriah, ada.
13: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
14: Gurih karinya, berasa.
12: Harganya?
14: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
13: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
14: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
15: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
13: Dari Wings Food.
7: Yes.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori.

0: Dari Wings Food.
1: Dika, beliin ibu sabun colek. Sabun krim ekonomi ya.
2: Siap, Bu. Beli sabun krim ekonomi kan, Bu?
1: Iya, Dik.
2: Bang, beli sabun krim ekonomi.
3: Hah? Gebiar berkah umroh, pesta emas, krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Oh, gebiar berkah umroh, pesta emas. Berhadiah ribuan emas dan puluhan paket umroh. Berhadiah langsung tanpa diundi. Caranya mudah, cukup temukan kode unik di dalam kemasannya bertanda khusus.
2: Bu, ini sabun krim ekonomi. Ada hadiah umrohnya loh, Bu. Coba aku buka ya, Bu. Siapa tahu ada kode uniknya.
5: Bu, dapat hadiah umroh.
6: Alhamdulillah. Doa ibu terjawab, nak. Dari mencuci, bisa ke tanah suci.
2: Terima kasih sabun krim ekonomi.
3: Buruan, beli sabun krim ekonomi dan ikuti gebiar berkah umroh pesta emas krim ekonomi diperpanjang sampai bulan Desember 2026.
4: Sabun krim ekonomi, serba bersih, serba segar, serba guna.
7: Wingscare. Everybody in the house,
8: clap your hands up. 90.7 FM. Happy holiday for all.

Oke, Mama Rosi, tamu malam minggunya mungkin sudah pada apa ya, sudah pada mancok kali ya Mama Rosinya. Ih, Rosi, iya deh, mudah-mudahan sukses. Tamu malam minggu Mama Rosi genjreng, eh Saudara Fortuna, langsung saja genjrengkan mangga yang mau komen-komennya, yang mau WhatsAppan atau Facebookan, atau juga yang mau telepon mangga 081514907907. Oke, yang sudah hadir di kesempatan sore hari ini, Melian Rigo yang pantun Fortuna FM genjreng, eh. Selamat sore Teteh Nindu, selamat bertugas sampai tuntas, semangat. Ikan hiu makan kaca, I love you yang baca. Pengen dong lagunya Sebening Embun versi Bajiduran, lagi senang denger lagu itu Teteh. Oh, salamnya buat semua aja yang lagi pada dengerin ya. Semoga saya selalu genjreng. Oke, makasih ya. Terus juga dari Mas Irul, assalamualaikum, Bangkalan Madura Jawa Timur hadir. Ujeng J juga Goton genjreng, eh, ke Bekasi beli jabu. Terima kasih Teteh Nindu genjreng. Alam siblinya juga goyang pantun Fortuna FM genjreng, selamat sore, digenjrengkan dong, selamat bertugas Badinu, alam sibli ya. Ini yang sudah WhatsAppnya siapa ini? Oke Teh Ani, oh, Facebooknya lagi error Badinu katanya ya, di WhatsApp aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, pantun nanti naon, assalamualaikum goyang pantun Fortuna FM genjreng, eh. Selamat sore Badinu, Teh Ani hadir, nyimak terus sambil ngopi. Mau dong lagunya Bukan Yang Kupita. Salam-salamnya buat semua fans Fortuna yang lagi pada ngupik aja. Pantunnya, kain katun, kain sutra, bikin baju sama gordeng. Mantap, gue yang pantun di Fortuna sama Teh Ninu genjreng, ey. Oh, kena ya lah. Pokoknya mak itulahnya, apapun itu. Membeting mak dibuat happy hour, gitu reki ya gue cenamernya. Tak itu, Om Leo yang lagi nyimak genjreng. Badinu piye kabare, alhamdulillah sehat. Oke deh, buat Om Leo yang sudah WhatsApp juga ya, terima kasih. Nemel juga terima kasih. Genjreng, genjreng, genjreng. Aduh, aduh, etamanya meniki itu. Ya sudah, kita genjrengkan dulu yang satu ini Saudara Fortuna ya, sebelum kita klaim teleponnya juga. Ada versi Bajidoran Cina Merenia Sebening Embun, Teh Mel Mangga digenjrengkan saja. Goyang pantun Fortuna FM, eta genjreng, eh, Kang Deden Pantas juga selamat sore ya.

Ya, 90,7 Fortuna FM Genjering Isu Dara Fortuna. Dan sekarang pukul 4 sore lebih 43 menit ya. Oke. Lanjut lagi aja Saudara Fortuna di acara Goyang Pantunnya bersama saya Mbak Nino Hadis sampai titas nanti pukul 17 saja ya. Sementara cuaca lagi mendung nih. Daerah mana saja yang sudah mulai turun hujan Saudara Fortuna. Ya, baiklah Genjeringan kembali saja 081514907907 ya, karena waktunya sebentar lagi. Ini yang sudah komen juga terima kasih banyak yang belum dibacakan. Baiklah, sahanu acan dibacakeunnya orang auskeun heula tutahnya. Sebelum saya pamit nih ya. Dari Bobo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang pantun Fortuna FM Genjering goyang pantun. Diwanti Lailawati Genjering oke, Sofri lovernya juga. Goyang pantun Fortuna FM Genjering hadir. Ngabsen kawasan Parung Kuda ngagenjering sambil istirahat sore bareng si Eta. Si Eta si itu dan si Taun biasa sok itu nya. Buat Baba Baba Bibi. Oh, Baba Bibi. Naon teh? Bibi, Bibi Ninu. Bibi Alo. Bibi Ninu Surtini. Oh, Bibi Ninu. Selamat sore, selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Ninu. Apa kabarnya atuh? Selamat malam Minggu. Iya, malam mingguan da cek saha malam Senin KBG malam Minggu nya. Kang Diki leres. Selamat bertugas kembali dan tetap semangat beli kompor dan minyak goreng. Fortuna selalu Genjering. Oke, makasih. Dua Yanti hadir, warga Setabat Langkah Sumut, Hartono Tono Jakarta Utara hadir ya. Temel tadi sudah, terus juga untuk Mas Irulnya juga assalamualaikum. Bangkalan Madura Jawa Timur. Ujung G juga terima kasih Mbak Nino Genjering. Alam Siblinya juga terima kasih Fitri Haryati Goyang Pantun Fortuna FM Genjering. Oh, tadi Ning Fitri. Jadi bacakan sukanya. Udah apa belum sih? Pantunnya rumput berdiri di atas palu. Rumput berdiri di rumput berdiri si putri malu. Pohon selasih dari seberang. Hatimu seperti diiris sembilu kalau kekasih dicuri orang. Oh. Dicuri, pencuri, pencuri. Pencuri hati. Spesial buat anakku tercinta. Oke. Dan mantapnya buat Baninu aja ya. Oke, Genjering euy. Mari Marcos Ngaraja Bali monitor, monitor Genjering juga. Tehani makasih, Temel makasih, Ujangnya makasih, Pak Ben makasih. Om Leo juga makasih. Terus juga yang sudah lihat itunya sebentar. Bang Ajis mana aja Mais, apa kabar Mais? Selamat sore Mais. Terus juga untuk Bang Ajis apa kabar nih? Hamba Allah juga apa kabar? Selamat sore Sadena Welahnya. Aja Bro apa kabar? Om Leo juga apa kabar? Sudah pasti kabar. Hatur nuhun ya. Oke, Saudara Fortuna saya pamit ya. Terima kasih Saninten Buah Saninten di Cenaka Parapatan. Hapunten Badiru Hapunten Blaik Kalpatan. Sampai jumpa dan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kopi Dangdut.
1: Happy God!

Kedengkian adalah cacat dalam agama. Kedengkian adalah kesedihan yang pasti, pikiran yang kacau, dan kesusahan yang terus menerus. Kenikmatan bagi orang yang didengki adalah nikmat, sementara bagi orang yang dengki adalah malapetaka. Kedengkian adalah perangai yang rendah, dan di antara kerendahannya bahwasanya ia menguasakan dengan yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat lagi. Janganlah kalian saling mendengki, karena sesungguhnya dengki itu memakan iman, sebagaimana api.

Jam 6 malam, orang yang menyukai tantangan adalah orang yang memberi ruang pada impian untuk menjadi kenyataan. Semoga harimu menyenangkan.

Wahai manusia, barang siapa yang mengetahui kredibilitas saudaranya dalam agamanya dan berada di jalan yang lurus, maka janganlah dia mendengarkan gunjingan orang-orang terhadapnya. Sebab sesungguhnya seorang pemanah terkadang melepaskan panahnya, namun panah itu pembicaraan, terkadang ia direkayasa dan kebatilannya membinasakan. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha menyaksikan. Ketahuilah, sesungguhnya jarak antara kebenaran dan kebatilan hanya 4 jari, sangat dekat. Sumber kata-kata mutiara, Ali bin Abi Thalib alaihissalam.

Gunjring FM, Radio Pang Gunjring, Radio Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 8 malam atau juga sampai pukul 20 malam ini di hari yang ke-19 ya, di bulan September 2026 kita ketemu lagi di Fortuna Acip Acip. Oke, seperti biasa bisa diperkenalkan telepon, yaitu di 08 15 14 907 907. Oke, ditunggu sampai jam 8 malam. Dan sementara kita akan pilihkan dulu satu buah lagu yang kedua setelah Mansur. Ini ada lagu milik dari Leo Waldi ya. Jadi untuk yang mau telepon setelah lagu ini boleh telepon ya, sabar aja begitu. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Fortuna Ajib Ajib. Aduh, kebetulan Bang Hari kurang begitu fit nih, pulang dari Jogja langsung tumbang. Aduh, gila. Mungkin suara juga agak berubah atau gimana ya.

0: Oke, sekarang sudah jam 18 lebih 18 dan sekarang kita akan coba terima telepon gitu ya. Kita colok dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fortuna ajep-ajep kenjreng euy.
0: Oke, Den Bangkas.
1: Bener Haji ketahui suaranya nah. Iya, suaranya kurang begitu fit.
0: Itu aduh kemarin.
1: Iya.
0: Tadi malam tumbang, aduh, ini juga masih lemes
1: padahal. Pasti kan perjalanan lain kedua enak Haji naik mobil teh. Alhanya lebih awal.
0: Nah, mobil teh apa? Aduh, coba kayak itu 10 jam
1: 12. Itu Haji nunggu biasa.
0: 12 jam.
1: Tuh. Coba.
0: Ipuh. Heeh. Jam teh.
1: Lagunya Hujan Duri dari Imam Esaritin Haji.
0: Oh iya.
1: Salam genjrengnya buat semua saudara Fortuna dari A sampai Z. Buat Haji yang sehatnya. Ya tambah sehat lah.
0: Amin.
1: Iya. Spesialnya buat yang punya cantik, yang punya baik, yang punya salehah aja. Terima kasih Haji.
0: Oke.
1: Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sekarang sudah jam 18 lebih 25 menit. Kita kembali lagi di Fortuna Acip-Acip ya. Dan ini terima kasih juga yang sudah

0: Manti, selamat malam Manti. Terima kasih Manti. Dan ini untuk Made Markus. Terima kasih Made Markus. Singaraja Bali monitor. Oke. Terima kasih. Ini Fitri Haryati, Fitri Imut. Iya, sebentar ya Fitri. Pengen request lagunya apa nih Fitri Imut? Imam Syarifin doa suci katanya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Aduh. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Siapa ini?
1: Assalamualaikum.
0: Siapa ini? Waalaikumsalam.
1: Aduh, itu abang. Udah lama ya?
0: Iya.
1: Abang.
0: Yuk.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sakit.

0: Udah pulang dari jalan-jalan.
1: Alhamdulillah sakit. Aduh iya tuh enak badan ya.
0: Atau jangan dulu itu aturnya biar istirahat dulu.
1: Betul. Pengen lagu apa tuh Man ini? Halo.
2: Bang, sehat bang?
1: Alhamdulillah kurang sehat.
2: Lumayan gak besok?
1: Kemana?
2: Sini.
1: Aduh, harus disarekeun, harus belum basarekeun anu mah. Anu mah aku lubang goler.
2: Si Mami lagunya pingin ini Cina Bang.
1: Apa?
2: Menyulam kain yang rapuh.
1: Hah?
2: Menyulam kain yang rapuh.
1: Oh, si itu ya. Siapa teh? Ya. Menyulam kain rapuh. Yulia Citra.
2: Ya, dari Tasalus Malah boleh.
1: Boleh, boleh.
0: Kasian.
1: Buat siapa kirim salamnya, Mami?
0: Buat abang yang udah dari Jogja. Buat Mami ini. Buat Bang Len.
1: Bang Len.
0: Buat Jengte sama Mama Rita. Buat Om Sindu.

0: Kang santan nak, Teh Lilis nak, udah aja kasihan.
1: Oke, terima kasih kalau begitu.
0: Kasihan dukanya capek. Saya nu iya. Abang atuh naon? Milarian atuh bang?
1: Milarian naon?
0: Milarian kange rerencangan malwaka perlu aya nu nguruskeun.
1: Malwaka.
0: Udah ada ya. Salam ke semuanya aja. Deden Mantas, Deden Jembol. Ilap deh ya, Kak Eta Bang. Waong, Sarupa Ben. Buat Bang Hari aja ya, buat dukanya. Fortuna ajeb-ajeb dinyering ey. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mami ya. Untuk Mami, terima kasih Mami ya. Salam aja buat Manini, Mami dan Papi juga ya, terima kasih. Dan ini Fitri Haryati alias Fitri Mucikari pengen request lagunya Imam S. Arifi, Doa Suci Sayang Spesial buat Anakku Tercinta, Paling Sayang Spesial buat Suami Bawel, A. Erwin Ijem. Mantepnya buat Bahar yang ganteng. Oke, katanya. Oke, udah siapin lagunya. Tinggal disimak gitu ya. Sekarang kita ke Yulia Citra dulu nih ya, menyulam kain rapuh. Manti, terima kasih Manti. Selamat malam. Mbak Yuni juga selamat malam. Kang Maman Alvaro juga selamat malam.

0: Oke, sementara waktu tinggal 18 menit lagi menjelang jam 7 ya. Dan buat saudara Fortuna yang punya waktu, punya kesempatan juga, bolehlah request lagu ya. Ini apa nih? Bang Len. No. Iya Bang Len, aduh. Enggak fit nih, lemes badan nih Bang Len. Aduh. Oke, terima kasih ya. Ini terima kasih Enin, Nin. Coba Nin Mas Rohah. Tapi telepon dulu nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna adik-adik gendreng euy. Aduh, itu teh meni lemes malam minggu teh.
0: Lemes selama minggu malam tumbang.
1: Capeannya.
0: Capek. Atau di jalanan 10 jam, 12 jam.
1: Atuh pasti lelahnya.
0: Capek. Lah mun didinya genah capek kayak bebek. Seri. Kesusah, lagu lah, sok jadi karena
1: mantak, oke.
0: Okay. Enggak saya untung dibahas lagi. Mata kemantak, yo. Lagu apa?
1: Sok diingke-ingke.
0: Ah, ingke-ingke. Sok kesusah lagu lemah.
1: Lagunya. Pertemuan.
0: Oh, pertemuan yang ku.
1: Iya.
0: Dari nyata aduh Allah Akbar. Pertemuan Roma Irama sama Nur Halimah.
1: Ya.
0: Oh iya, sip. Ada.
1: Kirim salamnya.
0: Nah, boleh.
1: Buat Pok Nura, Mamah Sam, Teh Meliandri, Teh Olip, Mamah Rindu, Teh Aren, Mamah Bungsu, Kang Basar, Kang Santana, Teh Ranti.
0: Iya mah kulo nembe dipijit itu nyata.
1: Atau pijit
0: gitu. Nyata di situ tuh kalau udah malam tuh pasti udah tidur gitu. Nanti insya Allah pulang jam 10 mudah-mudahan ada jam 10 ada si Akang Anjay gitu. Anjay itu sok kudu borang-borang misalnya tuh jam 7
1: tuh. Atau udah geus malam mah meureun tunuhun.
0: Tapi udah kemarin pernah ngobrol sama istrinya tuh malam gue sok aya dah nonton TV channel. Enggak dia we channel Bang gitu. Gitu. Mundidinya mah tuh kudu neang-neang. Pertemuan buat siapa?
1: Ini motoran yang sasa. Tadi teh sama siapa teh?
0: Iya, masuk jadi angin.
1: Buat Waong sama Mamang Nurulnya. Ada Teh Lisna, Pak Ben.
0: Apa? Teh Solima.
1: Naon Teh Solima ieu teh?
0: Ai Ben naon bi teh?
1: Pak Ben Bang Len. Waong sama Mamah Nurulnya.
0: Tah, ai bi pas Lisna naon pas?
1: Teh Lisna.
0: Oh, Teh Lisna bi teh Teh Solima cenah. Ih, aing. Allahu Akbar.
1: Senang. Kacapean meureun jadi kitu.
0: Jadi kieu jadi deuh.
1: Kitu para rupi.
0: Stres teh.
1: Stres na teh kunaon eta teh?
0: Iya eta aduh nyata ya.
1: Mutak kegeraneana. Stres.
0: Aduh.
1: Mudah-mudahan cepat akunya dapat
0: pendamping
1: yang baik, yang setia, yang soleha.
0: Amin.
1: Yang segala-galanya. Lamun ceuk kolot ya mah.
0: Nante. Naon? Jadi sokeun tawan-tawan wae. Naon cekot mah naon?
1: Silipi HP-keun.
0: Runtut raut itu.
1: Runtut raut. Pokona mah sagalana wae lah. Dikumin aja buat semuanya.
0: Boleh.
1: Semoga
0: boleh.
1: Pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Spesialnya buat yang lagi tugas, Bang Hari, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan rezekinya yang halal dan berkah. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah. Paling spesialnya buat Yayang Putri tercinta.
0: Amin ya Teh.
1: buat anak-anakku tersayang. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilancarkan segala urusannya ada dalam lindungan Allah. Ucapannya tiada kata yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Aduh.

0: Enjoy bersama.
1: Oke, sementara waktu tinggal 9 menit lagi menjelang jam 7 ya. Dan nanti jam 18.58 kita akan menyampaikan azan Isya ya. 18.59 azan Isya. Sekarang baru 50. Kita nantikan. Dan ada siapa juga nih yang sudah komen di Facebook.

Oh, ini ada yang masuk. Ada yang masuk juga. Telepon ya. Telepon dulu nih. Banyak. Banyak. Sab Rasidin. Sab Rasidin. Tembung Sumut ya. Terus juga Helmi Yahya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Fortuna Ajib Ajib Gendring E. Selamat malam, mantep Bang Hari. Selamat bertugas sampai tuntas. Di sini aku lagi nyimak Bang. Ucapannya maaf ya, nggak bisa disebut satu per satu soalnya belum pada kenal, maklum lah nak ya. Dari A sampai Z, salam Baktos ya. Helmi Yahya, waduh gagal eh. Helmi Yahya teh adeknya itu ya, Tantowi Yahya ya. Tantowi Yahya. Kemudian juga Soca dari Banjarnegara Jawa Tengah hadir juga nih di Fortuna Ajib Ajib Kang Harisanosa Genjring eh. Terus juga Reni Rentina. Reni Rentina, assalamualaikum Bang Hari, hadir dari Medan. Nah Genjreng juga. Terus juga ini dari Jo Sinaga Bonaforte, Kang Ombeng Air Hitam Lampung Barat ya. Kemudian juga Made Markus Singaraja Bali ya. Kemudian juga Dai Rama Pratama hadir dari kawasan Cibolang Kaler. Hadir ikut mendengarkan saja deh dan nyimak di FB-nya Fortuna FM yang lagi ngegenjreng. Oke, terima kasih Dai Rama Pratama. Kemudian juga terima kasih ini untuk Nin Mas Rohah. Assalamualaikum Bang Ari. Waalaikumsalam Fortuna Ajib Ajib Genjreng eh. Cikundul Bojong ya. Oh, Cikundul Bobojong. Selalu nyimak acara-acara di Fortuna. Oke, terima kasih Nin Mas Rohah ya. Kalau suka mendengarkan, terima kasih suka nyimak. Kemudian juga Bendahari, assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam Fortuna Ajib Ajib Genjring eh. Permata Hijau Permai hadir, selamat malam. Kemudian juga Dumayanti, warga Stabat Langkat, Sumatera Utara. Kemudian juga Mas Irul, assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur ya. Kemudian Tumium Virgo, warga Mabar, Wonogiri, Medan. Dan terakhir Abah Wesel, Samplangan, Gianyar, Bali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Bang Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat, bahagia, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih ya. Oke, kalau begitu terima kasih untuk semuanya dan akan dipilihkan sama Bang Hari nih. Nah, mudah-mudahan lagu ini kita nantikan saat kami akan menyampaikan azan Isya ya untuk wilayah Skomi dan sekitarnya. Dan nanti bisa ditelepon lagi setelah azan Isya, setelah melaksanakan sholat Isya ya.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 19 menit ya. Jam 7 malam lebih 19. Kita kembali lagi di Fortuna Ajib Ajib. Dan terima kasih juga yang sudah komen di Facebook. Tadi udah dibaca semua, cuma gak request lagu ya. Halo, selamat malam. Gak keluar suaranya. Punya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, ada ini.
1: Selamat malam Bang Hari.
0: Malam juga Wao.
1: Apa kabar Bang Hari?
0: Kabarnya kurang baik nih.
1: Mau baru pulang dari Jogja ya?
0: Iya.
1: Mana dong oleh-olehnya?
0: Oleh-olehnya capek. Beli oleh-oleh cuma dua celana.
1: Jom Bang Hari maaf aja.
0: Enggak apa.
1: Ada lagu Bang?
0: Apa lagunya?
1: Fortuna Ajib-Ajib Genrengi. Lagunya Gelas Retak.
0: Oh, Gelas Retak dari Imam atau Mansur?
1: Dari Mansur aja. Ini buat Cahit, buat Ibu Ibu Sapuro, buat Anibar, buat Bang Len, Jeng Jay, Manura, Lisna, terus buat Mawan Jeff, sama Indah. Pokoknya buat semua-semua aja. Spesial buat yang dua aja. Semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Diambangkan segala urusannya. Baik, tidak ajab-ajab genreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sekarang sudah jam 7 lebih 26 menit ya. Jam 7 malam lebih 26, kita kembali lagi di Fortuna Acip-Acip. Jadi buat saudara Fortuna yang mau request lagu dangdut, bolehlah. Selamat malam untuk Ami Ipa, kemudian juga untuk Manini. Selamat malam Meli Andri juga, selamat malam. Terus juga Marin, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna Acip-Acip Jenggereng.
0: Teh Olive.
1: Iya Bang Aji.
0: Dengar lagu apa?
1: Selimut Biru aja.
0: Boleh, buat siapa?
1: Yang baru, yang pulang hilang itu jadi suaranya bindeng.
0: Dari Mega Mustika, Lady Rose atau Tasya nih?
1: Mega Mustika, kok nggak dijawab sih?
0: Boleh lah. Lagunya kirim, kurang sehat. Ada emplu ya, duh, tumbang. Boleh lagunya kirim buat siapa?
1: Buat Marin ya.
0: Terus?
1: Buat Meliandri, buat Bella, buat Kang Budi, buat Ibu Itung.
0: Iya.
1: Buat Teh Lilis ya, buat Kang Santa, Kang Basar. Tadi itu ada Waaong ya.
0: Waaong.
1: Buat Jenggir ya, Bayung itu ya. Buat semua-semua aja.
0: Semua-semua aja.
1: Dan pasir kecil kali buat Bang Aji ya.
0: Boleh.
1: Semoga sehat selalu ucapannya. Amin. Selain. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Olive ya yang sudah bergabung di Fortuna Acip-Acip. Dan ini lagunya silakan disimak aja dari Mega Mustika ya. Ya, Mega Mustika dengan Selimut Biru. Oke, sementara waktu sudah jam 7 lebih 28 menit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fortuna Acip-Acip. Genjreng,

0: Oke, Tolip, terima kasih Tolip. Lagunya Selimut Biru ya, dari Megan Mustika sudah kita dengar. Dan sementara waktu sudah menunjukkan jam 7 lebih 34 menit ya. Jam 7 lebih 34. Iya. Mungkin penelpon berikutnya coba nih. Siapa nih? Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Fortuna juga.
0: Lagu apa man ini?
1: Lagu Maya Muksin Alatas.
0: Oh iya. Maya, buat siapa?
1: Sosway atau nu kasep anu nyanyi na tong Muksin.
0: Buat siapa kirimnya?
1: Buat Waaung sareng istri na. Pak Ben, Api Udin, Kang Santana, Kang Surya, Kang Asun, Bang Len, Mama Rita, Ujeng Jay, Neng Lisna, Neng Olip, Neng Meli, Ami Ani, Neng Yuni alias Neng Ratu, dikumken kumanini.
0: Kum.
1: Sadayana, pokok nama, Fortuna ajib. Genjreng, genjreng.

taman ini sampai mati pun ku ingat padamu. Maya, jangan kau tinggalkan aku. Manini, terima kasih Manini ya. Manini, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 8. Mungkin 2 penelpon atau 3 penelpon ya. Silakan kalau ada. Coba ini. Kemarin ya. Oh iya. Cucu, selamat malam cu. Banyak ya. Tuh Helmi ya. Udah dibaca ya. Udah Mas Iru udah. Ini yang belum dibaca siapa nih? Wah ini nih Ayah Farel ya. Ayah Farel, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fortuna Acip Gincreng, dari Warung Kiara nyimak selalu bang katanya. Oke, Ayah Farel dari Warung Kiara. Aduh. Gerab. Ujeng J, terima kasih Ujeng J lagi ngegindreng. Bobo juga, terima kasih Bobo ya. Fortuna Ajib. Terima kasih Ujeng J, Bobo terima kasih. Sufi Lover, Fortuna Ajib gendring hadir bang, ngabsen dari kawasan Parkud. Lagunya Cinta Merah Jambu. Salam gendringnya buat kawan-kawan dan kiwin-kiwin. Kawan-kawan kiwin-kiwin. Saya tahu itu si Taen juga buat si Taen, si itu si Eta, si iya pokoknya malah pejuang receh gitu ya. Semoga laris manis, spesialnya buat sobat ambiar. Mat malam mingguan buat Bang Hari, mat siaran, mat malam mingguan juga gendreng Oke ya, terima kasih Bobo, terima kasih Bobo. Dan ini korban fitnah das. Korban fitnah das, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fortuna ajib gendreng apa ini bertugas sampai tuntas bang, lagunya bang kalau bisa dari Haji Roma Irama.

0: saya suka banget sama lagu semua Bang Haji. Terima kasih.
1: Oh, yang penting Roma ya. Roma.
0: Boleh, yang penting mah Roma lah pokoknya mah. Lagu Roma apa aja Roma ya. Yang penting Roma. Ya coba nih Roma. Nah ini yatim piatu malang nasibku. Nah itulah ya. Terima kasih. Ini masih ada nih tuh Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam Wit Harmoko dari Rio Tembilahan hadir. Selamat malam, kirim salam buat semua fans Radio Fortuna semuanya aja. Buat Mas Hari, semoga sehat selalu dan diterima. Dan terima kasih aja katanya. Ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan ini lagunya silakan disimak aja. Disimak saja. Roma Irama. Yatim piatu.

Oke, sementara waktu tinggal 10 menit lagi menjelang jam 8 di Fortuna Ajib-Ajib ya. Jadi mungkin satu penelpon aja. Kalau memang ada, kalau tidak ada kita tutup langsung ya. Ini terima kasih sampai

Mata Hijau, Cibolang Kaler, Dairama Pratama. Terus ini dari Helmi Yahya. Lagi jumpa aja bang, maaf katanya gak bisa disebutin satu per satu, aku penggemar baru. Pokoknya salam buat semua fan Fortuna dari A sampai Z ya. Habis ya, karena udah dibaca semua, kita pamitan aja deh. Kita pamitan aja, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus hari sama-sama mohon diri, mohon maaf ya untuk kawan-kawan Apero. Selamat malam Mbak Yuni, Ami Ipa, selamat malam. Dan juga selamat malam ini untuk DM Marin, selamat malam Teh Olive, terima kasih. Pokoknya buat semuanya terima kasih ya. Sekaligus ada sanusah mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kejujuran adalah kemuliaan, sedangkan dusta adalah kehinaan. Barang siapa yang dikenal sebagai orang jujur, maka dipercayai dustanya. Dan barang siapa yang dikenal sebagai pendusta, maka kejujurannya tidak dipercaya. Jauhilah dusta, karena ia menjauhkan iman. Orang yang jujur berada di tepi keselamatan dan kemuliaan.

Oke, dari Jalan Manggis 1 nomor 20 di Sukabumi 90,7 Fortuna FM Radio Pang Genjreng di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali di mana sampai jam 10 atau juga sampai pukul 22 kita ketemu lagi di Kencan Mitra Fortuna. Jadi buat saudara Fortuna yang punya waktu, punya kesempatan dan kepengen request lagu atau juga say hello, boleh telepon langsung 08 15 14 907 907, ya, ditunggu sampai jam 10 bersama Risanosa. Dan sementara ini untuk Teh Anibar, selamat malam. Diar Suwardi juga selamat malam. Terus juga ini selamat malam untuk teman-teman yang ada di SS Collection, ya, selamat malam, terima kasih gitu ya. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Teh Ani.
1: Iya Bang Ari.
0: Kecil, suaranya ku naon kecil?
1: Tahu sih, kali.
0: Hah? Sebentar gedean di dia bisa tuh coba. Teh Ani teh ku naon dikieu, Teh Ani teh ikhlir. Icing, geus sinyal sinyal. Tahu
1: sinyalnya kali.
0: Mana teh teh anyar lain HP teh?
1: HP
0: anyar mah tuh mah mungkin si eta mah.
1: Kan ini di tengah buka di atas. Di atas.
0: Kumaha?
1: Dari atas naik di tengah.
0: Kudu ke atas. Atas mana?
1: Di bar ya.
0: Hah?
1: Bukan di loteng.
0: Oh. Jadi di kolong gitu di handap. Oh, Teh Ani kumaha? Teh Ani? Teh Ani bar?
1: Iya.
0: Teh Ani bar?
1: Iya.
0: Aing
1: bar.
0: Aya teh Teh Ani bar.
1: Aya oge.
0: Oh, iya ya. Lagunya apa lagunya?
1: Abang-abang di Jogja.
0: Apa?
1: Harus ke aku mati ya.
0: Apa? Coba harus harus ke aku mati dangdut ada band ada band itu harus aku mati
1: Aring
0: yang Arifnya. Ada Ajeng Febrian juga. Arif ada.
1: Arif ya.
0: Mau Arif aja.
1: Ya. Hah?
0: Arif?
1: Iya.
0: Ada Arif juga.
1: Ya, Arif ya. Bang Arif ke bagian sakit.
0: Oh, nyata dulu Tiani.
1: Baik, baik juga sakit.
0: Saha si Gun? Hah? Cigun sakit cigunnya?
1: Karena sakit. Soalnya ada mana ini ya? Karena
0: sakit kumaha itu cigun teh?
1: Patella buat juga makan badannya dan mau buat aja buat
0: makan di mana?
1: Makan.
0: Makan marakan di mana itu?
1: Hah?
0: Marakan di mana?
1: Tanyakan.
0: Oh, tanyakan. Tanyakan ke siapa? Tanyakan teh naon maksudnya tanyakan teh naon?
1: Banyakan.
0: Oh, banyakan. Banyakan gitu. ditanyakan banyakkan gitu, lagi makan gitu mungkin. Banyakkan ditanyakan lagi makan gitu.
1: Lagi pada kumpul banyakkan.
0: Oh, lagi pada kumpul banyakkan. Oh. Eh si eta aya. Hah?
1: Apa?
0: Si Alek eh sa si. Waalaikumsalam. Aing. Tadi gitu. Assalamualaikum. Halo. Oh, nama itu. Tanya jadi, weh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kencang Mitra Fortuna FM Pingrenge.
0: Ite.
1: Selamat malam Bang Haji.
0: Malam Anina.
1: Ya Bang Haji.
0: Sehatnya.
1: Alhamdulillah.
0: Nin.
1: Ya.
0: Oh bener. Nin.
1: Ya.
0: Cenah Nina rek kawin di ke orang pelabuhan.
1: Kata siapa?
0: Jadi engke mau alauk di tongkol di pelabuhan dan.
1: Ah. Gak ada Bang Haji.
0: Oh gak ada.
1: Iya.
0: Iya iya. Nina tuh pengen lagu apa?
1: Pengen lagunya apa ya? Hapus aku Niji.
0: Oh Akbar. Hapus ya.
1: Hapus aku.
0: Hapus aku.
1: Iya.
0: Oh iya.
1: Salamnya ya.
0: Boleh, ada dong.
1: Iya dong. Salamnya buat Manini, buat Teh Is di Badak, buat Tanglen.
0: Nin.
1: Ya.
0: Hapus aku ini.
1: Ya.
0: Kunaon lo kayak yang dihapus segala.
1: Ah, hapus eh orang apa raruguh malah.
0: Teparuguh teh.
1: Ya.
0: Eh gitu, liurnya.
1: Buat Mama Dapi ya.
0: Liur ya gitu mah tuh.
1: Buat Kang Deden Sadewa.
0: Nggak sih, mau gitu mah.
1: Buat Alan.
0: Wici.
1: Irfan.
0: Menurut gitu.
1: Buat Kang Mus Mulyadi.
0: Iya gitu.
1: Buat Herlan.
0: Si Mus.
1: Buat Kang Basar. Buat Kang Surya.
0: Si Mus geda masih kena ngaduda.
1: Ada mana itu.
0: Oh marinya.
1: Buat Kang DG.
0: Kisah.
1: Buat Teh Asti ya, kemana aja Teh Asti.
0: Ah ya Asti menyata. Artis lain.
1: Kemana tuh?
0: Tinggal mana saya tete?
1: Iya, artis di Kukulu.
0: Main di Kukulu meren.
1: Mana tuh?
0: Caringin.
1: Oh iya. Buat Teh Sapitri Golparanya.
0: Dikawin Batur selalu. Dikawin Batur di bawah.
1: Oh gitu.
0: Ah,
1: oh, sugan Bang Haji mah.
0: Nah sok ya tanyakan kayak mau naik yo.
1: Dikawin Batur.
0: Nah harus dikawin Batur mana untuk eta artis saringin teh.
1: Teh Asti, hayo naik tuh kata Bang Haji naon. Buat Alan, naik Alan atuh. Buat semua aja. Buat Bang Haji sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Teh Nina ya. Nina lagunya dari Niji. Hapus aku, hapus.

0: ya. Meli, ada Ridwan dan Mat Ireng di Sekolah Raja, dan juga Anjas si Putra Jampang ya. Boy Ardiansah juga, selamat malam Boy Ardiansah. Assalamualaikum.
1: Satu lagi siapa Bang Haji?
0: Naon deui teh?
1: Buat Meliandri. Lupa. Maaf.
0: Lupanya. Waalaikumsalam. Aduh eta. Nah, ini hayang dinaik Meliandri cenah. Nina ari Nina teh. Jadi kitu bet Nina teh nya. Nina. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Tentang mitra Fortuna FM Genjreng.
0: Ya Olip.
2: Iya Bang Haji.
0: Genjreng ya.
2: Genjreng.
0: Ya Olip.
2: Iya Bang Haji.
0: Itu naon sini Meli teh. Terima kasih. Oh iya. Ya Olip.
2: Iya Bang Haji.
0: Malam mingguan teh beren itu kemak itu kemana-mana ada anaknya udah pulang berenang
2: anaknya baru belum pulang.
0: Oh belum, kirain teh suka jam berapa pulang deh
2: nanti jam 11.
0: Oh jam 11-an.
2: Iya.
0: Siap
2: yang suaranya serak. Ada juga ya orang teh udah nelfon, ada yang satu ketinggalan.
0: Pengen
2: ada
0: lagu apa?
2: Ketinggalan.
0: Ketinggalan. Lagunya apa?
2: Ah, lagu nama naon wae ya sama ah. Jadi kalau minta lagu yang lain mah kita salah judul. Mau minta lagu ini we yang untuk yang pertama kali.
0: Pance.
2: Iya, suaranya lagi lesu. Jadi yang gak bakalan diputer.
0: Yang pertama kali atau apa gitu?
2: Yang pertama kali.
0: Yang pertama kali buat untuk yang pertama kali.
2: Yang pertama kali.
0: Oh, ada yang pertama kali mah. Boleh buat siapa yang pertama kali?
2: Buat yang ketinggalan satu. Buat Marin ya. Buat adikku Meliandri, Teli juga ya bareng keluarga. Buat DM, kemana DM. Aja DM. Buat Kang Budi ya, buat Ibu Ipung, buat Kang Santana, buat Kang Basar, buat Teh Citra bareng Kang Fajrinya, buat Mami, Mami Papi juga ya. Buat Waong bareng Mama Nurulnya. Waong, boleh kan kalau Kak Olip ketemu sama Mama Nurulnya? Pasti denger ya.
0: Pasti.
2: Ya pokoknya Tauli pengen kenal sama Mama Nurulnya ya. Waong, boleh kan? Buat Ijeng J ya, buat Teh Anibar ya, buat Kang Mus, buat Kang Ahmad Daniel. Tahu nggak Kak? Tahu nggak itu Kang Ahmad Daniel Bang
0: Ahmad Adi? Daniel.
2: Tahu nggak?
0: Tahu.
2: Oh iya, kalau tahu mah syukur lah. Buat Kang AM ya, buat Pak Ben yang punya cengos ya, yang udah nginbox tuh pengen disenggol. Naik atau ya? Buat Kang ACT ya.
0: Itu bukan
2: buat
0: pulsa saya tahu.
2: Teing.
0: Ya tuh.
2: Naik atau?
0: Tong dikirim gitu.
2: Ibu nama tong dikirimnya.
0: Tong.
2: Buat Solehudin.
0: Solehudin.
2: Ya Tayis, Mama Nora, itu Mama itu siapa teh? Telisna ya buat Teasi, buat Mama naon sih? Oma Hayati, Mama Hayati
0: Jessy
2: ya, yang suka nete ya.
0: Oma Jessy.
2: Oma Jessy gitu ya.
0: Sama Agus.
2: Sama Kang Agusnya, Mas Agusnya ya. Buat Herlan, Irfan, Alan, buat Kang Surya ya. Buat itu siapa teh kita? Kang Abi ya. Ada korban fitnah das juga ya, ada. Buat kateng-kateng juga itu yang panjala manda juga ya. Ini rada banyak kan cina cek Bang Aji teh. Hampura badagwe nu KPK sebut mah lantaran disi tambah lesi.

0: Paling mantepnya
1: Paling
0: DM
1: mantep.
0: lah itu DM.
1: DM
0: Paling mantepnya
1: kemana?
0: buat
1: DM
0: Bang
1: ke
0: Adi ya. Semoga sehat selalu Bang Adi sampai jam 12 ya.
1: 12.
0: Alah. Insya Allah meureun cetakan santana mah. Ah, ayo lesu gitu mah kumaha.
1: Oh, nyata.
0: Kan santana itu katanya yang punya mata keranjang ditunggu ya.
1: Kang Santana kemana adanya?
0: Katanya mau meren nantinya saya dengan pokoknya Bang Haji pulangnya hati-hati aja ya. Semoga selamat sampai rumah. Ucapannya tidak kata yang paling indah selain wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Olive lagunya yang pertama kali ya. Aduh, ini untuk Diar. Diar, selamat malam Diar ya. Iya. Diar, terima kasih Diar. Satu penelpon.
2: Malam juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kencan Mita Purna FM, Genjreng E.
1: Genjreng, Kencan Mita Purna FM, siapa nih?
2: Yang pulang dari
1: suara begitu siapa ini seperti suara yang dari Lapang Merdeka.
2: Pengen lagunya.
1: Iya siapa ini seperti yang di Lapang Merdeka ini.
2: I miss you.
1: Oh berarti ini dalam Hong Deblo. Bener pan deh blo.
2: Deh blo. Nah, hari ini pakai deh blo.
1: Mehong deh blo.
2: Tungnya deh blo teh.
1: Deh blo.
2: Tapi enak sih si kopi dah. Warna garing, jeronya cibui.
1: Iya cibui.
2: Pedo elem ya.
1: Baru bu, elem. Pedo.
2: Lagu namisinya Iranca.
1: Tenang, bukan lagi. Jadi kita lagu nama kita nama. Siapkan lagu nama dan siapkan tinggal muter. Ayah lagu Amisuma, ayah. Amisu, Jaskia, Butik dan Irwansa.
2: Kadang ada, kadang enggak.
1: Nah, Nana.
2: Suara Bang Harima kena HP DMA.
1: Nah, kena HP atau dan radio atau ada mungkin Nana.
2: Oh, Pak Gadirna enggak ada.
1: Eh, salah sorangan, kita nyawa itu liur.
2: Enggak ada.
1: Ya, sudah salah.
2: Saya penting mau nyambung.
1: Bang, nyambung sih emang, tapi kan gitu jadi butut suara itu.
2: Ya.
1: Pendidik
2: tuh
1: kabur. Oh,
2: sebab
1: dia kan tenang gue itu. Arif ya, harus aku mati. Niji, hapus aku, Hari Parintang, I'm yang pertama kali dan Irwansah, I miss you. Oh, gitu kan diputar etang ke? Oh, maaf, diputar.
2: Salamnya
1: buat yang mau tadi diputar, diputar ada di kuas batu. Tidak mungkin mau aja.
2: Tadi yang dengar,
1: menit. Ah, abisin kita diputar, tidak mungkin di kusare, di kete.
2: Kan nggak dengar.
1: Mau kusare? Mau kasar ya gitu.
2: Dengerin dulu tapi Ayah Andai Radiona.
1: Ayah Andai kumaha teh maksudnya teh?
2: Oh, Radiona ngurung deui. Menyala lagi kalau iya teleponnya mati gitu. Kan gitu. Tadi kita dengerin,
1: tina ajib-ajib. Itu ke mana mau gitu teh?
2: Apa ya?
1: Pan beca ke mana atuh Radiona eta teh ulin gitu.
2: Oh, kan itu lah, mana nih ngoprak
1: lu? Martabak.
2: Jadi anterkan
1: lagi. Oh, pantas aja tuh martabak eta. Mahal itu. Jujur.
2: Tadiannya kan dianterkan, aduh ya Allah.
1: Oh, atuh.
2: Ayah mau ngapain juga ya?
1: Cana, ayah, cana goreng dia. Mulia tuh.
2: Apa nih mah hese? Apa yang jadwal buat telepon mas? Kan sana di situ.

0: Itu an abud. Aki kurdi.
1: Piraku aneh-aneh.
0: Aduh.
1: Gak bisa gitunya.
0: Oh, pengaprak bu. Ikan ayah tadi ikan yang ter.
1: Antar kan atau
0: kan mana nenek cina suka yang ngedengerin mau dikasih
1: meren mau merek
0: mau bisa naik
1: mau bisa naik kan, gitunya
0: mau liberek
1: bahaya tuh itu liberek mah tuh dia kan tarang
0: bukan orang sabulan ya lah
1: itu liberek mah
0: ah ngehong lah
1: Jadi bare

0: cas deh gitu.
1: Itu.
0: Moal dicas.
1: Moal dicas.
0: Nah.
1: Kan udah dicasnya tadi. Sebelum
0: beres.
1: Tapi bisa
0: selesai. Hari parem kumaha? Hari parem kumaha tuh parem?
1: Itu menteleponna ieu mah jadi dia mah ngomong.
0: Coba kumaha coba lu baca kumaha lu ngomong teh bener ngomong teh.
1: Lamun ieu telepon mah hari. Karim, tak udah kan di kariman malen otomatis udah habis lah telepon ngurung deh radio nak.
0: Nah, hanya bisa gitunya. Aneh gitu, tapi nyata gitu.
1: Tapi itu nggak bisa ngedengerin aijing radio mah. Jadi mun aya nu keur lagu teh ieu mah telepon teh nyambung. Oh, gini suara mana? Oh, lagu pantesan mah teh diangkat gitu.
0: Oh, masalah eta teh. Mun kitu teh.
1: Nah,
0: coba. Nah, ulah tuh.
1: Tuh yang penting mah naik lah.
0: Naik sih naik, tapi udah naik itu mah tuh.
1: Oh, penari radio mah nggak ada, kudu kumaha.
0: Ya, takut pen ayam meren, aduh, ya, di pasar loba meren, 15 ribu.
1: Ayah nu adi di dapur tuh khusus dia kan itu.
0: Nah, tuh ada 15 ribu nu adi pake.
1: Itu nggak di mana nggak eta teh anu gua tesalonan ngagendrung
0: naon teh naon teh unang gua teh
1: ngagendrung salona jadi auhan mun lagu di portena teh kan ari dina HP mah rada cempreng nya.
0: Oh heeh bener cempreng apa mah
1: kana teh mah bisa dibasma bisa dibabagkeun kecilkeun gitu
0: atuh beureun ngaleutikan radio na meureunan. Jadi gedean basna letikan basna itu letik banget yang dia gepeng murna gitu maksudnya teh.
1: Ah gede genahan dina radio itu badag mah. Ender.
0: Oh, speakernya gede amonya.
1: Gede.
0: Iya. Ya. Aduh, aduh.
1: Beda nggak tadi ini suara nangis pulang kiri tutup.
0: Beda apa
1: nih? Kok beda ya?
0: Beda.
1: Aduh, kayak di rempuk ah. Mau nangisnya oleh-oleh. Aduh, bukannya salam buat Elit, buat Marin, buat Mel, buat Bila Aren, buat Teh Anibar, buat Kang Tajri sama Kecitranya. Buat Kang Santana Deden Gembol, buat semua-semua aja lah dikumkan dari A sampai Z. Mantapnya datang hari ucapannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita ke lagu aja dulu.

0: Ya, 90,7 Fortuna FM Radio, Panggencrengna di Sukabumi. Selamat malam, Saudara Fortuna semuanya. Wah, ini luar biasa sekali ya. Malam hari ini, malam minggu kita bertemu di Kencan Mitra nih. Wah. Gimana Bang Hari, kabarnya?
1: Aduh, kabar sekarang pulang jam 9 juga nih.
0: Iya, karena sedang kondisi tidak enak badan.
1: Bener-bener lemes nih. Mm-mm. Pegel-pegel, meler juga nih.
0: Meler juga
1: panas,
0: ya.
1: Panas, dingin.
0: Oke.
1: Makan kena gigi teh, rasa kumah gitu cak.
0: Pokoknya mah gak enak badan aja ya, Bang ya.
1: Bener nih. Aduh. Ini dingin nih. Aduh, dingin, lemes gitu.
0: Ya. Iya, mungkin kecapean bekas kemarin ya Bang
1: capek.
0: Ya.
1: Atau udah di perjalanan juga 12 jam.
0: 12 jam betul sekali. 12 jam menuju
1: Jakarta suku teh. Pas turun teh aduh goloyong
0: ya.
1: Wah. Bener-bener itu mah. Jadi apa ya, kenangan atau apa, pelajaran gitu ya.
0: Oke.
1: Jadi ke Jogja kalau pakai kendaraan itu harus bener-bener kendaraannya harus maksimal lah
0: gitu. Prepare-nya gitu ya. Persiapannya.
1: Persiapannya. Jadi enggak ke diri kita enggak kaki juga enak lah gitu.
0: Gak nilep ya.
1: Gak nilep ini nilep terus gitu. Aduh. Ya. Itu harus diperhatikan benar-benar ini.
0: Betul.
1: Kalau mau jarak jauh itu ya. Ini kan 12 jam perjalanan.
0: 12 aduh, jam.
1: Heeh. Makasih membaik. Sampai kaki pegel juga ya.
0: Betul. Pegel, pasti pegel 12 jam mah.
1: 12 jam enggak rubah-rubah. Gitu aja terus. Makanya kendaraannya benar-benar nanti harus
0: maksimal kan ya Bang ya. Harus dinyaman-nyamanin mungkin ya jalannya. Harus membaik untuk Bang Hari kalau begitu.
1: Harus itu mah, jangan sampai enggak gitu ya. Karena yang dirasakan sama Bang Hari itu benar-benar aduh parah gitu.
0: Betul.
1: Oke, silakan saja nih yang mau request lagu di Kencan, ada waktu 1 jam lagi nih.
0: 1 jam lagi.
1: 1 jam lagi sampai jam 10 nih.
0: Betul.
1: Ya. Silakan nih untuk siapa ini? Oh iya. Ini untuk DM, terima kasih katanya.
0: Selamat malam, Teh.
1: Terus Cucu juga terima kasih udah diputerin. Teh Anibar. Itu siapa nih? Manti, terima kasih Manti ya.
0: Selamat malam ya.
1: DG juga terima kasih.
0: Terus Kang DG
1: Ujeng Jay.
0: Kang Ujeng Jay juga selamat Ujeng malam Jay.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ujeng Jay. Kemudian ini siapa lagi? Oh, ini ada dari Cianjur nih, Kang Oscar ya.
0: Kang Oscar.
1: Iya, Cianjur.
0: Selamat malam.
1: Kang betul. Oscar ya. Lagi nguping ya Kang Oscar.
0: Wah, luar biasa.
1: Syukurlah kalau lagi nguping ya. Terus juga siapa lagi ini? Ade Rizwan.
0: Ya,
1: selamat malam aja buat semuanya.
0: Iya.
1: Oke, belum ada yang masuk nih.
0: Belum ada yang masuk ya, Bang ya.
1: Belum ada. Tadi mah yang masuk teh si Mami.
0: Oh, Mami.
1: Si Manini.
0: Iya, selamat malam
1: Teh Olive juga.
0: Olive
1: ya.
0: Juga.
1: Udah pada masuk. Cuma Ujeng J belum nih.
0: Tuh, mangga untuk Saudara Fortuna yang mau bergabung nih.
1: Ujeng J belum. Terus juga yang belum itu siapa?
0: Bang Lens sudah masuk Bang Lens?
1: Belum.
0: Bang Lens belum.
1: Yang belum ya. ADG belum.
0: Kang DG. Gitu
1: ya. Belum masuk. Nah, ini ada masuk ya, coba.
0: Coba.
1: Nyambung enggak nih?
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Digenjrengkan, selamat malam Teh Meliandri.
1: Iya betul.
0: Temel. Iya. Temel.
2: Malam ya.
0: Di rumah aja ya malam mingguan ya.
1: Di rumah. Di mana atau di kampung mah dari kota game beren.
2: Aduh ya Allah. Pulang dari Jogja.
1: Kalau di kota game geus sarah kemana mana. Kemudian di kampung.
2: Bosen.
1: Tuh, bosen. Bosen cenah komo eta mah. Bosen ya kota wae.
2: Kemari ke jalan-jalan wae di bisnis di Jakarta.
0: Aduh.
1: Jakarta.
0: Jakarta. Temel.
2: Iya.
0: Ini mau request lagu apa nih malam hari ini, Temel?
2: Lagunya dari Judika.
0: Apa tuh judulnya?
1: Jadikan aku.
2: Jadikan aku.
1: Sebentar.
2: Jadi Jadi aku sebentar.
0: Oh, jadi aku sebentar saja, bukan jadikan ya.
1: Bukan.
0: Oke, oke, oke. Siap. Salam genjrengnya, Teh Mel, buat siapa nih?
2: Salam genjrengnya buat Teh Dela ya, sama Kang Budinya.
0: Selamat malam.
2: Buat Teh Nina, terima kasih seminggu. Buat Teh Olive.
0: Teh Olive.
2: Teh Olive sama Teh Lilisnya.
0: Iya, selamat malam.
2: Buat Mama Rindu.
0: Marin.
2: Mami Papi, Manini ada tadi.
0: Sempat
2: oh, tadi ajep ya. Buat Kang Basar, Kang DG, buat Kang Ahmad.
0: Kang Ahmad.
1: Ahmad brother.
0: Ahmad brother.
2: Buat Ahmad
1: Ireng.
2: pendatang baru ya.
0: Siapa tuh?
2: Ahmad.
0: Oh, Kang Ahmad.
2: Nah, Kang Ahmad.
0: Itu dari Baghdad. Dari Cina kata kemarin bilangnya.
2: Dari Cina.
0: Dari
2: Korea.
0: Kang Ahmad.
2: Buat siapa lagi ya? Kang Dede Bantar. Buat Mama Indah Nur.
0: Mama Indah.
2: Buat Kang AM. Buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya aja lah.
0: Semua-semuanya aja. Mangga. Mangga
2: buat Bang Hari, jangan keterusan, jangan sakit ya.
0: Jangan sakit,
1: insya Allah.
0: Ya, semoga lekas membaik
2: obat
0: ya.
2: Minum obat Bang Hari, teh masuk angin
0: kayaknya. Nah, amin, betul.
2: Coba dikerokin, terus diurut.
0: Betul, tidurin loh itu mah enak kan.
2: Bangun tidur teh.
0: Seger.
2: Minum obat dulu.
0: Betul.
2: Teh. Minum obat juga jangan lupa harus makan dulu.
1: Oh iya tuh.
2: Iya.
1: Makan dulu, banyakin baru minum obat.
2: Minum air putih anget aja Bang Ari.
0: Minum air putih anget ya.
2: Kalian itu di sana sih ya meren mincrakin ka guyang.
0: Aktif ya.
1: Boro-boro mincrak tuh. Bang Ari di sana. Yang mincrak mah.
2: Main di cai gini.
1: Oh, itu mah semua.
2: Iya, kita masuk angin itu tuh Bang Ari.
1: Semua. Itu memang di situ gara-gara teh aduh
0: masuk angin tuh ya.
1: Air di banjir kucai teh ya. Air dingin. Dingin.
2: Masuk
0: angin.
2: Berapa
0: tuh
2: meter itu panjangnya?
1: Ya, pokoknya perjalanan 1 jam lah.
0: 1 jam. Buset.
2: Kalau memang dulu di Pangalengan itu
1: 1 jam perjalanan. 1
2: jam juga. Panjang banget.
1: Ripuh.
2: Dingin beneran itu. Tapi memang kayak arum jeram gitu Bang Ari.
1: Ada arum jeramnya juga.
2: Meluncur gitu sih itunya tuh. Apa tuh airnya tuh kayak ada pokoknya kenceng dah airnya.
0: Iya.
2: Di Pangalengan dulu.
0: Pangalengan.
2: Pernah ke sana iya main di situ main air. Udah deh pokoknya cepet sembuh aja.
0: Ya, amin.
2: Iya buat Arido juga sehat-sehat.
0: Amin ya Allah amin.
2: Kayaknya Arido pulang ini tuh malam mingguan.
0: Abis kegiatan Teh Mel di kampus.
2: Kirain.
0: Enggak.
2: Malam mingguan dulu ngapel dulu.
0: Aduh gak sempet. Next time aja.
2: Kabar ya Bebem.
0: Next time saja itu mah.
2: Ya deh, pokoknya terima kasih ya.
0: Sama-sama Teh Mel, okay. Sebaliknya juga.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digenjrengkan untuk Teh Mel.
1: Jadi aku sebentar
0: saja. Judika. Apakah ada yang bergabung lagi malam hari ini?
1: Ini yang WA, coba.
0: Oh, yang WA.
1: Oh iya dari Uday.
0: Uday.
1: Uday, assalamualaikum katanya.
0: Waalaikumsalam.
1: Request lagu bukan tak mampu. Oh ini dangdut berarti yang tadinya. yang jam 8.
0: Jam 8 ya.
1: Jam 18 tadi. Iya ya Uday, terima kasih Uday.
0: Uday, selamat malam.
1: Ya. Jam 18. Mohon maaf nih Uday.
0: Yap. Tuh.
1: Iya.
0: Kang Uday. Berarti juga tidak ada yang mau bergabung lagi ya lewat telepon Fortuna.
1: Enggak ada nih. Enggak ada.
0: Tidak ada.
1: Ya udah kalau begitu kita ke lagu aja lah.
0: Oke.
1: Ini ada lagu.
0: Iya.
1: dari Judika dan juga Trisuaka.
0: Trisuaka.
1: Oke, kalau begitu jangan kemana-mana, tetap saja di acara
0: Kencan Mitra Fortuna FM Kencereng Lagi.

0: 97.7 Fortune FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, pastinya masih di Kencan Mitra nih malam hari ini di malam minggu. Dan untuk yang mau bergabung silahkan, ini sepertinya juga sudah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat. Halo, Waalaikumsalam.
1: Kencan Mitra.
0: Halo. Halo, Kencan Mitra. Fortuna
1: Kencan
0: FM.
1: Mitra, Fortuna FM Genjreng.
0: Genjreng, Kang AM. Selamat malam, Kang AM.
1: Mohon malam kembali.
0: Ini,
1: ada Bang Hari ya?
0: Bang Hari ada, cuma lagi gak enak badan ya. Bang Hari.
1: Iya, kan pulang dari Helingnya ke mana, ke Jogja.
0: Jogja, betul. Pulang dari
1: ya,
0: Jogja.
1: Capean, masuk angin mungkin ya.
0: Iya,
1: ya,
0: betul mudah sekali.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh di atasnya, di babar beber aja lah.
0: Gitu. Amin, amin, amin.
1: Atau di apa tuh, di
0: diistirahatkan ya.
1: Di kop
0: cerahat
1: ya.
0: Betul,
1: minum
0: betul.
1: Obat antangin.
0: Jangan sebut merek. Kang AM
1: Julan,
0: ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Bebas tapi ya.
0: Bebas angin apa? Pop
1: malam, angin. Oh, angin dari Beruri Malam 3 boleh.
0: Angin. Kita cek
1: ya,
0: dulu.
1: Oh,
0: Kang
1: angin.
0: AM
1: Angin
0: dari Beruri Malam 3.
1: Ya.
0: Oke, okay. Salam-salamnya buat siapa, Kang AM?
1: Salam gemerinya.
0: Mm-mm.
1: Ya, buat Teh Melen.

0: Melandi ya.
1: Teh Mel, betul.
0: Terima kasih. Kembali dibayar kompan.
1: Kontan langsung ya.
0: Mudah-mudahan berbahagia pada malam minggu ini.
1: Amin, ya, amin, amin.
0: Lagi apa itu istilahnya? Lagi cariris apalah.
1: Lagi nyantai lah ya.
0: Kemudian buat Teh Olive.
1: Teh Olive.
0: Dan Batas. Kan ada nama Herlan Rahadi.
1: Kang Herlan.
0: Sudah ada Santana. Sudah ada tuh Solehudin.
1: Kang Solehudin, betul.
0: Di KTM. Kota Manis. Itu Kota Manis itu Bang Rido jalannya dari Cikujang.
1: Cikujang ya?
0: Iya.
1: Oke.
0: Cikujang ya, di pelabuhan Cikujang sebelum Cipanengah.
1: Oke, Kota Manis.
0: Ke sana, ya, ke sana. Jalan alternatif.
1: Alternatif ya itu ya.
0: KTM itu jalan dari terminal bis itu ke ini yang ke Sukabumi itu di terminal bus itu yang ke, mau ke ini ke Jubleg.
1: Ke Jubleg.
0: Alternatifnya.
1: Oke.
0: Yang mau ke arah ke Jubleg gitu.
1: Siap.
0: Alternatifnya.
1: Oke, oke.
0: Itu yang baru. Tahu kan suka lewat itu pom bensin yang baru itu
1: yeah.
0: Di jalur.
1: Nah,
0: lurus jalan yang BTN itu.
1: Oke.
0: Okay. Pokoknya Kang Ayam tinggal di segitiga emas itu
1: oh.
0: Jalan yang mau ke terminal yang mau ke Jubleg.
1: Itu tempat tinggal Kang Ayam ya.
0: Kali-kali mau dan enggak bisa.
1: Insyaallah.
0: Ke sana mampir.
1: Siap.
0: Dikasih bonus terapi.
1: Terapi ya, insyaallah.
0: Bungkumnya dikasih itu bola tenis.
1: Oh, bekam ya.
0: Jadi sama GPU yang hangat.
1: Oke, insyaallah. Insyaallah Kang Ayam.
0: Bener, ini gratis. Ada kalau ada kopi, ada makanan ringan kan kalau tamu itu raja
1: seolah-olah. Siap Kang Ayam.
0: Kang Ayam mau ke sana ke Fortuna dulu mah waktu.
1: Oh, gas. Gas kan dong.
0: Bang Adi Sanosa.
1: Bang Adi Sanjaya bukan Adi Sanosa. Bang Adi Sanjaya. Betul, betul.
0: Coba Opik, Apik ini atau Opik ini Aju Arapi.
1: Iya, Bang, kalau Bang Ari tahu tuh.
0: Pendengar dari dulu.
1: Oke. Ya mudah-mudahan saja ada waktunya Kang Santana ya, insya Allah. Ya,
0: masih bakal main.
1: Iya. Siap, boleh.
0: Ya, ya pokoknya lebih dan kurangnya buat semuanya aja yang
1: malam
0: mingguan,
1: berbahagia
0: dan pada sehat.
1: Juga amin.
0: Buat Bang Haji dan Arido.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, ya. Mudah-mudahan amin. Allah melindungi dan memberikan kesehatan.
1: Sebaliknya juga Kang Ayam.
0: Ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ya, buat seseorang yang jauh di mata dekat di hati.
1: Asik. Gayanya Kang Ayam.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang jauh di mata dekat di hati katanya. Aduh, ini benar-benar Kang Ayam luar biasa. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kencan Mitra Fortuna FM.
1: Aduh. Genjreng euy. Fortuna FM.
2: Apa kabar? Rido.
1: Kabar baik. Kang Acete bagaimana kabarnya?
2: Sehat selalu ya.
1: Sehat selalu dong pastinya. Alhamdulillah. Nih kabar baik juga
2: kabar
1: ya Kang Acete.
2: Selalu. Lagi ini aja lagi kumpul-kumpul nih ngopi-ngopi.
1: Oh, gitu. Ngaronda kah? Ngaronda kah lagi ngaronda kah?
2: Ya kayaknya sih.
1: Oh, selamat malam untuk warga sana ya.
2: Oke. Dengan ucapan yang sama.
1: Yap. Ini
2: kalau lagunya lagu jadul apa gitu?
1: Boleh, apa tuh lagu pop apa tuh?
2: Pop itu yang dari Pambes.
1: Apa ya? Tuh judulnya?
2: Kalau nggak salah, hilangnya seorang gadis.
1: Hilangnya?
2: Seorang gadis.
1: Hilangnya seorang gadis. Sebentar kita cek dulu ya, Kang Cete ya.
2: Iya.
1: Oh ini ada. Ini ya. Tapi dari, hilangnya seorang gadis itu adanya dari Erwin Gutawa, Deddy Dores, ya. Sama Super
2: dari,
1: Kids nih.
2: Ya dari Erwin aja.
1: Erwin aja, ya. Boleh. Salam-salamnya Kang Cete.
2: Salamnya buat yang barusan asa-asa kenal itu teh.
1: Aduh tuh siapa tuh? Siapa tuh?
2: Itu yang namanya barusan itu.
1: Kang AM Baros.
2: Baros ya.
1: Betul. Betul.
2: Selamat
1: betul.
2: Malam aja buat yang barusan. Dilanjut buat Mama Ranti juga.
1: Mama Ranti.
2: Bayangkara mungkin ya.
1: Iya.
2: Dilanjut juga buat Kang Egi juga, Kang Basar juga. Dilanjut buat Om Jansen ya. terus buat Marindo. Paling mantap buat Arido.
1: Terima kasih banyak.
2: Bang Ari juga, moga-moga sehat selalu ya.
1: Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin, amin.
2: Makasih banyak Arido ya.
1: Sama-sama Kang ACT.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang ACT nih. Ini katanya lagi ngumpul ngopi-ngopi nih sama warga sana ya. Luar biasa. Ini mungkin kalau memang yang mau ngeronda gitu ya, jaga juga kesehatannya nih. Jangan sampai apalagi angin malam gitu ya, jaket harus tebal. Persiapkan juga perut harus kenyang nih. Jangan sampai kalau bahasa itunya tumbang. Tumbang tuh ya sakit berarti sudah fortuna. Dan kalau begitu silakan untuk yang mau bergabung kembali. Tadi udah ada yang ngantri-ngantri. Mangga, siapa tuh tadi yang ngantri-ngantri? Oh, Teh Ranti. Selamat malam Teh Ranti. Boleh, mangga. Oh ini dia, sudah masuk ada Teh Ranti. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kencan Mitra Fortuna FM. Genjreng. Oh.
1: Genjreng.
3: Malam Arido.
1: Selamat malam Teh Ranti. Teh ya, Ranti. Ini mau request apa
3: Teh
1: nih? Teh Ranti mau request lagu apa nih Teh Ranti?
3: Pengen itu pengen. Apa ya?
1: Apa tuh?
3: Dari Trio Libel. Cantik.
1: Cantik?
3: Iya.
1: Coba yang kita dulu. Cek dulu. Cantik dari siapa tadi
3: Trio
1: tuh?
3: Trio Libel.
1: Trio Libel, bentar.
3: Iya.
1: Sepertinya
3: jadul ya.
1: Jadul ya, itu belum masuk nih sepertinya cantik itu tuh.
3: Belum masuk ya.
1: Adanya itu dari Kahitna.
3: Ganti aja.
1: Apa tuh?
3: Memujamu.
1: Memujamu. Oh ada band ya?
3: Iya.
1: Boleh, boleh, boleh. Mangga.
3: Ya, salam ya.
1: Salamnya buat siapa nih?
3: Buat Kang AM, buat ACT juga, buat Kang Ujeng Jay, Mama Rindu ya.
1: Mama Rindu.
3: Mel, buat Teh Citra,
1: iya.
3: Buat Kang Deden Bantas, buat Ibu Ipung.
1: Ibu Ipung.
3: Buat Mami.
1: Mami.
3: Buat Manini. Suka lupa Manini. Saya tahunan buat Manini ya.
1: Kau, saya tahunan Manini.
3: Suka lupa Manini. Ditulis sekarang mah di Paririmbo.
1: Dicatat itu pokok nama.
3: Iya dicatat.
1: Mangga mangga Teh Ranti.
3: Buat Kang Herlan juga ya. Buat Teh Mano juga. Buat itu siapa teh Ayah Deni ya.
1: Ayah Deni.
3: Buat semua aja.
1: Semua aja mangga.
3: Maafin enggak? Yang belum kesapa ya.
1: Hampura badag.
3: Iya, hampura badag.
1: Hampura badag.
3: Pokoknya buat semua aja.
1: Siap.
3: Selalu.
1: Amin.
3: Selamat mamingan ya.
1: Idi, semoga itu lancar. Dia.
3: Itu Arido mamingannya di situ.
1: Itu mah.
3: Wakuncar.
1: Wakuncar benar Teh Ranti.
3: Oh, buat Teh Nina lupa Teh Nina.
1: Teh Nina juga
3: ayo
1: selamat malam.
3: Ayo ditunggu Teh Nina nantinya.
1: Ya, silahkan Teh Nina.
3: Iya. Buat Arido makasih ya.
1: Sama-sama.
3: Selalu Arido.
1: Amin, sebaliknya
3: ucapannya
1: juga.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Ranti. Oke, Saudara Fortuna semuanya, ini mungkin belum ada yang mau bergabung lagi, jadi kita putarkan aja nih. Ini lagunya ada. Oh, ini ternyata ada nih. Satu lagi. Boleh. Loha.
4: Loha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kencan Fortuna.
1: Genjreng. Kang Joko. Alhamdulillah. Kang Joko juga sehat ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Joko, ini ngomong-ngomong malam Minggu ini mau request lagu apa Kang Joko?
4: Lawas apa?
1: Boleh, apa tuh?
4: Boleh lawas, boleh baru.
1: Boleh.
4: Boleh apa aja nya?
1: Yang pop. Apa tuh?
4: Topeng cinta artinya.
1: Topeng cinta. Sebentar. Topeng cinta. Siapa tuh yang nyanyi itu? Oh ini ada topeng cinta. Boleh. Salam-salamnya buat siapa Kang Joko?
4: Salam yang barusannya buat Mama Ranti ya.
1: Mama Ranti ya.
4: Terus Kang AM.
1: Kang AM.
4: Tadi siapa yang main teh?
1: Kang ACT juga ada.
4: ACT. Teh Citranya.
1: Teh Citra.
4: Terus Teh Melnya.
1: Teh Mel betul. Teh Mel udah tadi naik.
4: Malam minggu.
1: Malam minggu.
4: Bukan malam Kamis, bukan.
1: Bukan. Udah kelewat ya malam Kamis mah ya.
4: Teh Olip. Terus Bahimat, Marit. Manini.
1: Rido tadi jam 9 mah belum.
4: Nah, soalnya ini baru ya habis itu gecak-gecak makan.
1: Oh, baru beres makan. Siap.
4: Terus buat semua
1: semuanya aja Kang Joko enggak. Siap, siap.
4: Nah, hatur, thank you.
1: Terima kasih banyak.
4: Nah, semoga sehat.
1: Amin, sebaliknya juga untuk Kang Joko.
4: Sukses selalu.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Ucapannya, yo, assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Kang Joko Tauu yang punya wow. Ini di WhatsAppnya Radio Fortuna juga, selamat malam untuk Teh Anibar ya. Genjreng Aido Ahari lagi kencan mitra katanya. Selamat malam juga untuk Teh Anibar, selamat mamingan nih malam minggu. Mau dimanapun berada, mau mungkin di rumah, di mana, yang penting kita ya weekend menikmati waktu santai ya Sudah Fortuna ya. Dan pastinya harus tetap disyukuri karena masih diberikan nikmat untuk kumpul. Ya sudah, kalau begitu Sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagunya dan pastikan jangan kemana-mana, tetap di kencan mitra Fortuna FM. Genjreng guys.

0: Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, radio panggenjrengna di Sukabumi.
1: Terima kasih Gucci.
2: Kamu masih bersama kami malam ini. Lagu seterusnya ini Esi bawakan untuk semua hati yang pernah percaya pada cinta, tapi akhirnya sadar.

kucing. Kalau kamu pernah rasa luka yang sama, angkat tangan kamu.

Iya, 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengnya di Sukabumi. Saudara Fortuna semuanya, tak terasa pertemuan kita di Kencan Mitra ini harus segera berakhir ya. Dan pastinya terima kasih banyak yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ini tapi jangan kemana-mana, nanti di jam 10 malam spesial di malam minggu kita ketemu lagi di programnya Ngaronda. Dan kalau begitu, Rido dan Bang Haris Anosa pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berhati-hati terhadap hak orang lain. Dalam sebuah buku tentang kehidupan sufi, dikisahkan oleh Qarashi dari Zulfah bahwa pada suatu pagi yang dingin, Rabi'ah Adawiyah, seorang wanita sufi, ingin membuka ibadah puasanya dengan makanan. Tetapi ia hanya punya segelas minyak makan, tak ada bumbu-bumbu lain. Tatkala Zulfah menyatakan keinginannya untuk memperoleh bawang dan sayur mayur, datanglah seekor burung menjatuhkan bawang, sehingga dapatlah Zulfah menyiapkan makanan untuk bibinya itu. Melihat kejadiannya itu, Rabi'ah Adawiyah bukannya gembira, melainkan dia menjadi takut, karena kalau-kalau bawang itu datang dari syaitan. Keberhati-hatian Rabi'ah yang takwa tadi patut diteladani, terutama ketika makin banyak dari kita yang selalu gelisah sehingga tak sanggup lagi memilih makanan mana yang hak dan mana yang milik orang lain.

0: Iya, dipancar langsung Jalan Manggis 1 nomor 20 Kota Sukabumi, kota kita tercinta. 90,7 Fortuna FM, Radio Pang Benjrengna di Sukabumi. Selamat malam, Soda Fortuna semuanya. Malam hari ini di jam 10 malam kita bertemu di programnya Ngaronda nih ya. Sampai nanti jam 12 malam untuk Soda Fortuna nih yang mau bergabung ini cerita-cerita tentang ronda juga boleh banget. Bisa langsung kalian telepon Fortuna di 08151490707 ataupun juga melalui WhatsApp Radio Fortuna. Jadi pokoknya Rido tungguin nih yang mau bergabung malam hari ini dengan cerita-cerita menarik rondanya gitu ya. Dan nanti kalau misalkan memang mau request-request lagu pop, dangdut, Sundanya juga boleh ya. Ini spesial di malam minggu nih. Ini sepertinya juga sudah ada telepon yang masuk, kita coba angkat. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Malam minggu, Fortuna FM. Kenjreng euy.
0: Kenjreng euy. Manini euy. Manini.
1: Manini euy.
0: Manini, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Tah geningan. Aduh, Manini. Da Manini mah da tos teu anehnya ieu ditanyakeun perkara ngaronda teh da osok ngaronda.
1: Besok ngaronda Manini mah.
0: Eta teh.
1: Ayeuna oge nuju di pos ronda.
0: Yang bener ini teh Manini.
1: Bener. Oh. Kira kadieu aden kadieu
0: kira. Kaparung kuda. Kaparung kuda nyari do teh nya.
1: Kaparung kuda gerama paisawa kadieu di Nagalengan.
0: Aduh.
1: Tapi motor ge singgul lusur di dieu mah di Nagalengan.
0: Oh. Manini ari ngaronda di sana teh tiap hari atau gimana ini teh?
1: Manini mah tiap malam.
0: Tiap malamnya ngaronda gaya bener Manini. Kenapa ngaronda tiap malam Manini teh?
1: Apaan? Ada keukeuh we da kayang Manini.
0: Oh, kepengen Manini itu tehnya.
1: Da dina payuneun bumi.
0: Oh, si pos ronda teh?
1: Ya, di payuneun bumi.
0: Oh, jadi itu rame meureun di pos ronda.
1: Rame, ayeuna mah malam minggu mah ararapel.
0: Jadi kosongnya.
1: Jadi kosong Manini we. Mun malam nu sejena mah dieu we ngariung jeung pemuda teh Manini teh.
0: Tapi berarti pemudana nuju ararapel eta teh.
1: Ayeuna teh nuju ararapel.
0: Oh, tapi mungkin merenanya kadari itu deui Manininya.
1: Ya kadang kayak aya anu isukan, aya anu engke penting gitu.
0: Oh, jadi Manini teh sendiri di sana teh. Ari bapak-bapakna pada kemana tuh Manini?
1: Bapak-bapak nama pan aya anu sare meureunan bapak-bapakna. Pan ari pan jadi adi dieu mah jadi loba anu teu baroga salaki teh ya.
0: Teu baroga salaki.
1: Mararaut salakina.
0: Oh, maksudnya jadi banyak cewek gitu.
1: Cewek nini-nini.
0: Oh, nini-nini. Oh, oh, jadi berubah gitu. Nini-nini anu ngaronda teh nya.
1: Nini-nini. Ari batur manteu ngan Manini we.
0: Oh, Manini.
1: Manini jadi jalingkat teh ya, badeur.
0: Kade atuh Manini masuk angin ah.
1: Ah, ai masuk angin ya, ngaheot Manini
0: mah. Ngaheotnya aduh. Hapunten ya bisi mama tahan Rido.
1: Nah,
0: oh, tapi alhamdulillah aman meureunnya daerah Parung Kuda Manini mah nya.
1: Aman, nuju aman mah. Ai teu aman, nuju teu aman mah teu aman we nya tah. Kamari ieu domba gini.
0: Eta domba ya Allah.
1: Ari bangsa duren mah di dieu mah teu aneh.
0: Teu aneh nya eta ke.
1: Aneh,
0: duren age merenankan tos teu. Usum merenan Manini.
1: Nya nyata mun aya duren teh seperti buahan pada ngalaku batur ah kenae dah hayangeun
0: oh, oke eta teh nya
1: di dieu mah kitu.
0: Siap atuh Manini ah kade hati-hati pokona mah sehat-sehat kanggo Manini nya. Ya udah tuh Manini mau request lagu apa malam hari ini Manini?
1: Lagu nama Mangsur SW.
0: Apa Mangsur ST? Mangsur
1: nya
0: Mangsur S teh hoyong naon judulna teh Mangsur teh
1: gelas retak
0: gelas retak emang eta Mangsur
1: nya sana.
0: Gelas retak oh nya Mangsur sok atuh salam-salamna.
1: Salamna mah kanggo anu
0: sadayana. Oh
1: tararaek Ujeng Jay sareng Ayah Deni.
0: Ayah Deni.
1: Den Gemol, Den Pantas, sareng si Mamahna. Sareng deui kanggo Herla
0: Herlan.
1: Kang Irfan, Sardi, Kang Ngok, Kang Deksa, Abah Kerdil, korban fitnah das ateng-ateng, sareng Kang Solehudin, sareng deui
0: Kang Usaha,
1: Neng Aren, Neng Ule, Neng Olive, sareng Neng Meli, Neng Balebat, Pok Nura,
0: Mamah Nura.
1: Inda, sareng Mami Papi.
0: Mami Papi, selamat malam.
1: Ening badai ngiring mual botram ka Mami.
0: Ini besok teh ada kegiatannya tak?
1: Yang ngiring eta ngan mani ni mah moal tiasa lantaran nuju muludan.
0: Oh, nya nuju muludannya. Heeh, wios. Siap.
1: Diteraskeun ieu nya.
0: Lanjutkan.
1: Sareng Mamah Nurulna, sareng Pak Ben, Api Udin, Kang Surya, Kang Santana, Kang Reja, sareng deui Cep Pasar ka sareng istrina nya anu ditakokak. Kang Yusman, Kang BG, Kang AM anu di Baros, Kang Anjas, sareng deui Kang Mamah Rita, sareng deui Mamah Citra, sareng Cep Padrina, sareng deui Kang Mamah Bungsu, Mamah

0: Sipa, Mama Ardi, Mama Rigi, Mama Njes, sarang Bebe Mamahan. Sarang Dei, Neng Iis anu di Cibadak, Neng Nina anu di Nagrak, Mami Ani, sarang Neng Yuni alias Neng Ratu. Tadi kintun kumanini.
1: Dikintun kumanini.
0: Ayo gerak naik ka Mami Ani. Tadak dining langka. Kasep naik naoginya.
1: Langka. Aduh langka menikos binatang atau langka mana ini?
0: Kuman ini cuma mana ini teh hilapnya. Padahal unggal dinten kan kamari hukum.
1: Atuh kendai nuju sibuk berenan mana ini?
0: Nyanyi etata ah mantak kuman ini entos tadi kintunnya.
1: Anu sibuk jadi kintun wainya.
0: Nya kang kang Solehudin, kang Bray, kang
1: Kangkung.
0: Nya sareng deui kang Kang Hamid, sareng deui Kang Marco, ayo geran naik Marco.
1: Asna bau wae yeuh. Digacor.
0: Ayo Marco. Sareng ACT. Sareng deui saha geuningan eta teh? Ibu Aam.
1: Saha Ibu Aam?
0: Ibu Aam. Mamah Rindu, Mamah Ranti. Ayo Mamah Ranti geran naik deui.
1: Heeh, engkin ge naik namun bade mah.
0: Naik man ini ngan ari bil mah teu naik anguping keun we.
1: Oh iya.

0: Anu kasep, amin,
1: siaran, anu bagus, anu ganteng.
0: Amin, amin.
1: Laranda malam minggu, Fortuna FM, genjreng, ey.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami kanggo Manini, sehat-sehat Manininya. Aduh ya, sering pisan Manini teh begadang teh komo ngaronda mah gitu nya. Nya merenan cenah malam Minggu teh pemudana nuju arah rapelnya sahur Manini teh cenah ya. Lagi pada malam Minggu sudah Fortuna, wah jadi Manini yang jaga gawang. Waduh, luar biasa Manini. Ya sudah, selanjutnya di belakangnya ada siapa ini? Aduh, tadi siapa tuh tadi tuh? Oh, Pok Nura ya, boleh mangga Pok Nura. Ini yang mau bergabung malam hari ini di ngeronda nih ya. Oke, coba kita angkat. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngeronda malam minggu, Fortuna FM.
0: Jeng-jeng. Sahur saha malam minggu teh Pok Nura?
2: Kangen.
0: Sahur saha malam minggu?
2: Malam mamingan.
0: Oh, aku Ponora.
2: Dari luar.
0: Oh, Ari Ponora ga malam mingguannya.
2: Aku abis barusan.
0: Oh, eta teh nya.
2: Abis ini biasa.
0: Abis apa? Jaga warga.
2: Tiga warna. Tiga warna pokoknya.
0: Oh.
2: Baso merah.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
2: Gitu ya.
0: Siap.
2: Baso biasa.
0: Ari Ponura sama jiga Manini sok ngaronda di.
2: Manini, aduh eta Manini lamun aya opat cara Manininya.
0: Kayak Manini aya opat. Ya udah tuh Ponura mau request lagu apa Ponura? Lagu apa sok?
2: Dangdut boleh kan?
0: Boleh, apa?
2: Dangdut aja ah.
0: Apa tuh?
2: Lebih baik biasa buta mata ya.
0: Lebih baik?
2: Iya, dari Majijet.
0: Oke.
2: Dikirim salamnya buat yang tuyul ya.
0: Yang
2: Manini. Ya kalau di Arab mah tuyul terpanjang gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Manini ya.
0: Manini.
2: Yang selalu Manini, Manini ngerenge atau Manini.
0: Amin.
2: Manini atuing atau begadang Manini nya.
0: Kuatan Manini mah.
2: Kuatan mah. Kuatan. Kuat ari tepuh kapung kurma emang kuat.
0: Karuatnya.
2: Kuat acara tepuh anu ayeuna nya rek rokok
0: gitu. Nah. Siap.
2: Namang atau ateh?
0: Alhamdulillah kabar baik sok mangga.
2: Kabar baik ya.
0: Dilanjut.
2: Kabar baik menyertai Aido ya.
0: Amin sebaliknya juga.
2: Selama apa tuh aktivitas
0: apa?
2: Semoga Aido ada lindungan Allah Subhanahu wa taala juga ya.
0: Sebaliknya juga untuk Puan Nura. Ya, terima kasih
2: amin.
0: Banyak.
2: Amin. Itu doa balik lagi ke Puan Nura ya.
0: Iya, amin.
2: Dilanjut ya buat.
0: Silakan.
2: ADG ya.
0: Mm-mm.
2: Buat Manini barusan udah ya.
0: Udah.
2: Mamah Mami ya.
0: Mamah Mami.
2: Juga buat Kang Jai ya.
0: Kang Jai.
2: Ajai.
0: Oh, Ajai.
2: Kang Ujang Jai.
0: Kang Ujang Jai. Pantesan sah Ajai.
2: Kang Balen ya.
0: Kang Banglen.
2: Kang Salah Hudin. Buat ACT, buat Marin, Mel, buat
0: Teh ol
2: ya.
0: Teh ol gae. Boleh.
2: Buat Teh Balebat, buat Mama Dapi,
0: Mama
2: Teh
0: Dapi, selamat malam.
2: Ya. Buat yang di sana teh Mama Rosi. Buat Ibu Ipung Sapuro. Buat Mama Indah ya bersama
0: Mama
2: ya,
0: Indah.
2: Buat Mama Sam bersama si papinya juga ya. Teh itu tuh Teh Yati Bali. Teh Aren kemana ya?
0: Teh Aren masih gimana kabarnya?
2: Ya. Mudah-mudahan atuh
0: kabar baik mudah-mudahan ya.
2: Buat si Julenya juga ya.
0: Iya.
2: Buat Pak Ben terus juga buat Teh itu tuh yang ada di Cibadak ya buat Teh Iis.
0: Teh Iis.
2: Buat siapa lagi atuh ya? Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, mangga Ponura.
2: Aja yang enggak kesenggol mah dispesialin aja.
0: Dispesialkan saja.
2: Mudah-mudahan pada saat selalu panjang umur selalu ya.
0: Amin.
2: Ini kan kepedesan ya habis ngebakso gitu ya.
0: Oh, eta tehnya.
2: Udah ketempelan lambung pas masih ya.
0: Ketempelan lambung.
2: Enggak, maksudnya udah kena lambung.
0: Oh.

0: masih, tapi pedas mah nggak bisa nunda ya.
1: Iya, minum gitu ya. Minum yang banyak aja Puan Nora ya.
0: Iya, udah. Siap. Minum yang banyak udah satu itu.
1: Satu galon.
0: Dari pagi siap. Satu galon mah pasti setengah lah habis gitu.
1: Aduh bentar ya banyak setengah mah.
0: Oh bentar, aku mah banyak minum.
1: Oh ya udah siap siap.
0: Pokoknya dikumin aja.
1: Kumkan ya. Saja.
0: Paling mantap spesial mah buat Aido aja yang mancing.
1: Terima kasih banyak. Amin, doa ya. Sebaliknya juga amin.
0: Panjang umur selalu ya.
1: Amin.
0: Itu aja, terima kasih atas
1: sama waktunya. Sama
0: sama. Malam Bungu
1: Pertuna FM Genjreng euy.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, terima kasih banyak untuk Mpok Nura. Di belakang Mpok Nura ada siapa coba? Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Genjreng.
1: Genjreng. Teh Ol, selamat malam Teh Ol.
2: Selamat malam juga.
1: Pengen disebut Teh Ol kata Mpok Nura aja nanya. Belakangnya aja cina. Teh Olip. Halo.
2: Arid.
1: Oh Arid ya.
2: Arid jadi.
1: Jadi sapotong sapotong. Aduh.
2: Mau ini.
1: Apa tuh?
2: Ado.
1: Ado ya. Ado jadinya Ado.
2: Ado.
1: Teh Olip?
2: Iya.
1: Ini ngomong-ngomong di sana bagaimana keadaan situasi dan kondisi, aman kah?
2: Sekarang mah aman.
1: Aman ya.
2: Kalau
1: sudah.
2: Dulu mah Arido ya. Uh-huh. Di sini teh pertama Teh Olip ke sini ya.
1: Uh-huh.
2: Pindah ke sini. Nah, waktu itu kan di sini banyak kandang ayam ya.
1: Curi ayam nih.
2: Banyak kandang ayam adu ya.
1: Ayam adu, oh nah, iya.
2: Ini mah banyak. Nah, waktu pas kita teh kan apa tuh sih jam sempat tuh jam setengah tiga kalau nggak salah.
1: Setengah ya, tiga
2: jam
1: ya?
2: Jam gitu yang malam.
1: Mm-hmm. Oh iya, okay.
2: Subuh gitu ya.
1: Mm-hmm, subuh.
2: Itu kenapa sih orang-orang teh yang pada ngambilin ayam gitu ya? Masih punya ayam teh. Ayam teh kan itu ya. Apa tuh gandeng.
1: Gandeng benar, kalau dipegang kan suka bunyinya ari ayamannya.
2: Bunyi,
1: betul betul.
2: Itu kok teh jam segini kok ayam gandeng banget gitu. Teori teh cuman di gitu aja dilihatin dari jendela tuh.
1: Benar itu teh ya.
2: Ayam ada yang ngambil ayam. Mau diambil mau dibawa kemana gitu ya.
1: Enggak ngeh
2: itu teh. Maling.
1: Maling betul ya. Betul.
2: Soalnya kan awalnya baru kesininya gitu,
1: Rumah
2: gitu.
1: Oke.
2: Terus ditanyain pas paginya teh, katanya tuh ayam setengahnya teh hilang, yang mahal-mahal itu yang diambilnya teh.
1: Aduh, itu teh.
2: Yang harga 6 juta, 3 juta.
1: Tapi emang ayam juga ternyata mahal juga ya Teh Olip ya. Pada saat suka banyak yang maling ayam.
2: Iya,
1: itu tuh hati-hati tuh, bukan hanya domba.
2: Ramai pada saat malam teh itu jam 3 itu ada orang yang ngambil ayam ramai banget. Tapi yang punya natanya sini. Oh iya tuh rame, cuma dilihat aja lagi.
1: Aduh banyak ting duit berarti yang punyanya.
2: Masuk aja dikiranya mengambil ayam biasa gitu.
1: Padahal mah ayam yang mahal itu tehnya.
2: Ayam dia yang mahalnya itu yang diambil.
1: Aduh apes itu banyak. Ayam adu tehnya.
2: Nah, dari itu weh sekarang mah aman gitu kata ayamnya teh.
1: Oke.
2: Okay, malingnya teh udah dapet.
1: Oh dapet itu mahnya.
2: Dapat langsung malingnya juga.
1: Itu mah tuh.
2: Kan ada ini apa tuh dijual kan?
1: Oh, oke.
2: Si ayamnya teh kan dijual. Gitu. Dari siapa gitu.
1: Oh, jadi, di susur pokoknya mah ya.
2: Iya,
1: sampai
2: iya,
1: ke
2: gitu,
1: siapa yang ngejualnya.
2: Dapat gitu.
1: Oke. Ya mudah-mudahan saja ya ini yang punya. Iya. Soalnya kalau misalkan maling itu bukan hanya barang-barang kayak uang ataupun juga iya, ya yang masuk bukan. Ke rumah ya. Yang di luar pun juga hati-hati itu motor awas.
2: Iya gitu.
1: Binatang
2: motor juga kadang waktu itu mah yang di depan ada yang ngambil gitu tapi dapat lagi gitu. Soalnya okay. Kan kalau di depan itu kan ada posnya gitu.
1: Oh iya, tapi itu yang ronda masih aktif Teh Olip di daerah Koleberes di sana dekat Teh Olip.
2: Enggak sih, cuman ada juga yang di depan aja yang di rumahnya Pak RT itu yang apa tuh yang deket apa tuh kandang sapi itu.
1: Kandang sapi.
2: Iya, di situ masih ada gitu. Cuman kalau warga enggak semuanya ikut.
1: Oke. Wah, ya mudah-mudahan ya tidak terjadi apa-apa dan selamat selalu.
2: Amin,
1: ya Teh Olip ya.
2: Iya.
1: Ya sudah. Teh Olip ini mau request lagu apa nih malam hari ini?
2: Biasa aja.
1: Apa tuh?
2: Cinta Parabola.
1: Cinta.
2: Yang lain teh takutnya salah judul.
1: Nanti Rido cari mana nih ya lagunya ya.
2: Ada enggak?
1: Ada dong. Ada Cinta Parabola. Aman. Aman Teh Olip.
2: Iya. Jadi apa tuh sukanya itu ya.
1: Iya, Pak lagu favorit ya, lagu iya.

0: Olit
1: gitu.
0: Cinta parabola.
1: Cinta parabola.
0: Betul. Salam-salamnya buat siapa nih, Olit?
1: Salam-salamnya ya buat Manur.
0: Ini disingkat-singkat ya.
1: Jadi Manur tuh kan.
0: Manur.
1: Ini juga jadi DM tuh kan.
0: Itu mah udah emang udah disingkat ya, Tolip ya.
1: Kang Budi ya.
0: Kang Budi.
1: Adikku ya, Melian Ria.
0: Teh
1: sama
0: Mel.
1: Teh Lilis juga ya.
0: Teh Lilis.
1: Buat Marin juga ya, buat Ibu Ipung ya, buat Kang Santana.
0: Kang Santana.
1: Yang punya mata keranjang.
0: Mata keranjang, oke.
1: Okay. Buat Kang Basar, buat Pak Kang Ben juga yang punya cengos.
0: Yang punya cengos, Pak Ben, selamat malam. Itu ketua RT tuh, RW gitu. Masih lagi
1: buat
0: Pak aktif.
1: Buat Pak Aung yang punya Mama Nurul.
0: Pak Aung dan Mama Nurulnya.
1: Iya, itu mah kan Mama Nurul, berarti bukan itu ya, Marul.
0: Marul, jadi Marul ya. Jadi nama cowok tuh.
1: Iya, buat Kang Maman Apero ya.
0: Kang Maman Apero
1: buat
0: juga.
1: Buat itu siapa tuh tadi teh, Manini ya.
0: Manini.
1: Kita bareng Kang Pajirinya,
0: iya.
1: Buat Kang AM juga ya. Buat itu siapa tuh? Marco ya.
0: Marco, Kang Marco.
1: Iya. Buat itu siapa teh? Solehudin ya.
0: Kang Solehudin.
1: Kang Aceh teh juga Mas Joko.
0: Ya, Kang Joko tahu. Iya, betul.
1: Iya. Ah, pokoknya buat semua-semua aja deh.
0: Semua-semua aja.
1: Kang Ujang Jaya yang fotokopian aja man ini ya.
0: Oh, itu mah sudah tersebutkan itu mah.
1: Fotokopian Manini itu lengkap.
0: Fotokopian Manini.
1: Yang di FB, yang di mana itu, yang di mana-mana disebut.
0: Hafal ya emang Manini ya. Gacor.
1: Buat Teh Ranti juga tuh ya.
0: Teh Ranti, selamat
1: pokoknya
0: malam.
1: Pokoknya disebut semua sama si Ma, beres itu semua.
0: Iya, tuntas ya. Itu mah.
1: Tuntas itu mah. Yang
0: betul,
1: udah
0: betul.
1: Naik juga di apa?
0: Di disebutin aja ya.
1: Disebutin dia mah ya.
0: Manini,
1: kalau
0: Manini.
1: Yang naik mah bisa dihitung ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau malam gitu kan. Kalau yang siang ya siang lagi gitu ya.
0: Iya, betul banget.
1: Nah, ya gitulah. Biarinlah.
0: Manini. Sehat selalu ya, Manini.
1: Kemarin.
0: Template sudah template.
1: Nggak
0: ya.
1: Bisa nggak ada remnya.
0: Iya itu mah ya, saya ingat-ingat ya Manini mah.
1: Iya saya ingat-ingat ya. Biarin asal Manini bahagia aja.
0: Betul, bahagia selalu deh buat Manini pokoknya.
1: Iya bahagia selalu. Ya pokoknya buat Arido sehat selalu ya.
0: Amin, sebaliknya
1: semoga
0: juga untuk
1: sukses.
0: Amin ya rabbal alamin, amin.
1: Jadi kebanggaan mamah papahnya.
0: Mamah, aduh si mamah dan si papa. Amin amin ya rabbal alamin, mami papi ya.
1: Iya. Kalau pulangnya doanya tuh kalau pulangnya hati-hati aja ya.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga selamat sampai rumah.
0: Amin, amin, amin ya robbal alamin.
1: Ya jangan ngebut-ngebut.
0: Iya, Tolip, terima kasih.
1: Jangan nunutan.
0: Nah itu nunutannya jangan tuh. Bahaya.
1: Iya bahaya ya.
0: Bahaya itu.
1: Apalagi sekarang katanya mau apa kalau mau musim hujan tuh takutnya jalannya licin-licin.
0: Oh iya benar ya pastinya nah, Teolip terima kasih banyak.
1: Hati-hati ya kita ya kalau bawa kendaraan gitu ya.
0: Iya betul sekali.
1: Ya, makasih ya Arido ya.
0: Sama-sama Teolip.
1: Ucapannya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Olivia Senja dari Koleberes ya. Dan kalau begitu Soda Fortuna semuanya kita putarkan saja ini lagu-lagu untuk menemani Soda Fortuna mungkin yang sedang ngaronda ya malam minggu ini atau mungkin yang sedang nyantai-nyantai aja di dalam rumah. Dan terususnya untuk yang ngeronda ya itu ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek mungkin ya Manini itu semangat pokoknya ya jaga kesehatannya, jaga iman, jaga imun. Dan kalau begitu kita putarkan saja. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 90,7 Fortuna FM Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM. Radio Panggindrengna di Sukabumi.

Ya, 97.7 Fortuna FM Radio Pang Kencrengna di Sukabumi. Dan ini pun juga sudah jam 11 malam ya, sudah Fortuna semuanya, dan kita masih di programnya Ngaronda. Jadi Rido, persilahkan untuk yang mau bergabung malam hari ini di Ngaronda. Ini juga sepertinya sudah ada chat-chat yang masuk ini. Kita coba bacain, ada dari Teh Lisna nih. Selamat malam untuk Teh Lisna. Ini assalamualaikum, Ngaronda Fortuna FM Genjreng. Selamat malam Rido, pengen request lagunya apa ini, Joni Iskandar. Salamnya buat Mak Nini, Bang Lens, Teh Meliandri, Kang Ujeng J, Mama Indah, Waong, sama Teh Nurul, Teh Citra, Kang Joko, buat semua saudara Fortuna. Spesialnya buat Arido, semoga sehat, bahagia, panjang umur, banyak rezekinya. Terima kasih Fortuna FM, Genjreng. Digenjrengkan, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini lagunya kalau gak ada pengen dari stiker band nih, Sampai Hati. Ini Rido cek dulu ya.

Oh, sampai hati dari stiker band ya, Telisna ya. Ini ada lagunya nih. Dan ini kita masukkan ke dalam list. Selanjutnya juga ini selamat malam untuk Bang Lens ya, Ngaronda Fortuna Genjereng. Selamat malam Aido, pengen lagunya Angin dari Tasya Rosmala. Selamat malam juga untuk Lisna, Ranti, Kang AM, Mak Nini, Mami, terus Den Bantas, Den Gembol, Kang Joko, Kang Solehudin, Kang Santana, Mak Nini, Mpok Nura, Teh Lis, terus selamat bermalam mingguan juga nih. Siap, selamat malam juga untuk Bang Lens. Terima kasih. Sama-sama Bang Lens.

0: Oke, selanjutnya kita coba angkat, ada siapa nih yang bergabung malam hari ini? Halo.
1: Ngaronda Fortuna FM
0: Genjreng. Kang Marco ya. Selamat malam Kang Marco.
1: Malam.
0: Di rumah aja nih atau emang lagi ngaronda nih Kang Marco nih?
1: Kebetulan lagi di dalam rumah.
0: Oh, bukan jadwalnya.
1: Bukan jadwal.
0: Tapi masih aktif ngaronda di sana Kang Marco.
1: Alhamdulillah aktif.
0: Oh aktif, syukurlah kalau begitu. Nih Kang Marco, ngomong-ngomong mau request lagu apa malam hari ini Kang Marco?
1: Request lagunya kalau ada sih.
0: Apa tuh?
1: Setajam Karang.
0: Setajam Karang, dari siapa yang nyanyi tuh?
1: Yang nyanyi apa ya, aku lupa.
0: Oh lupa, Setajam Karang. Boleh, salam-salamnya buat siapa? Ini ada nih, Setajam Karang.
1: Salam-salamnya buat
0: tajamnya karang merenan ya Kang Marco.
1: Iya, iya.
0: Oh oke okay, oke. Sip. Boleh dilanjut?
1: Bang Lens, ya.
0: Mama Nurul.
1: Korban fitnah. Kang Solehudin.
0: Kang Solehudin juga.
1: Teh Nina. Kang Suntana.
0: Kang Suntana.
1: Popeye.
0: Terus siapa lagi?
1: Buat itu ya Deden Bantas.
0: Kang Deden Bantas.
1: Teh Yuni Ratu tuh gak lupa.
0: Teh Yuni Ratu. Selamat malam.
1: Buat Cejulai.
0: Cejulai. Aduh Cejulai.
1: Itu Manini ya yang gacor
0: ya. Manini. Siapa lagi tuh? Manini?
1: Ya.
0: Kenapa Manini? Udah naik.
1: Udah naik?
0: Udah, Manini.
1: Oh, pasti gak nyenggol si Marco itu mana.
0: Nyenggol tadi, Kang Marco. Cina tadi, teh cina. Salamnya juga.
1: Oke, terima kasih, Manini. Buat Cecep Herman ya?
0: Kang Cecep Herman, betul.
1: Spesialnya buat fans semuanya aja.
0: Semuanya aja.
1: Selamat bermalam minggu.
0: Aduh, eta
1: tehnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Marco Polo ya. Terima kasih banyak Kang Marco. Selanjutnya juga ini yang masuk di WhatsAppnya Radio Fortuna ada Kang ACT ya. Selamat malam Kang ACT, ngaronda Fortuna FM Genjreng. Anting cap tobat nih ACT, lagi nyimak sambil kumpul bareng anak-anak di Genjrengkan. Lagi ngaronda ya Kang ACT ya. Sehat selalu deh pokoknya. Selamat malam untuk warga di sana juga nih. Ini juga ada telepon yang masuk, kita coba angkat, ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ngaronda. Pas tadi deh ngaronda malam minggu.
0: Ngaronda Fortuna FM.
2: Fortuna.
0: Genjreng, selamat malam.
2: Malam kembali.
0: Ini sama siapa di mana ini?
2: Ya salam kenal ya dari Abah Aden Parungkuda.
0: Abah Aden. Abah Aden Parungkuda ya.
2: Iya, Jembatan Serong.
0: Jembatan Serong nih. Ini ya. lagi ngeronda juga, lagi nyimak-nyimak nih.
2: Iya.
0: Wih.
2: Lagi ngeronda.
0: Lagi yang benar.
2: Ya, salam kenal aja ya.
0: Salam kenal.
2: Siapa Kang Rido ya?
0: Betul. Betul ya, sekali.
2: Salam kenal ya tadi. Ini tadi Abah Aden tadi nelpon ke Teranti.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ke Teranti.
2: Ini nomornya ini.
0: Iya. Oke.
2: Iya, kira Kang Rido.
0: Iya, selamat malam juga untuk Teranti ya. Ini
2: tadi Teranti.
0: Betul. Abah Aden.
2: Ya.
0: Ini mau request lagu apa malam hari ini?
2: Oh, request lagunya dari ini aja ya. Siapa tuh? Almarhum. Pokoknya ini. Kalau tadi udah disebut ya. Petualang Cinta.
0: Petualang Cinta.
2: Iya.
0: Coba kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Oh, Petualang Cinta ini dari Imam S. Arifin?
2: Iya, benar.
0: Oke, boleh. Salam genjrengnya buat siapa? Abah Aden.
2: Tadi Manini ya.
0: Betul.
2: Salam kenal ya.
0: Manini.
2: Manini parungkudanya sebelah mana itu?
0: Kurang tahu tuh Rido juga tuh. Nih Manini boleh dikonfirmasi nih nanti nih. Parungkudanya sebelah mana? Abah Aden juga ini parungkuda ya?
2: Iya.
0: Oh, ini satu wilayah nih. Satu geografis. Siap.
2: Kedua buat Ponura ya.
0: Iya betul.
2: Oh itu mah sahabat CS. Bener-bener CS itu.
0: Oh CS.
2: Iya Ponura juga ya.
0: Oke.
2: Terus tadi ada Teolip ya. Salam kenal ya
0: Teolip. Teolip betul.
2: Ya, terus tadi ada Kang Marco juga ya.
0: Kang Marco.
2: Iya, salam kenal ya Kang Marco dari Abadin ya. Terus Mama Indah juga ya.
0: Mama Indah.
2: Tadi ada WA-nya ya dari Telisna ya.
0: Telisna betul tadi ya, yang di WA. Ya. Betul
2: iya,
0: betul.
2: Selamat malam ya Telisna ya. Mudah-mudahan Telisna betah di Portugal.
0: Amin, ya. Amin, amin. Terima kasih banyak.
2: Pokoknya Abadin mah tadi sudah di absen ya. Sama Mama Nini, Mama Nura, Teh Alif juga ya.
0: Betul.
2: Itu lebih kumpet sama Kang Marco.
0: Oke.
2: Kok sama keluarganya mudah-mudahan diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Dan
0: amin.
2: Juga dimudahkan segala urusannya, segala rezekinya juga ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus yang buat apa namanya kru Fortuna mudah-mudahan diberi kesehatan ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Kak Aden.
2: Pokoknya yang belum kesenggol disempatkan aja oleh Abah Aden ya.
0: Iya, betul ya, betul.
2: Di Parung Kuda ya. Mudah-mudahan diberi kesehatan semuanya.
0: Amin.
2: Ya. Dan juga Pak Aden banyak-banyak terima kasih atas waktunya sama Kang Marco ya, Kang Rico ya.
0: Rido. Kang
2: Rido ya,
0: iya.
2: Kang Rido ya.
0: Terima kasih banyak juga iya. Untuk Abah Aden
2: dan
0: ya.
2: Dan ucapannya Narona Fortuna
0: FM.
2: Ya, Fortuna FM.
0: Genjreng
2: Genjreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Abah Aden dari Parung Kuda nih, satu geografis ya dengan Mani nih. Aduh, satu geografis. Pokoknya sehat terus untuk Abah Aden. Boleh, selanjutnya di belakangnya ada siapa? Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ngaronda.
0: Genjreng, selamat
3: gimana
0: malam.
3: Sehat?
0: Kabar baik, Teis. Bagaimana dirimu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Lalu ya.
0: Amin, amin. Sebaliknya juga, Teis.
3: Ya.
0: Ini ngomong-ngomong, mau request lagu apa malam hari ini, Teis?
3: Lagunya pengen permata, cincin permata biru.
0: Cincin permata biru, cantik banget ya. Namanya ya, cincin permata biru. Rita Sugiarto ya.
3: Iya.
0: Oke, sip. Salam genjrengnya buat
3: salamnya
0: siapa?
3: Buat yang barusan ya.
0: Abah Aden.
3: Abah
0: Aden.
3: Abah Aden,
0: betul.
3: Yang ada di Parung Kuda ya.
0: Parung Kuda.
3: Manini.
0: Cek di awal.
3: Oh, udah.
0: Udah, Manini di awal.
3: Masih tidur kali ya?
0: Kayaknya mah ya. Oh, jadi ini babak kedua ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Siap-siap. Udah naik tadi Manini.
3: Buat Anibar.
0: Teh Anibar juga.
3: Gemboa. Maman Apero.
0: Betul. Iya.
3: Teh Ranti. Teh
0: Olive. Teh Olive, betul.
3: Mama Nura kemana tuh setahunan tuh Mama Nura?
0: Mama Nura tadi, Mama Nura, Ponuro tadi ada Ponuro.
3: Ponuro, iya.
0: Betul.
3: Ini Mama Nura yang ada di Jalan Kejampang.
0: Jalan Kejampang, iya. Tadi ada.
3: Angsunya. Buat semua aja deh.
0: Semuanya aja, Teh Isma.

0: Nah, buat Arido.
1: terima kasih
0: Sehat
1: banyak.
0: selalu, panjang
1: Amin,
0: umur,
1: sebaliknya juga.
0: banyak rezekinya, dapat jodohnya yang baik,
1: Amin, amin
0: yang
1: darul alamin.
0: soleh-solehah, ya, buat
1: Terima kasih
0: Arido.
1: banyak. Terima
0: Teis,
1: kasih banyak.
0: doanya aja buat Arido.
1: Hatur nuhun, Teis.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Teh Is Cibadak. Ini boleh nih, siapa lagi nih di belakang Teh Is? Sebentar. Kemana nih? Kok gak ada? Oh ini. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Ronda Fortuna FM Genjreng.
1: Genjreng. Cijule, selamat malam Cijule.
2: Belum juga Rido.
1: Ini Cijule mau request lagu apa nih Cijule?
2: Lagunya bebas ya.
1: Bebas. Mau Sunda, mau empop, mau dungdat juga boleh.
2: Mau empop aja.
1: Empop apa tuh empop?
2: Pengen Kanti.
1: Pengen apa?
2: Lagu Kanti.
1: Lagu Kanti.
2: Iya.
1: Judulnya apa Kanti?
2: Iya Kanti.
1: Bentar sebentar sebentar. Ada gak baru dengar tuh Rido tuh. Kanti. Sebentar. Oh dari Ro. Oh Kahanti pakai H ya.
2: Iya Kahanti.
1: Kahanti. Oke boleh. Salam-salamnya Cijule.
2: Buat yang lagi pada ngeronda aja.
1: Buat Pak.
2: Selamat bertugas menjalankan rondanya.
1: Nah itu.
2: Semoga aman.
1: Amin.
2: Di lingkungan masing-masing.
1: Amin amin amin ya Rabbal Alamin.
2: Buat Rido yang lagi kerja, selamat
1: yep.
2: bekerja.
1: Terima kasih banyak.
2: Semoga selalu ada dalam lindungan Allah.
1: Amin, terima kasih banyak Cijule. Doa sebaliknya
2: juga. Terima kasih Rido, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, terima kasih banyak juga untuk Cijule. Ini lagunya Kanti ya. Oh ini kata Bang Lens, ternyata Manin itu parung kudanya lebak wangi nih. Untuk tadi Abah Aden ya, lebak wangi nih Manini. Ya sudah, kalau begitu sudah Fortuna semuanya, kita putarkan saja lagu-lagu yang sudah di request tadi ya. Dan kalau begitu selamat mendengarkan dan stay tune terus di Ngaronda Fortuna FM Genjreng Euy.

Saudara Fortuna, jangan kemana-mana. Dengerin lagu enak-enak hanya di 90,7 Fortuna FM, Radio Panggenjrengna di Sukabumi.

0: Iya, 97 Fortuna FM Radio Panggencrengna di Sukabumi. Sudah Fortuna semuanya, tak terasa sudah di interval terakhir dari program Ngaronda ini nih. Nih, jadi yang mau bergabung malam hari ini, boleh, ada siapa? Coba kita angkat. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Ngaronda juga
1: bersama Fortuna FM.
0: Fortuna FM.
1: Genjreng.
0: Digenjrengkan. Waong.
1: Selamat malam, Rido.
0: Selamat malam juga, Waong. Waong lagi ngaronda.
1: Kabare
0: baik, Ke. Waong.
1: Lagu Rido.
0: Boleh atuh, lagu apa, Mangga?
1: Kerudung kepalsuan udah belum?
0: Kerudung
1: kepalsuan.
0: Kepalsuan. Boleh.
1: Belum ya?
0: Bentar. Kita cek and recheck dulu, Waong.
1: Siap.
0: Kerudung kepalsuan dari Mansur?
1: Iya.
0: Ada dong.
1: Enggak, maksudnya udah dipecer belum?
0: Oh, belum.
1: Ya,
0: belum.
1: Ya, lagunya.
0: Ya, boleh.
1: Ngaronda bersama Fortuna FM. Genjreng,
0: Genjreng, ey. Wow.
1: Kirim-kirimnya.
0: Kirim-kirimnya.
1: Lebat-lebat. Olimpia Senja, si sayang.
0: Oh, iya, mau.
1: Wanura, Yati Bali, Nyeliandri, Kang Budi sama Adelanya. Terus Teh Mano, Aren, Lisna, Ade Duit, Gren Gembol, Gren Bandas, Haji Maman Apero, Teh Anibar,
0: Teh Anibar,
1: Awang Balon, terus Ucing Jay,
0: Kang Ucing Jay,
1: terus Bang Len, Pak Ben, Mamini, Mami Tati, terus Mami Nino,
0: selamat
1: Mami
0: malam.
1: Ani di Gerbi, Mami Aham di Pulau Air. Pokoknya buat semua-semua aja.
0: Semua-semua aja, Mangga Waong.
1: Spesial.
0: Spesialnya?
1: Buat yang sejati aja.
0: Asik.
1: Teman sekasur.
0: Teman sekasur ya.
1: Spesial kedua, buat Ardo aja.
0: Terima kasih
1: yang
0: banyak.
1: Baik hati.
0: Amin, doa sebaliknya.
1: Penyiar yang sejati.
0: Asik, terima kasih banyak.
1: Buat Waong mah, Ardo sebagai adikku.
0: Terima kasih.
1: Sayang.
0: Terima kasih banyak.
1: Mudah-mudahan mendapat jodohnya yang sakinah mawaddah.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur.
0: Terima kasih.
1: Rezekinya diambangkan segala urusannya.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Ngaronda bersama Fortuna FM.
0: Genjreng.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Waong bersama Wanurulnya ya. Selanjutnya juga ini mungkin Rido bacakan requestan terakhir dari WhatsApp ya. Ini ada siapa nih? Update status Fortuna FM Genjreng euy. Hadir ngabsen sup. Oh, Wah Supri geningannya lagunya pengen dari Bondan Keroncong. Buat Mang Rido mat malam Minggu nih, mat siaran Genjreng euy. Digenjrengkan Wah Supri. Ini Rido carikan dulu lagunya ya. Wah, Wah Supri sepertinya dari Bondan ini belum masuk lagunya. Wah Supri nih keroncong teh. Ini keroncongnya adanya dari si Blues nih. Keroncong harapan lagi. Aduh, mohon maaf nih Wah Supri nih. Tapi terima kasih banyak loh sudah bergabung malam hari ini. Ini dari Kang Geri juga. Assalamualaikum, ngaronda bersama Fortuna FM Genjreng. Ini Kang Geri pengen request Cuma Kamu. Salamnya buat Teh Olive, Teh Rena, Teh Mel, Teh Asti, Mak Nini, Kang Atoy-Atoy, Supri Lovers, Kang DG, dan buat semua yang lagi stay. Spesial buat Rido, selamat malam dan selamat bertugas. Fortuna Genjreng, digenjrengkan. Ini kata Wah Supri, Bondannya yang mana aja ya? Okay, boleh kalau begitu. Dan mungkin Rido pun juga sekaligus pamit undur diri ya, karena ini interval terakhir juga. Terima kasih banyak yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat istirahat, selamat mungkin yang masih beraktivitas malam mingguan ya. Dan kalau begitu, Rido pamit. Mohon maaf jika memang masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.